Hatinya tetap setia dengan keimanan. Cuman dia dipaksa, diintimidasi, diancam dengan ancaman yang itu real, nyata ancamannya. Kalau kamu enggak ucapkan kekufuran, kamu saya eksekusi, saya tembak di sini, saya bunuh kamu. Saya siksa kamu. Saya miskinkan kamu. Ancaman itu real ya. Maka Allah tidak akan menghukum orang yang terpaksa. Illa man ukrih, syaratnya hati dia tidak legowo dengan kekufuran yang dipaksakan itu. Hati dia tidak pernah merasa nyaman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Asalkan hatinya tetap mantap dengan keimanannya, maka Allah tidak akan menyiksa dia, menghukum dia karena dia mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur yang dipaksakan tadi. Lanjut ayat ini, walakin man syaraha bil kufri sadra, tapi kalau ujung-ujungnya dia merasa lapang dada dengan kekafiran tersebut, dengan ucapan kufur tadi, dengan perbuatan kufur tadi, dia akhirnya merasa lapang dada, fa'alaihim ghadabun minallah walahum adabun azim. Maka bagi mereka-mereka yang akhirnya merasa lapang dada ini akan dapat murkanya Allah dan azab yang besar. Kenapa kok ada orang yang dipaksa murtad kok akhirnya legowo? Jawabannya di ayat 107. Dzalika biannahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Itu gara-gara mereka lebih mementingkan kesejahteraan dunianya daripada keselamatan akhirat. Jadi bukan karena mereka gak tahu kalau itu tuh kufur. Mereka tahu. Tapi karena konsekuensi tetap menjadi mukmin ini menjadikan mereka kehilangan zona nyaman di dunia, akhirnya mereka tinggalkan. Ah, anak kepengen nyaman di dunia nih, gak kuat kalau kayak begini terus, berat jadi orang beriman. Akhirnya mereka tinggalkan itu, mereka kembali pada kekufuran. Nah, mereka lebih mencintai kehidupan dunia itu bentuknya banyak jemaah. Masing-masing bentuknya akan jadi penghalang. Harta bisa. Karena lebih cinta harta, akhirnya dia tinggalkan agamanya. Banyak kan orang-orang yang murtad hanya karena iming-iming duit, iming-iming sembako kadang-kadang ya, disekolahkan anaknya, dikasih uang santunan, dia tinggalkan Islam dengan mudah dan murahnya. Yaitu karena apa? Dia lebih mencintai dunia. Ada lagi yang dunia ini maksudnya bukan harta, tapi popularitas, kedudukan sosial. Siapa yang sering kali terhalang dari hidayah karena lebih mementingkan popularitas dan kedudukan sosialnya? Tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh masyarakat itu rentan gak dapat hidayah karena ini. Ya, karena ini. Baik tokoh karena kekayaannya atau karena keilmuannya. Dia ditokohkan karena dianggap orang yang berilmu. Contohnya para pendeta dan para rahib. Ya. Allah menjelaskan itu di surah At-Taubah. At-Taubah surat 9 ayatnya 34 kalau enggak salah. Ayat 34 betul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini peringatan Allah ditujukan kepada orang-orang beriman. Berarti kita kena enggak nih? Kena semua. Walaupun yang disebutkan bukan kita salah itu. Tapi yang disebutkan adalah orang-orang sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani. Sesungguhnya kebanyakan para rahib-rahib Yahudi itu, pemuka agama Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani itu, kebanyakan dari mereka kata Allah apa? La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Punya kebiasaan makan duitnya jemaahnya secara batil. Cari pungli dari jemaahnya. Ya.
apa itu istilahnya itu, adalah istilah mereka itu, saya enggak sebut biar enggak kena pelanggaran nanti katanya. Saya hanya terjemahkan ayat. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu punya kebiasaan makan harta umatnya dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia ini dari jalan kebenaran, dari jalannya Allah. Kenapa? Ada kaitan dengan kebiasaan sebelumnya. Selama mereka ini sesat, dia bisa cari pungli terus. Ya, 10%. Masya Allah, 10% ya. Zakat cuma 2,5, dia 10%. Tapi kalau umatnya dapat hidayah, pindah agama, berkurang itu. Persenannya berkurang. Nah, supaya tetap dapat duit terus dari jemaah, maka dia akan halang-halangi jemaahnya dari masuk Islam. Ada kaitan erat. Wayakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Mereka akan terus-terusan menghalang-halangi umat manusia dari jalan Allah, jalan kebenaran ini. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan apa? Ya, saya bacakan tafsirnya di sini. Qala As-Suddi, As-Suddi salah satu mufassir mengatakan al-ahbar minal yahud. Inna katsiran minal ahbar. Ahbar itu artinya dari kalangan Yahudi. War ruhban minan nasara. Kalau ruhban itu gelar untuk pendeta Nasara. Ya. Al-maqsud wal maqsudu, maksud dari ayat ini kata Ibnu Katsir, at-tahdzir min ulama'is su' wa 'ibadid dhalal. Ya. Agar kita mewaspadai ulama-ulama yang jahat dan ahli ibadah yang sesat. Ya. Nah, ini saya persingkat aja. Wal hasil at-tahdzir min at-tashabbuhi bihim fi aqwalihim wa ahwalihim. Intinya Allah memperingatkan kita, mentahdir kita dengan sikapnya orang-orang Yahudi dan Nasara itu, jangan kita meniru sikap-sikap mereka. Wadzalika annahum ya'kuluna ad-dunya bid-din. Karena mereka itu mencari dunia dengan kedok agama. Menjadikan agama sebagai alat untuk memperkaya diri mereka. Ya. Dengan kedudukan sosial yang mereka miliki, umat menganggap mereka sebagai tokoh agama mereka, dianggap sebagai orang berilmu, ya, tapi justru mereka sembunyikan kebenaran dari umatnya. Mereka menggunakan posisi mereka ini untuk memperkaya diri dan membiarkan umatnya dalam kejahilan. Karena apa? Kalau nanti umatnya ngerti, mereka kehilangan posisi ini. Gitu loh. Sekarang kalau orang bisa tiap kali dia berdosa langsung dia minta ampun sama Allah, nggak perlu datang ke pendetanya dia pakai bayar apa-apa, kan berkurang pemasukannya, ya berkurang. Nah, dia nggak mau itu terjadi, makanya dibiarkan, diproteksi kejahilan umatnya ini. Berarti penghalang hidayah itu bukan karena dia nggak tahu kalau ini jalan kebenaran, tapi karena dia akan kehilangan privilege-privilege duniawi tadi. Ya, jadi Ibnu Katsir mengatakan di sini, wa dzalika annahum ya'kuluna ad-dunya bid-din wa manasibihim wa riyasatihim fin-nas. Menggunakan ketokohan mereka, keilmuan mereka, kedudukan sosial mereka di tengah masyarakat sebagai alat untuk memperkaya diri mereka, untuk ngambil kekayaan dari jemaahnya. Ya'kuluna amwalahum bidzalik. Mereka keruk itu kekayaan masyarakat menggunakan sarana-sarana tadi. Kama kana ahbarul yahud ala ahli jahiliyah syarafun. Sebagaimana para pendeta Yahudi itu dianggap tokoh oleh orang-orang jahiliyah. Walahum indahum kharaj wa hadaya, dan mereka narik upeti dari umatnya.
Ya, narik upeti tiap entah tiap bulan atau tiap pekan, saya nggak tahu. Yang jelas mereka itu menarik iuran terus dari jemaahnya, minta dikasih setoran-setoran. Taji'u ilaihim falamma ba'athallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istamarru ala dhalalihim wa kufrihim wa inadihim, mereka terus-terusan mempertahankan kesesatan dan kekafiran mereka ini karena mereka tidak ingin kehilangan pemasukan. Tama'an minhum antabqa lahum tilkar riyasat, karena mereka berusaha mempertahankan ketokohan mereka ini, kedudukan sosial, jabatan mereka yang dianggap sebagai tokoh ini. Enggak mau beralih kepada Rasulullah. Kalau mereka ngikuti Rasulullah, ya otomatis hilang semua kan itu? Hilang semua. Nah, jadi bukan karena mereka enggak ngerti. Mereka sudah ngerti bahwa Nabi akhir zaman itu ciri-cirinya begini, begini, begini. Tahu, dalam kitabnya sudah ada, namanya pun sudah ada. Jadi bukan mereka itu jahil, mereka enggak jahil, mereka ngerti. Cuman penghalang terbesar mereka adalah karena takut kehilangan dunia. Dan dalam konteks ini dunia itu ada kaitan dengan harta, ada kaitan dengan popularitas, kedudukan sosial mereka, ketokohan sosial mereka, jabatan, itu semua bagian dari dunia. Nah, Allah memperingatkan kita karena umat ini pasti ada yang meneladani umat-umat sebelumnya. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Ini peringatan. Jadi semua sebab kebinasaan yang ada di umat sebelum kita itu juga menjadi sebab kebinasaan umat ini, karena ada aja yang ngikutin gitu. Coba kalau ditanya, ada enggak di antara yang ngaku muslim yang menjual nasabnya dia? Ada. Yang menjual ketokohannya dia? Ada. Yang menjual husnudzon orang terhadap dia untuk memperkaya diri? Ada semua. Fakta itu. Fakta kan? Fakta. Ada yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri, juga ada. Kalau itu membinasakan umat sebelum kita, itu juga akan membinasakan umat ini ketika mereka menggunakan cara-cara yang sama. Makanya di awal yang dipanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, walaupun contohnya Yahudi sama Nasoro. Karena apa? Karena ada saja di antara umat ini yang akan mengikuti jejak langkah umat sebelumnya. Semua ayat yang menceritakan bagaimana Yahudi dihukum sama Allah, disiksa sama Allah, bagaimana Nasoro juga dapat kutukan-kutukan itu, bagaimana umat-umat terdahulu itu juga binasa, semua ayat itu sebetulnya kita yang dimaksud. Kalau kita ini gak bakalan kena, berarti percuma Allah ceritakan itu semua. Paham antum? Itu kan sudah lewat semua itu kejadian, ya. Katanya Sayyidina Umar, itu sebetulnya kita yang dimaksud sama Allah. Karena mereka sudah lewat semua. Kalau cuma cerita-cerita yang sudah berlalu, tidak ada efek apapun diceritakan lagi, buat apa diceritakan sama Allah? Ya, jadi kita harus waspada. Buat itu kan Yahudi Ustaz. Iya, Yahudi yang diceritakan. Tapi karena kita ada yang ngikuti mereka, kalian juga harus hati-hati, jangan diikuti. Kalau mereka binasa, kalian juga akan ikut binasa. Ya. Baik. Nah, contoh lain. Orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya karena takut kehilangan zona nyaman, itu diceritakan oleh Allah, walaupun tidak disebutkan namanya ya, tapi ciri-ciri dia disebutkan, ada di surat Al-Muddathir. Itu tentang tokoh Mekah di masa Rasulullah SAW, namanya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Bapaknya Khalid. Khalid ibn al-Walid, ya, ini bapaknya dia. Namanya Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzum. Ya, itu di surat Al-Muddathir. Ya, dharni wa man khalaqtu wahida. Itu mulai dari ayat 11 sampai ayat 20. 6. Ya. Qala Allah,
Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku sendiri yang akan menangani manusia yang aku ciptakan sendiri. Manusia yang dimaksud ini adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Walaupun enggak disebut namanya di sini, tapi dalam tafsir ayat ini jelas. Nanti kalau kita baca tafsir, ya, itu jelas yang dimaksud adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Kenapa kok Allah ingin mengadab sendiri manusia yang Allah ciptakan ini? Allah jelaskan bagaimana Allah telah memberikan karunia-Nya kepadanya, ya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Padahal aku sudah memberinya harta yang demikian banyak. Memang kaya raya dia. Kaya raya Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Wa banina syuhuda. Aku juga berikan dia anak laki-laki yang selalu membersamai dia. Dan orang-orang jahiliyah itu sangat bangga kalau punya anak laki, dan dia minder dan sedih serta malu kalau punya anak perempuan. Ini anaknya laki, tahu berapa anaknya? 10. Jagoan-jagoan, salah satunya aja udah jadi pedang Allah itu Khalid. Itu baru salah satu itu. Dia punya 10. Ya. Dan selalu membersamai dia. Bangga dia dengan anaknya yang laki-laki ini. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku lapangkan dia selapang-lapangnya. Pandai dia bersyair. Kaya, bangsawan, anaknya laki. Kurang apa coba? Thumma yatma'u an azid. Tapi dia masih tamak kepengen ditambah lagi. Apa yang dimaksud di sini? Ditambah, kenapa kok nabinya bukan dia? Kok Muhammad nabinya? Orang-orang musyrik itu enggak terima ketika Allah mengangkat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dibilang ini orang miskin. Enggak punya anak laki-laki yang bertahan hidup. Mati semua masih kecil anak laki-lakinya. Anaknya perempuan-perempuan tuh yang gede-gede. Kemudian enggak pandai lagi dia bersyair. Padahal kepandaian bersyair itu sesuatu yang menjadi kebanggaan. Ini penyair ulung kalau Walid bin Al-Mughirah ini. Kaya lagi dia, bangsawan, anaknya laki-laki. Kok enggak dia yang jadi rasul? Kok Muhammad? Ya. Nah, Al-Walid ini dia kepengin semua keutamaan itu dia dapat. Cuman Allah enggak kasih yang satu ini, nubuah enggak dikasih ke dia. Thumma yatma'u an azid. Kalla. Oh, sama sekali enggak bisa, kata Allah. Innahu kana li ayatina 'anida. Karena dia itu selama ini membangkang terhadap ayat-ayat kami. Saurhiquhu sa'uda, kelak aku akan menyusahkannya dengan jalan yang mendaki lagi sulit. Kenapa? Innahu fakkara wa qaddar. Karena dia pernah merenung-renung, memikir-mikirkan, kemudian memutuskan. Faqutila kaifa qaddar. Celaka dia, kok bisa-bisanya dia memutuskan. Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celaka lagi dia, kok bisa-bisanya dia memutuskan. Mutusan apa di sini? Antum simak aja. Thumma nazar. Kemudian dia melihat. Thumma abasa wa basar. Lalu dia bermuka masam dan merengut. Maksudnya dia merenung-renung. Ini Al-Quran ini kira-kira kita cap apa ya bagusnya ya. Syair. Ana ini penyair. Ana ngerti ilmu bersyair itu. Ini bukan syair. Gini aja, sihir kalau gitu. Sihir ini di awalnya nih, awalnya. Saya juga ngerti penyihir-penyihir di Mekah itu gak baca ucapan yang teratur, yang sangat tinggi nilai sastranya seperti ini. Ucapannya tukang sihir itu pemantra-mantra. Geremeng-geremeng gak jelas. Ya. Kalau gitu orang gila. Orang gila masa ngomong bagusnya kayak gini? Yang benar aja orang gila ngomongnya kan ngaco. Terus apa ini? Nah akhirnya apa ya apa? Nanti kecemplungannya ada di sini. Fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa stakbar. Kemudian dia berpaling. Tidak mau mengakui kalau ini adalah kalamullah. Tidak mau mengakui bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah. Dan dia ikuti kebenaran itu. Padahal dia tidak bisa membuktikan. Ya, bahwasanya ini tuh syair. Kalau syair, kalian kan penyair-penyair banyak. Kenapa tidak kalian bikin aja syair? Tidak bisa mereka bikin itu.
ujung-ujungnya bilang apa? In hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ya, ini sihir aja nih, sihir yang dia pelajari. Ini hanya ucapan manusia. Ya, ini bukan ucapannya Allah, ini ucapannya manusia. Ya, sa'uslihi saqar. Ujung-ujungnya kami akan masukkan dia ke neraka saqar. Jadi ini contoh orang yang gengsi untuk mengakui kebenaran karena takut kehilangan popularitas, kedudukannya. Ya. Memang Al-Walid ibn al-Mughirah itu berasal dari Bani Makhzum. Sedangkan Rasulullah dari Bani apa? Bani Hashim. Bani Makhzum dan Bani Hashim sejak zaman jahiliyah itu rival sejati. Saingan berat terus. Bani Hashim ngurusin Ka'bah. Mereka bisa saingi. Bani Hashim ngasih minum jemaah haji, jemaah haji sudah ada loh zaman jahiliyah sudah ada haji, cuman haji ala jahiliyah ya. Mereka bisa saingi. Sampai gilirannya Bani Hashim ada yang jadi nabi. Nah, ada cuman ada dua pilihan di sini. Bani Makhzum mengikuti nabi berarti enggak bisa lagi bersaing. Selamanya jadi pengikutnya Bani Hashim. Atau tidak ngakui sebagai nabi sehingga jadi rival terus. Nah, gengsinya Bani Makhzum ini menghalangi mereka dapat hidayah. Salah satunya adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Salah duanya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ngaku itu. Ngaku kenapa kamu tuh enggak ngakuin Muhammad? Ya, kami dari dulu saingan sama Muhammad. Mereka Bani Hashim begini kita bisa saingi. Bani Hashim begini kita saingi. Sekarang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, kita gimana coba nyainginnya? Enggak bisa kita. Ya kita enggak ngakui aja dia sebagai nabi, tetap jadi rival. Jadi gengsi ini bahaya sekali jemaah. Ya. Termasuk ya gengsi ini, gengsi itu sendiri ya, baik gengsi karena yang tadinya rival jadi pengikut, gengsi dia, atau gengsi karena dia merasa dirinya lebih kaya, lebih berkuasa, atau merasa lebih baik kayak iblis. Iblis itu bukan tidak tahu loh, kalau yang nyuruh dia sujud itu adalah Allah, tahu persis dia. Tahu persis nggak? Tahu. Tahu persis itu perintah dari Allah, tahu. Kenapa dia nggak mau sujud? Gengsi, aba wastakbar. Ya, itulah kesombongan itu jadi penyakit yang bahaya banget. Penyakitnya rahib-rahib Yahudi, penyakitnya para orang-orang yang berkuasa itu biasanya karena ini. Fir'aun juga begitu. Ya, Fir'aun itu sombong dia dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Dia gengsi untuk ngikuti Musa. Kenapa? Karena Bani Israel itu kami jadikan budak ratusan tahun. Kok sekarang ada dari kalangan Buddha ini jadi nabi ngajak saya untuk jadi pengikutnya dia? Gengsi lah. Gitu kan? Nah, inilah bahaya besar yang menjadi penghalang hidayah. Jadi bentuk-bentuk gengsi itu macam-macam ya. Gengsi karena dia lebih berkuasa, gengsi karena dia lebih kaya, gengsi karena dia lebih dihormati selama ini. Macam-macam itu semua adalah bentuk penghalang hidayah. Ya. Atau takut kehilangan zona nyaman, takut berkurang pemasukannya, takut turun kedudukan sosialnya, berkurang followernya, gengsi dia. Sudah tahu salah, nggak mau ngaku salah. Kenapa? Waduh, gimana nanti saya di mata para follower saya kalau saya ngaku salah? Ini bahaya juga ini, ya, bahaya. Baik. Jadi obat dari itu semua adalah belajar. Kalau obatnya kejahilan, belajar, nggak ada obat lain. Kalau penyebabnya adalah karena dia takut kehilangan zona nyaman di dunia, hendaklah dia merenung apa artinya nikmat dunia itu kalau konsekuensinya dia harus disik panggang di neraka. Tuh lihat penyesalannya orang-orang kafir di surat Al-Maidah 36 tadi. Mereka siap untuk menukar apapun. Bahkan bukan cuma kekayaan jemaah. Orang kafir itu nanti siap mempertaruhkan anak istri dan semua pendukungnya. Percaya enggak itu? Ya, Allah mengatakan di surat Al-Ma'arij. Ya.
Al-Ma'arij ayat 13 12 13 14. Al-Ma'arij ayat 12 13 14. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang ingkar kepada hari akhir alias orang kafir, ya. Karena kekafiran itu kan bisa dengan mengingkari salah satu yang wajib diimani. Rukun iman itu kan ada lima, ya. Salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Nah, kufar Quraisy, musyrikin Quraisy itu sangat ingkar kepada adanya hari akhir, akhirat. Ingkar banget mereka. Ya. Allah ceritakan sedikit tentang hari kiamat itu, ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka itu menganggap hari kiamat itu kecil, kemungkinan masih jauh. Malah mungkin enggak ada hari kiamat, padahal kami menganggapnya sangat dekat sekali. Yauma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Hari langit meleleh, hari gunung-gunung jadi kayak kapas terbang, saking entengnya gunung. Wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu orang sahabat akrab tidak menanyakan di mana sahabatnya. Orang yang saling berkasih sayang enggak akan bertanya lagi di mana kekasihnya. Hari itu enggak ada. Enggak ada yang mikirin orang lain. Semua orang mikirin nasibnya sendiri-sendiri, dan akan kelihatan betapa egoisnya manusia ketika itu. Ayat berikutnya ayat 12, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Pada hari itu orang-orang mujrim, para durjana pendosa itu berangan-angan, andai mereka bisa tebus siksa Allah atas diri mereka itu dengan tumbal anak-anak mereka sendiri. Anaknya pertama kali jadi tumbal, ya. Enggak cukup, wa sahibatihi, istrinya. Enggak cukup, wa akhihi, saudaranya. Enggak cukup, wa fasilatihi allati tu'wih, kaum kerabatnya, followernya, para pendukungnya. Ini istilah sekarang apa? Buzzer-buzzernya. Mania-manianya itu yang dulu dukung dia itu semuanya dia akan korban, kan? Wa fasilatihi allati tuwi, kaumnya, sukunya, kabilahnya yang dulu jaga-jagai dia, bela-belai dia, melindungi dia. Enggak cukup juga, antum semua juga dikorbanin sama dia. Wa man fil ardi jami'a. Ya, semua penduduk bumi enggak apa-apa, ya Allah, masukkan aja mereka ke neraka, yang penting ana selamat, ya Allah. Tsumma yunji, kemudian dia berharap dengan itu semua dia bisa terbebas dari neraka. Kala, enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Terbusan tuh enggak ada manfaatnya. Nah, jadi karena kejahilan mereka terhadap konsekuensi dari kekufuran itu, akhirnya tetap orang tetap aja dia memilih tidak mau mengikuti hidayah. Ya, ini obatnya, ya. Ya harus mau mendengar peringatan-peringatan seperti, harus dibuka telinga, yang buka hatinya, buang itu ego itu, buang itu gengsi itu. Kehilangan jabatan enggak apa-apa, toh yang berkuasa juga enggak seumur, enggak terus hidup terus toh, enggak toh. Yo mati juga ujung-ujungnya. Coba sebutkan penguasa yang enggak mati hari ini. Enggak ada, semua sudah wassalam. Yang kekuasaannya 20 kali ini lebih luas dari dia, kekayaannya ratusan kali lebih dari dia, tetap ujung-ujungnya mati. Dan ngapain terus dibela-bela terus? Ya mendingan sengsara di sini, tapi nggak sengsara di sana. Ya, masalahnya nggak percaya itu loh, nggak percaya sama akhirat ini masalahnya. Nah, itu susah, obatnya nggak ada itu. Kalau emang sudah menganggap lah apa ya sih ada azab kubur, susah kalau nggak percaya itu. Padahal ya ikhwah, ngerinya azab hari kiamat dibandingkan dengan azab kubur, ya, itu bagi orang kafir, antum tahu, dia akan merasa kuburan itu tempat tidurnya dia. Ya, di surah Yasin Allah jelaskan itu. Bagaimana komentar orang kafir pas bangkit dari kuburnya. Ya, di surah Yasin. Antum apa Yasin semua kan? Apa Yasin enggak? Lu enggak pernah Yasinan di sini? Ah, enggak pernah Yasinan lagi. Ya.
Pantesan enggak hafal. Apa itu di surah Yasin ayat qalu ya wailana man ba'athana. Itu hafal. Hah? Mim marqadina hadza ma wa'ada ramanat itu. Wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan. Itu di surat Yasin ayat berapa ya? Nah, ayat 52. Ayat 50-nya dulu kita, 51 kita baca ya. Wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala tiupan yang keduanya. Yang pertama kan kehancuran alam semesta atau? Ya, tiupan yang kedua ini fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka mendadak mereka itu keluar dari kubur mereka cepat menghadap kepada Allah. Ketika itu simak ayat berikutnya. Qalu, mereka mengatakan ya wailana, waduh celaka ini kita. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita? Marqad itu tempat tidur. Pertanyaannya ini jemaah, orang kafir itu selama dikubur tidurkah atau diazab? Diazab, enggak tidur. Enak kalau tidur. Ya. Mereka itu diazab itu. Fir'aun dan para pengikutnya itu tiap pagi dan sore itu disuruh menyaksikan kengeriannya neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Tiap pagi dan sore ditampakkan kengerian neraka itu kepada Fir'aun dan pengikutnya. Wa yauma yaqwa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Pada hari terjadinya kiamat, Allah perintahkan agar keluarganya Fir'aun yang kafir, ya termasuk Fir'aun, dimasukkan ke dalam azab yang lebih dahsyat lagi. Kalau dikatakan azab yang lebih dahsyat, berarti sebelumnya diazab enggak? Diazab. Tapi mereka menganggap bangun dari kubur itu dibandingkan dahsyatnya hari kiamat seakan-akan bangun tidur. Kenapa kita dibanguni? Enak-enak tidur kok dibanguni gitu loh. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini yang selama ini Allah janjikan. Wasadaqal mursalun, dan maha benar para rasul. Telat bos ya, kok baru sekarang sadar? Ente kemana aja di dunia ya? Makanya kajian disimak, jangan ngantuk. Kok tawa? Emang ngantuk kan tuh? Makanya kajian disimak, jangan ngantuk. Ya pada kajian ngantuk mulu. Kapan dapat hidayah? Ya. Salah sendiri kan? Salah sendiri atau salah ustadznya? Salah sendiri kan, ustadznya udah ceramahin. Ya, panitia udah bikin kajian. Enggak datang dia. Terus datang ngantuk. Akhirnya ilmunya lewat gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya fasilitas sudah lengkap. Peringatan sudah seabrek-abrek banyaknya. Jadi kalau memang orang enggak dapat hidayah, memang dia ini enggak mau dapat hidayah. Dianya mah menutup diri. Ya. Atau emang enggak percaya ada akhirat, enggak percaya ada hisab. Nah, jadi obatnya ya harus dibuka ini. Buka pendengaran. Anda jangan ego, jangan. Ini ego ini bahaya besar ini. Semua dalil itu bisa mental kalau ada ego. Dan itulah yang Allah jelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi sudah ngerti loh Rasulullah, ciri-cirinya udah lengkap, mereka ngerti namanya pun ada, ciri-ciri fisiknya ada, ciri-ciri tempat keluarnya ada. Ya, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu itu adalah pendeta Yahudi. Sebelum Nabi hijrah, dia tokohnya Yahudi di Madinah. Begitu Nabi hijrah, dia cross-check dengan ciri-ciri Nabi akhir zaman yang ada dalam Taurat. 1, 2, 3, cocok semua. Ya, Salman juga begitu. Dia bukan Yahudi, cuman dia sempat belajar dengan pendeta-pendeta Nasoro. Dia cross-check apa yang dia dapatkan dari para pendeta tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sampai di tempat munculnya, tempat yang banyak pohon kurmanya. Dibilang kayak gitu. Dan itu Madinah tuh banyak pohon kurmanya. Sampai ada namanya tanda kenabian. Ada kayak semacam daging gitu di pundaknya, pundak kirinya Rasulullah SAW. Namanya khatmun nubuwah.
kayak cap kenabian. Nabi singkapkan. Nabi lihat Salman kok keliling-keliling penasaran. Wah, kamu penasaran sama ini. Lihat deh. Oh iya benar, kalah masuk Islam deh. Nah, Abdullah bin Salam melihat semua ciri-ciri ada pada Rasulullah, syahadat dia.

kami, ulama kami, anaknya ulama kami, tokoh kami, anaknya tokoh kami. Ara'aitum law aslam, menurut kalian kalau dia masuk Islam gimana? Ah, enggak mungkin dia masuk Islam katanya. Enggak mungkin masuk Islam dia. Ya udah. Terus syahadatnya Abdullah buka tabir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala hadza syarruna ibnu syarrina wa habis sudah langsung. Oh, ini penjahat kami, anaknya penjahat kami. Ya. Orang goblok, anaknya orang goblok. Habis sudah. Mereka pergi, betul kan Rasulullah? Nah, artinya sudah ada dalam kitab Taurat. Bahkan Allah mengutip di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Al-Baqarah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru, ayat 89. Jadi lucunya ini, orang-orang Yahudi yang di Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendakwakan dirinya dan dakwahnya itu mencuat ke permukaan, mereka itu sudah tahu bahwa zaman diutusnya nabi terakhir itu sudah dekat. Yahudi ini tahu. Ya, karena ada ciri-cirinya, tanda-tandanya itu ada di kitab suci mereka. Dan mereka ini sering mengancam warga Madinah, suku Aus dan Khazraj, yang kemudian akan jadi pengikutnya Rasulullah, ya, jadi orang-orang Ansar itu sering diancam apa? Nanti kalau nabi akhir zaman itu diutus, kami akan mengalahkan kalian di belakang panji-panjinya nabi itu. Mereka sering itu ngancam-ngancam orang-orang Aus dan Khazraj. Bahwa mereka akan mengalahkan mereka bersama nabi akhir zaman. Dan mereka tahu ada dalam kitab suci mereka ciri-cirinya. Cuma mereka tidak pernah menyangka kalau dari bangsa Arab. Kepenginnya dari Bani Israel. Kepenginnya mereka. Makanya Allah sebutkan ini. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah. Al-Quran. Musaddiqun lima ma'ahum. Dan Al-Quran itu mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran yang memang ada di kitab suci mereka, yang masih ada. Kan tidak semuanya diselewengkan. Taurat itu tidak semuanya selewengkan. Tidak, masih ada yang benar. Nah, yang benar dikonfirmasi ulang oleh Al-Quran. Kisah para nabi, nabi A, nabi D, nabi C, sejarah kehidupan mereka banyak dikonfirmasi ulang sama Al-Quran. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu, dan mereka sebelumnya, sebelum turunnya Al-Quran ini, sebelum munculnya nabi dengan Al-Quran ini, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, selalu minta pertolongan dari Allah untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang Madinah ini bersama nabi yang akan diutus nanti. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Begitu datang apa yang selama ini mereka sudah kenali sebagai ciri-ciri kebenaran, mereka malah kafir sama nabi ini. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Jadi itulah karakter sombong, mengikut hawa nafsu ini akan menjadi penghalang terbesar dari hidayah. Makanya kita mesti hati-hati, buang kesombongan, buang ego mumpung ada kesempatan, ya. Minta sama Allah agar singkirkan kesombongan itu dari diri kita, dan minta selalu agar hidayah ini ditambah oleh Allah. Ya, karena hidayah itu tidak cukup kita dapat sekali, nggak cukup, kita perlu istiqomah masalahnya. Ya, orang yang sudah masuk Islam bisa keluar lagi. Orang murtad itu ada, real orang murtad itu. Makanya jangan pernah berhenti minta supaya hidayah ini dipertahankan. Makanya tiap kita baca Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, supaya istiqomah terus. Ya. Baik, itu mungkin inti dari materi kita. Ada pertanyaan ini kirim ke sini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana agar hidayah bisa masuk ke anak-anak dan suami? Istri sudah mendoakan dan mengajak kajian serta memperingatkan untuk ibadah. Dosa besar yang dilakukan. Oh, sebentar. Oh, ini ada tiga pertanyaan ternyata. Bagaimana agar hidayah bisa masuk ke anak-anak dan suami? Jadi gini, ini nampaknya yang bertanya dari akhwat ya. Bahwa hidayah itu ada dua macam. Hidayah yang itu hanya bisa diberikan oleh Allah,

0: Oh, hidayah yang itu bisa diupayakan oleh selain Allah. Ada hidayah yang sifatnya sekedar memberitahu, sekedar membimbing, mengarahkan kepada jalan yang baik, menunjukkan ini bisa diupayakan oleh kita. Manusia biasa, istri, ya, suami, anak, ustadz. Ini semuanya bisa sekedar memberitahu itu bisa. Ini istilahnya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang sifatnya penyuluhan, pembimbingan, menjelaskan kebenaran. Yang benar itu Islam, ya, yang lain itu batil misalnya. Kamu kalau ingin selamat, kamu lakukan ini, kamu tinggalkan itu. Ini bisa disampaikan oleh manusia. Tapi ada hidayah lain, yaitu hidayatul taufiq. Taufiq itu artinya orang yang sudah dapat penjelasan ini jadi mau untuk mengikuti. Nah, itu kita enggak bisa. Kita hanya mentok di memberitahu, mengajak, memotivasi, mentok di situ tuh. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa lebih dari itu. Qala Allah azza wa jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau enggak bisa memberikan hidayah yang tipe kedua ini. Menjadikan orang-orang yang kau harapkan mau jadi muslim itu kamu gak bisa. Gak punya kemampuan untuk membuka hatinya agar mau menjadi muslim. Walaupun itu orang yang kau inginkan keislamannya. Ini kan turun terkait dengan pamannya sendiri, Abu Talib. Yang Nabi itu sangat berharap Abu Talib itu mau menerima Islam. Tapi Allah belum memberinya hidayah taufik. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan agar hidayah bisa masuk ke anak-anak, ini sepertinya hidayah yang kedua, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan ketulusan, sabar dalam mengajak mereka, terus berdoa. Perkara nanti akhirnya dapat hidayah atau enggak dapat hidayah itu bukan tanggung jawab kita lagi. Allah tidak akan mempersoalkan manakala orang yang sudah didakwahi tidak ikut. Enggak. Jadi keberhasilan dakwah itu tidak diukur dari ada yang ngikuti atau tidak ada yang ngikuti. Bukan. Karena ngikuti atau enggak ngikuti itu bukan kekuatan, bukan kekuasaan si pendakwah, bukan kemampuan yang ngajak, bukan. Seandainya orang yang sudah berdakwah, ngasih nasihat, ngasih motivasi dan itu tidak diikuti, seandainya itu adalah kegagalan, berarti Nabi Rasulullah gagal mendakwahi pamannya Abu Thalib. Nabi Ibrahim gagal mendakwahi bapaknya sendiri. Nabi Nuh gagal mendakwahi anak dan istrinya. Nabi Lut juga gagal mendakwahi istrinya. Ini saya begitu kesimpulannya. Ini kan orang-orang terdekat semua. Tapi memang bukan itu tugasnya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Yang penting sabar ngajaknya. Ngajaknya dengan bahasa yang lembut, ya. Bantu dengan doa. Ajak aja terus. Kan sudah balik, tanggung jawab sendiri-sendiri. Kemudian dosa besar apa yang dilakukan? Apakah Allah akan ampuninya? Dosa besar yang dilakukan, apakah Allah akan ampuninya hingga urusan yang ada Allah cerai-beraikan? Maksudnya gimana nih? Dosa besar yang dilakukan, apakah Allah akan ampuni? Ya, asal dia taubat, Allah akan ampuni. Semua dosa, kalau diikuti dengan taubat nasuha, diampuni. Hatta syirik pun diampuni sama Allah. Yang penting, taubat. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Kata Allah SWT, aku benar-benar pengampun bagi siapa yang taba, bertaubat. Wa amana, beriman. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Thumma tada, kemudian mengikuti jalan petunjuk itu, istiqomah. Allah akan ampuni. Tapi yang serius taubatnya, penuhi syarat-syaratnya taubat nasuha. Apa syaratnya taubat nasuha? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa. Apa bentuk dosanya? Kalau meninggalkan kewajiban, berarti dia harus mulai melaksanakan kewajiban yang selama ini ditinggalkan. Kalau dosanya melanggar yang haram, berarti harus berhenti. Stop. Taubat, ya udah jangan mabuk-mabukan lagi. Jangan judi lagi. Jangan zina lagi. jangan korupsi lagi. Itu cara taubat. Jangan astagfirullah, astagfirullah, judi. Lanjut terus judinya. Ya, ini namanya main-main ini, ya. Melecehkan taubat, bukan taubat. Kalau sudah ya. Kemudian syarat yang ketiga, ada tekad untuk tidak ngulangi lagi. Harus ada kesungguhan, saya tidak ingin ngulangi lagi, ada tekad itu. Kalau suatu saat tergoda lagi oleh syaitan, akhirnya dia ulangi lagi, taubatnya yang awal sah. Tapi dia masuk lagi ke dosa yang baru, dia wajib taubat lagi untuk dosa yang kedua. Jadi yang disyaratkan itu bukan tidak ngulangi laginya, bukan. Tapi adanya tekad untuk tidak ngulangi lagi. Karena orang gak bisa memastikan, gak bisa menjamin orang gak terjerumus dalam dosa yang sama. Seandainya yang dipersyaratkan itu adalah Anda syaratnya gak boleh ngulangi lagi. Ya emang gak boleh ngulangi, teman. Anda kalau ngulangi lagi berarti tobatnya gak sah. Gak bisa kayak gitu. Yang awal sah untuk dosa yang kemarin. Tapi karena dia berbuat dosa lagi, wajib tobat lagi dengan syarat yang sama. Ada tekad untuk gak ngulangi lagi. Kalau ternyata tergoda lagi, ya taubat lagi yang ketiga. Terus. Itu kalau dosa antara manusia dengan Allah saja. Kalau ada kaitan dengan Bani Adam, ada syarat keempat. Harus selesai. Apa dosanya? Mengambil harta orang, kembalikan. Saya gak tahu orang yang udah meninggal. Cari ahli waris yang masih ada gak? Kasihkan ke mereka. Gak ketemu Ustaz. Ya sudah, kalau gak ketemu, engkau sedekahkan, niatkan pahalanya untuk dia. Tapi seandainya suatu saat kamu ketemu pas kajian, kok ada kajian di sini? Anak itu udah mati ente katanya. Enggak, anak masih hidup. Nah, minta lagi. Dulu saya punya dosa begini. Saya mau kembalikan, saya kira Anda sudah mati, ternyata Anda masih hidup. Gimana, Anda masih minta enggak? Oh iya, saya minta. Udah saya sedekahkan, ganti. Tetap diganti. Terus yang disedekahkan gimana? Pahalanya pindah ke orang ini. Kalau dia gak minta, ya sudah. Berarti selesai. Kalau sifatnya ghibah gimana? Ini sering nih. Dosanya karena ghibah orang lain. Ibnu Qayyim mengatakan cukup dia banyak-banyak mintakan ampun untuk orang yang dighibah. Kalau dia bisa minta maaf, lebih baik lagi. Cuman tergantung orangnya. Ada orang yang pemaaf, kalau kita terus terang nyesel, afwan, anak pernah ngomongin antum gini-gini, dan dia itu lapang dada minta maaf, ini lebih aman, jelas dia memaafkan. Tapi kalau dikhawatirkan dia malah marah, ya minta maafnya global aja, mohon maaf ya lahir dan batin, terus antum banyak-banyak doakan ampunan untuk orang itu. Ya. Kalau sifatnya kerugian material, ya sama, misal nih gak sengaja nyerempet mobil orang, penyok, saudara kita yang sama-sama, mau saudara kita mau orang-orang lain. Ya kita gak cukup hanya minta maaf kalau dia menuntut, ya tapi kan ini penyok pak, saya harus keluar duit, kalau cuma minta maaf duitnya siapa yang akan bayar nih. Nah secara syar'i kalau dia menuntut ganti rugi material, ya supaya selesai kedzaliman ini kita bayar. Paham ya? Kita bayar. Itu bentuk cara kita bertaubat. Jadi kalau dia maafkan ya sudah selesai. Kalau enggak, nanti ada impas-impasan di akhirat. Nah ini yang bisa bikin bangkrut kadang-kadang. Ya, karena dia banyak mencaci orang, banyak nyakiti, banyak makan duitnya orang, banyak fitnah orang, atau bahkan sempat terlibat dalam pembunuhan. Yang susahnya pembunuhan, mau minta maaf gimana udah mati deh. Ya, susah nih pembunuhan. Makanya paling bikin rumit itu kalau terlibat penumpahan darah. Sesama muslim, ya, dia terlibat dalam pembunuhan sesama muslim ini berat. Walaupun tidak menutup pintu ampunan, dia cuman memang berat. Konsekuensinya berat. Jadi intinya tergantung cara dia bertaubat. Kalau dia sudah upayakan cara-cara sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kita wajib husnudzon, Allah mengampuni. Yang penting taubatnya taubat nasuha. Wajib husnudzon. Kalau enggak taubat diceraiberaikan urusannya, bisa jadi. Kemudian apa ini, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan agar hati mudah untuk menerima hidayah Allah? Ya, buanglah ego itu, buang itu gengsi-gengsi, kita jauhkan. Ya, sadari betapa mahalnya hidayah ini. Kalau nggak segera disambut, nggak segera diterima, hati-hati, boleh jadi kesempatan nggak datang dua kali. Jadi surat Al-Anfal ayat berapa itu ya? Allah mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, berarti kita lagi nih yang dipanggil sama Allah ini. Istajibu, segeralah kalian mengijabahi, menyambut panggilan dan ajakan Allah dan Rasulnya kalau mereka mengajak kalian. Ketika mereka mengajak kalian kepada apa yang akan memberikan kalian kehidupan. Idza da'akum lima yuhyikum. Emang kenapa kalau enggak segera kita penuhi panggilan itu? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memisah antara seseorang dengan keinginan hatinya. Ada salah satu riwayat yang disebutkan terkait dengan tafsir ayat ini. Ada penyair zaman jahiliyah namanya Umayyah ibn Salt. Hampir saja jadi masuk Islam. Hampir saja masuk Islam. Bahkan dia sudah berencana ketika itu untuk meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Madinah menyatakan diri sebagai Muslim di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di perjalanan dia mendengar bahwa pasukan Quraisy akan perang dengan pasukannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar nih ceritanya. Terus dia urungkan dulu, dah sebentar deh. Saya mau tahu hasilnya dulu. Siapa yang menang nih? Kalau yang menang Rasulullah, ya dia bukan tidak bilang Rasulullah, Muhammad dia bilang ya. Kalau yang menang Muhammad, saya lanjut masuk Islam. Tapi kalau yang menang Quraisy, ya jadi saya masuk Islam. Ya qadarullah, yang menang Rasulullah belum nyampe di mana udah mati di jalan deh. Mati sebelum masuk Islam. Ya. Jadi karena di awal gak segera dia sambut kesempatan itu, gak datang lagi di kali kedua. Hati-hati dengan jangan ditunda-tunda. Kita gak tahu kapan ajal akan menjemput. Umayyah ibn Salt. Umayyah ibn Salt, penyair jahiliyah itu. Jadi supaya mudah mendapatkan hidayah, ya buang semua penyakit hati, gengsi, takabur, ego. Ya, aduh, saya harus ikut dia ya. Bukan Anda gak ikut, Anda ikut kebenaran. Anda bukan ikut orang, Anda ikut kebenaran yang dia bawa. Itu aja. Dan kebenaran itu sumbernya dari Allah. Mau Allah lewatkan si fulan, lewatkan si ini, si itu, tetap sumbernya dari Allah. Jadi jangan gengsi. Gengsinya itu yang harus dibuang. Dan minta sering-sering kepada Allah agar membukakan hati kita untuk selalu nerima hidayah dan jangan membalik hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu salah satu doa yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul aja baca doa kayak gitu loh. Masa kita enggak baca doa kayak gitu? Rasul kurang apa hidayahnya? Ya, tapi hidayah itu perlu istiqomah, itu masalahnya. Dan godaan itu datang terus. Makanya Allah jelaskan dalam surat Al-Isra bagaimana Rasul itu terus digoda sama musuh-musuhnya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra. Wa idzal latakhadhuka khalila. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Di surat Al-Isra itu Allah menjelaskan, dan mereka itu benar-benar selalu berusaha untuk menggodamu. Nah, di surat 73 74 dan 75 surat Al-Isra surat ke-17. Ya, mereka benar-benar akan terus menimpakan fitnah, godaan-godaan kepadamu terkait apa yang kami wahyukan kepadamu dengan Al-Qur'an ini, supaya engkau merekayasa ayat-ayat yang lain. Allah mewahyukannya begini, mereka inginnya kau rubah itu. Ya, wahyu itu kamu rekayasa. Dan kalau kamu mau mengikuti itu, mereka akan menjadikanmu sahabat setia mereka. Walaula an tsabbatna. Kalau bukan karena kami yang memberikan keteguhan bagi hatimu wahai Rasulullah, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir saja kamu itu condong sedikit pada godaan mereka. Dan condong sedikit itu sudah cukup untuk menjadikan kamu diazab dua kali lipat di dunia dan dua kali lipat setelah kamu mati nanti. Jadi Rasul itu juga berat godaannya. Makanya beliau terus doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Makanya kita juga harus lebih sering baca doa itu. Saya ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan semua kaum muslimin dirahmati Allah. Amin ya Rabb. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah anak yang membeli harta orang tuanya, membeli harta orang tuanya menjadi halal harta tersebut untuk anaknya? Bagaimana hukumnya? Oh, mungkin orang tua punya rumah, rumahnya dibeli oleh anaknya. Ya enggak apa-apa, boleh. Boleh. Ya. Ya, orang tua boleh menjual hartanya kepada siapa yang dia ingin jual. Mau dijual ke anaknya boleh, dijual ke orang lain juga boleh. Ya, halal. Ya, selagi dia itu masih dalam keadaan sehat walafiat, maka seseorang itu boleh mentransaksikan hartanya secara penuh. Tapi kalau dia dalam keadaan sakit yang biasanya berujung pada kematian, gak bisa lagi dia transaksikan 100% hartanya. Maksimal sepertiga. Ya. Jadi kalau dia sehat walafiat nih, dia punya harta misalnya 10 unit mobil. Rumah dia ngontrak, bukan rumah milik, tapi mobil dia punya 10. Dia bilang, saya mewakafkan 7 dari 10 ini. Boleh. Yang penting sehat walafiat. Yang tiganya saya mau jual. Boleh, wong duit-duit dia, harta-harta dia. Menjual kan tidak, bukanlah sesuatu yang terlarang. Ya. Mewakafkan, wakaf bagus lah. Enggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah sakit-sakitan, kena kanker misalnya. Ya, kanker biasanya mati ujung-ujungnya. Stroke. Ya, biasanya mati atau gagal ginjal atau penyakit-penyakit yang parah ya. Maka begitu dia kena, cuma punya sepertiga saja yang boleh dia lepas kepemilikannya. Ya. Dia hanya boleh berwasiat untuk maksimal sepertiga. Kalau dia masih sehat, semuanya pun boleh. Ya. Yang penting niatnya bukan untuk memudaratkan ahli waris. Itu penting, niat itu yang tahu cuma dia ya. Kalau niatnya supaya enggak dapat warisan, misalnya dia enggak punya anak nih. Dia punyanya kakak, punyanya adik. Dia enggak senang sama kakaknya, enggak senang sama adiknya. Udah deh, saya mau wakafkan aja deh. Dia enggak dapat warisan, enak banget dapat warisan dia. Nah, ini lain, ini niatnya sudah lain ini. Ini enggak boleh, ini dosa besar. Ya, Anda niatkan yang benar aja. Jangan meniatkan orang lain supaya enggak dapat warisan. Jadi, boleh dia menjual harta kepada anaknya. Ya. Dan itu akan jadi miliknya anak. Tapi, ternyata anaknya mati duluan. Habis dibeli sama si anak, anaknya mati duluan. Dapat lagi sebagai warisan nanti orang tuanya, walaupun tidak 100%. Ya. Kalau si anak misalnya meninggalkan istri dan meninggalkan anak, maka orang tuanya dapat berapa? Dapat 1/6. Ya. Bapaknya 1/6, ibunya 1/6, sisanya 1/8 buat istri. Ya, jadi 1/6 tambah 1/8, sisanya buat anak-anaknya. Kalau laki 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Tapi kalau anaknya belum berkeluarga, misalnya yang punya, yang menjual bapaknya nih, bapak menjual rumahnya untuk anak lakinya. Bapaknya sudah enggak punya istri, ibunya si anak udah meninggal. Anaknya belum nikah. Dan dia anak semata wayang. Enggak punya saudara. Ya. Dijual sama bapak, dibeli sama anak. Balik nama, besoknya anaknya meninggal. Balik lagi ke bapaknya itu. Balik utuh 100% karena bapaknya adalah asobah di sini. Ya, si anak enggak punya ahli waris selain bapaknya. Oh, dia punya paman, pamannya kehalang, bapak lebih berhak daripada paman. Ya, tapi kalau bapaknya punya istrinya masih ada, ibunya dia maksudnya masih ada, ya berbagi sama ibunya. Gitu. Jadi itu boleh-boleh aja dibeli boleh insyaallah. Cukup ya. Saya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
0: Allahu Akbar.

0: kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal, atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr, atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamr. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu, dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Zakat ini wajib dikeluarkan, haram dimakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan wa ma mana'uz zakah illa buni'ul qatar. Tidaklah manusia enggan untuk membayar zakat melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan laulal baha'imu ma umtiru. Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan di permukaan bumi, mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Subhanallah. Kaum yang tidak membayar zakat, mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah.
1: Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut?

0: dengan lelehan tersebut.
1: Cukup mukanya?
0: Tidak.
1: Wajunubuhum, dan juga perut mereka.
0: Tidak cukup mukanya, perutnya sekali. Cukup sampai di situ belum. Wazuhuruhum, dan punggung mereka. Fistrika, dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih, di mukanya, di perutnya, di punggungnya.
1: Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri. "Fadzuku ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah akibat
0: dari apa yang kalian timbun.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddi'an. خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci?
1: Dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Atau takshifu anhu kurba.
3: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
2: Atau takdi anhu dayna.
3: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
2: Atau tatrudu anhu ju'a.
3: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahra.
3: Sungguh, aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
2: Cintai dia.
3: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
1: Hidayah 103,4 FM.
6: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan, dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lamilan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Sahabat Hidayah yang semoga dirahmati dan diberkahi Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kaum muslimin dan muslimat, kita kembali bersua di udara dalam edisi Selasa tanggal 6 Safar 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 21 Juli 2026. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk agenda kita pagi ini seperti biasa akan kita dengarkan kajian secara langsung live dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Fauzan hafizallahu taala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita senantiasa berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya menambah khasanah ilmu, dan dari setiap ilmu yang kita pelajari nanti semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustaz kita telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kaifal Ustaz, Ustaz?
7: Alhamdulillah bi khair.
6: Jazakallahu khairan, barakallahu fik, telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat, untuk pembahasan kita, Ustaz akan membahas tentang larangan memukul pada wajah. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Antum dapat telepon kami di 0811-7530.000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-7545-444. Dan kami ingatkan pula untuk pemirsa yang menyimak kita live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor atau masing-masing untuk Antum dapat berinteraksi di sesi kedua nantinya. Baik, kita langsung silakan kepada Ustaz Fadil Tafadhal Maskuro Majuro. Ada Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الدين para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menuju siang ini kembali kita bersua untuk melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kebersamaan kita sebagai sebuah kebersamaan yang diridhai olehnya subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang berbahagia ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan meningkatkan iman dan melahirkan amal. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya menuntun kita selalu menuju jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ali wasallam, seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla ke alam, yang syariatnya berlaku hingga yaumul qiyamah, untuk memberikan uswah dan qudwah kepada manusia pada khususnya dan menjadi rahmat bagi alam semesta, agar apa yang telah beliau contohkan dan beliau ajarkan kepada kita dapat kita jadikan sebagai wejangan, sebagai acuan, dan juga sebagai suri tauladan di dalam mengharungi hari-hari kehidupan, terutama ketika kita bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu dan kita yakin hanya dengan mengikuti beliaulah seorang hamba akan sampai ke tujuannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang selalu bersemangat dan istiqamah di atas sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta atana al-yaqin. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang ke-92 dari kitab asalnya, atau bab yang ke-79 dari kitab sahihnya, yaitu bab liyajtanibal wajah fid-darbi, hendaknya menghindari wajah ketika memukul, atau larangan memukul wajah. Ya. Dan bab ini juga merupakan rangkaian dari bab yang sebelumnya ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh mencela wajah atau mengatakan semoga Allah Azza wa Jalla burukkan wajah pulan, dan semacamnya. baik kepada hamba sahaya atau kepada pekerja dan pembantu kita atau kepada siapapun itu, maka itu tidaklah dibenarkan. Di antara hikmah dan sebab kenapa itu dilarang, pertama sekali seperti yang sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu, karena ungkapan itu disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, dimaksudkan ataupun tidak, berarti kita telah menghina dan apa namanya dan melecehkan ya perbuatan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di alam adalah makhluk bagi Allah dan Allah adalah khaliqna. Sehingga kita ketika kita mencela dari alam ini, apalagi manusia, apalagi wajahnya yang merupakan kebanggaan, maka berarti kita telah menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah panjang lebarkan ini pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menuliskan pula sebuah bab untuk memberikan edukasi dan memberikan pembelajaran terutama di dalam bab adab dan akhlak kepada kita, bahwa ketika kita memukul, kalau seandainya kita harus memukul, maka satu hal yang harus kita ingat selalu, hindari bagian-bagian pada wajah dan muka. Itu tidaklah dibenarkan. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh di dalam bab ini, mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah البخاري رحمه الله تعالى. حديث yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari oleh Abu Hurairah Abd Rahman ibn Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana beliau mengatakan, إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. Apabila salah seorang di antara kalian memukul pembantunya atau memukul budaknya, maka hendaklah ia menghindari wajah. Maka hendaklah ia menghindari wajah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua di dalam bab ini adalah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menuturkan apa yang beliau saksikan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau beliau menceritakan sebuah peristiwa yang mana pelakunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, marra على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن منخراه. Suatu hari Nabi pernah melewati seekor haiwan ya, atau binatang ternak barangkali, yang sedang ditato atau sedang distempel. Kita kemarin sudah sebutkan juga bahwa budak ini perlu dikasih penanda, ya kan? Begitu juga haiwan. Dan saya rasa ini sudah maklum di manapun, bukan hanya antar daerah tapi antar negara sudah maklum kalau hewan ternak kita dikasih penanda begitu ya. Ya, jadi Nabi pernah melewati hewan atau seorang pengembala yang sedang memberikan tanda pada hewan ternaknya itu. dengan cara mentatonya. Ah, kalau tato kan dibuat dengan cara besi dipanaskan atau dibakar, kemudian baru ditempelkan di bagian yang hendak kita tato itu. Maksudnya adalah untuk memberikan penanda. Nah, jadi kalau nanti dia lari, dia lepas, ditemukan dimanapun, kita sudah tanda pengenal, kita punya tanda pengenal. Oh, ini sapi saya, ini kambing saya, dan semacamnya begitu. Ya. Jadi yang ditato oleh orang ini adalah bagian wajah dari hewan itu, sehingga sampai mengeluarkan asap dari hidungnya, karena begitu panasnya besi yang ditempelkan ke wajah atau ke muka hewan itu. Melihat peristiwa itu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi pun bersabda, mengingkari sembari mengajari apa yang harus dilakukan untuk perkara itu. Nabi katakan, la'anallahu man fa'ala hadha. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang berbuat seperti ini. La yamussanna ahadul wajha wa la yadribanna. Jangan sekali-kali kalian memberikan tato atau membuatkan stempel di wajah hewan atau di mukanya, dan jangan juga pukul mukanya itu. Inilah yang diucapkan dan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat peristiwa itu. Padahal yang ditato atau yang diberikan stempel siapa? Hanya haiwan, bukan manusia. Ya. Tapi inilah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Taib, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang tadi sudah kita baca, dan kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan judul bab ini, menghindari wajah ketika memukul. Ya. Pertama sekali, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, faedah yang pertama adalah bahwasanya memberi tanda dengan cara stempel atau bahasa kerennya mungkin ditato, ya, sama kira-kira. Ya, di stempel tato, ya. Ya, mungkin ya ada perbedaan atau ada kesamaan, paling tidak ya begitulah kira-kira. Karena orang dulu kalau ngasih tato, di stem benda panas ke badannya begitu kan. Taib. Iya. Jadi pertama sekali bahwasanya memberikan tanda kepada hewan kita atau juga kepada budak-budak yang kita miliki di masa perbudakan masih ada, maka ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Di antara maksudnya adalah untuk mengenali dengan pasti yang mana hewan ternak kita atau yang mana peliharaan kita atau yang mana budak kita. Kenapa perlu dikasih penanda begitu? Karena nanti akan ada turunan-turunan masalah yang mesti kita pertanggungjawabkan. Baik kalau hewan misalkan, apakah dia makan tanaman orang, ya kan? Atau dia mungkin mengotori rumah atau pekarangan orang. Nah, kan? Sehingga yang punya kebun atau yang punya tanaman atau yang punya rumah tentu kan tidak senang, tentu dia marah. Bahkan mungkin nanti akan terjadi pertengkaran, ketegangan dan semacamnya. Nah, kalau seandainya hewan yang dimaksudkan itu tidak punya tanda pengenal yang jelas, yang pasti, tentu ini akan menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak jelas kan. Sehingga akan memperliar bola persengketaannya. Makanya agama mengajarkan atau menyuruh kita untuk memberikan penanda. Sehingga kita dapat mengenali hewan siapa yang telah berbuat itu. Siapa yang bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Kan begitu. Begitu juga budak. Begitu juga budak. Di zaman perbudakan dulu yang masih ada. Nanti misalkan budaknya mencuri.

hal kepada kita. Setelah agama menyuruh kita untuk melakukan itu dan menganjurkan kita harus melakukan itu, tapi ada aturan-aturan, batasan-batasan, etika-etika yang wajib kita jaga. Nah, pertama kita kembali dululah ke hadis yang pertama. Ini Nabi menyebutkan tentang perkara pukul memukul. Ya, sebelum kita bicara tentang tato atau stempel dan semacamnya tadi. Hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini adalah ucapan Nabi, apabila salah seorang di antara kalian memukul pembantunya, maka hendaklah ia menghindari wajahnya. Ya. Hendaklah ia menghindari wajahnya. Di sini pertama sekali di antara pelajarannya adalah bahwasanya pukul memukul itu, ini pukul memukul ini multi penafsiran maknanya. Iya. Pokoknya pukul memukul ini saling mukul memukul begitu maknanya. Iya. Tapi maksudnya urusan pukul memukul ini, ya kan? Misalkan majikan memukul budaknya atau atasan memukul bawahannya misalkan, atau orang tua memukul anaknya, atau suami memukul istrinya. Maka tadi saya katakan pukul memukul, karena ini kan banyak apa? Banyak dimensinya dan banyak motifnya kan? Nah, ya maka saya katakan tadi bukan saling pukul memukul, tapi ini urusan orang-orang yang ingin memukul. Ya kan, seperti yang tadi kita katakan. Nah, menunjukkan bahwasanya urusan pukul ini memang ada kalanya itu dibolehkan oleh agama. Bahkan disuruh untuk melakukan itu. Ya kan? Boleh. Makanya agama tidak menafikan dan tidak mengingkari pukulannya. Yang diingkari dan yang dilarang itu adalah yang menjadi sasaran pukulan itu, bukan pukulannya secara asal, ya kan? Nah, kenapa begitu? Karena memang seperti yang tadi saya katakan, ada kalanya memang di dalam realita ini memang ada kalanya kita harus mengambil sikap tegas, mengambil sebuah tindakan, atau terkadang juga harus memukul kan. Karena memang karakter manusia enggak sama. Ya kan? Sekalipun misalkan sudah ketahuan dia berbuat salah, tapi umumnya manusia tetap akan mencoba melakukan, memberikan pembelaan terhadap dirinya. Kan begitu kan? Maka oleh karena itu, karena karakter manusia seperti ini, memang ada kalanya memang kita harus mengambil sikap yang tegas. Bahkan terkadang harus memberikan sanksi dan hukuman. Harus dipukul dan semacamnya. Makanya Islam gak menafikan masalah pukul ini. Ya kan? Bahkan disuruh. Kalau sudah terlanjur diucapkan, kita mesti menunaikan, apalagi sudah berbentuk sumpah dan janji, ya kan, maka mesti kita tunaikan. Agama tidak menafikan itu, cuman agama mewanti-wantikan kepada kita, kalau seandainya kita juga memukul nih, harus dipukul dia bandel gitu kan, dia nggak bisa diingatkan saja, nggak bisa dinasihati, nggak cukup bagi dia, tapi harus pukul, oke, pukul lah. Namun kata agama, jangan pukul wajah. Dan lihatlah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang bagaimana seorang suami boleh dia memukul istrinya kalau seandainya memang hanya itu satu-satunya solusi ketika sang istri melakukan kesalahan. Allah katakan di surat An-Nisa misalkan, واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع. Adapun istri-istri yang kalian takuti
Nusyusnya keras kepala.

0: kepala, melawan kepada suami, ya kan? Nah, maka nasihati mereka, kata Allah, faizuhunna, nasihati. Ini dulu tahapan pertama. Kalau enggak mempan juga, wahjuruhunna, pisahkan mereka dari tempat tidur. Ini ada, kalau kita namanya SP1, SP2 kan, sebelum diberikan tindakan kayak gitu kan. SP1, SP2 peringatan. Nah, kalau enggak juga, mempan sudah dipisahkan dari tempat tidur misalkan nih. Bukan pisah rumah ya, pisah ranjang. Mungkin dia tidur di kamar, kita di luar kamar. Atau dia di luar, kita di dalam kamar. Tidur terpisah ya kan. Nah, kalau enggak mempan juga, kata Allah, wadribuhunna, pukullah mereka. Menunjukkan urusan pukul-memukul ini ada kalanya memang dibolehkan. Karena ada kalanya memang dibutuhkan itu. Ya kan? Kalau dia sudah dinasihati enggak juga berubah, diberikan sanksi awal dipisahkan di tempat tidurnya juga enggak berubah. Nah, ya kan kalau anak misalkan ditahan uang jajannya juga enggak berubah gitu ya kan harus dipukul kan. Itu oke, enggak masalah. Ya kan? Tidak masalah. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga bercerita tentang Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Yang semua kita tahu bahwa Nabi Ayyub ini adalah Nabi yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit yang cukup berat dan dalam waktu yang cukup panjang. Begitu ya. Dan alhamdulillah istri dan keluarganya marah beliau sebagaimana layaknya dan sebagaimana mestinya. Akan tetapi yang namanya manusia biasa di dalam rentan waktu yang cukup panjang dalam situasi yang tidak normal-normal ini kan tidak bisa dihindari. Kadang-kadang ada tutur kata atau mungkin sikap perlakuan yang mungkin tidak enak begitu kan ya. Mungkin yang sakit mungkin ngerasa dia di tidak dipedulikan atau mungkin terasa dia dikucilkan mungkin kan wajar-wajar aja kan gitu. Nah. Atau mungkin istri ada kalanya dia mungkin ada masa bosannya, ada masa puturnya, ada masa ya capeknya begitu ya. Itu hal yang manusiawi kan gitu. Karena ini juga butuh waktu yang ini melewati waktu yang panjang. Nah, sehingga Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam dia telah berjanji akan menghukumi istrinya itu ketika istrinya terkesan menunjukkan sikap yang tidak enak di hatinya Nabi Ayyub ini. Dia bersumpah akan dia pukul nanti. Ya kan? Cobalah kalau nanti aku sehat, kamu baik-baikkan, aku akan pukul kamu. Nah, begitu. Kalau bahasa kita begitu kan? Ya. Tapi Nabi Ayyub sebagai manusia yang baik, manusia yang luar biasa, bahkan dia seorang nabi gitu kan. Nah, tentu perasaan itu kan maju mundur itu kan biasa kayak kita lah. Kalau lagi marah tuh mau enggak ada nampak baiknya, tapi habis itu sudah keluar semua gajah di hutan disebutkan kepadanya, nanti baru kita nyesal kan? Begitu ya. Nah, baru kita nyesel, kok sampai segitu kali saya ngomong ke dia ya. Kok gak bisa nahan sama sekali ya gitu, baru nyesel. Tapi kapan itu, ya setelah keluar semuanya, kan ada begitu kan. Nah, itu manusiawi. Dan Nabi pun kadang-kadang juga merasakan situasi yang sedemikian rupa. Ya kan, ketika dia kecewa, ketika dia kesal, dia pengen menghukumi, kan begitu. Tapi setelah itu, ada yang menyesal, saya enggak tega tadi itu kan kena rasa kesal aja kan keluarnya kadang-kadang ucapan yang begitu. Tapi dia sudah nazarkan dan dia sudah sumpahkan dia akan pukul. Sekarang timbul masalahnya. Mau dipukul dia enggak tega. Ini istri gitu kan, ini dia sayang sama anak istrinya. Tapi enggak dipukulkan, dia sudah bersumpah. Kan dilema kan, gimana caranya? Akhirnya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ayyub, sembari mengajarkan kepadanya, bagaimana sumpahnya harus dia tunaikan, tapi tanpa mengorbankan perasaan dan kasih sayang, yang begitu indah, yang dia miliki kepada anak dan istrinya itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepadanya? Wa khudh bi yadik di'san fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kata Allah wahai Ayub, engkau ambil di'san ini adalah satu ikat rumput. Lalu pukulkan kepada istrimu itu seperti yang kau sumpahkan kemarin itu. Pukulkan kepadanya. Dan Allah Ta'ala katakan, Allah telah mendapati Nabi Ayub seorang hamba yang sangat sabar. Dan sebaik-baik hamba adalah Ayub yang sangat sangat tabah dan yang sangat peka hati dan perasaannya. Nah, perhatikan menunjukkan masalah pukul ini. Nah, kembali ke pukul memukul ini kan. Usang pukul memukul ini memang terkadang ada kalanya harus dilakukan itu. Dan itu tidaklah diingkari secara asal oleh agama. Bahkan disuruh, ya kan? Tapi yang diwanti-wanti oleh agama, jangan sampai kita memukul dengan pukulan emosional yang akan menyakiti, apalagi akan mencederai orang yang dipukul itu. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud ketika Nabi menyuruh para orang tua untuk mewanti-wantikan atau mengajari anak mereka tentang perihal salat. Ingatkan anak-anak kita dengan salat. Wa amur ahlaka bis salat wastabri 'alaiha. Suruhlah anak-anak kalian untuk salat dan bersabarlah dalam menyuruh dan mengingatkan mereka itu. Ingatkan terus. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in sinin. Suruhlah anak-anak kalian itu untuk salat ketika mereka masih berusia atau sudah berusia 7 tahun. Suruh, ingatkan. Kemudian kata Nabi, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka. Ini perintah kan? Dan pukullah mereka. Kalau mereka masih enggak mau sholat, kalau mereka masih saja mengabaikan dan melalaikan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Baik. Yang menjadi topik kita di sini adalah bahwa pukul memukul ini memang ada kalanya dibutuhkan. Terkadang itu menjadi sebuah solusi yang hadi dilaksanakan dan agama tidak menafikan itu. Bahkan bahasa agama ada yang memerintahkan, baik bahasa Al-Quran begitu juga bahasa sunnah, menunjukkan itu memang boleh pada asalnya. Atau ada kalanya memang itu dibutuhkan untuk dilakukan, baik oleh suami kepada istri, oleh orang tua kepada anak, oleh majikan kepada pembantu, atau kepada, bukan majikan kepada pembantu ya, apa tadi? Dari majikan kepada budaknya gitu ya, tuan kepada budaknya begitu. Memang ada kalanya dibutuhkan itu. Tapi akan tetapi sekalipun agama membolehkan, bahkan agama menyebutkan dalam bahasa perintah pukul dia, pukul mereka, tapi tetap agama mewanti-wantikan agar pukulan itu tidak dilakukan dalam keadaan emosional atau melampiaskan kekesalan dan kemarahan. Sebab kalau seandainya kita lepaskan pukulan karena marah, karena emosi, karena kesal, karena kecewa, maka itu tidak akan terukur nanti sasarannya. Tidak akan terukur nanti level dan kekuatannya, ya kan, namanya juga orang marah. Sementara memukul yang dibolehkan, bahkan disuruh oleh agama, hanyalah untuk ditakdib, mengajarkan dia tentang adab dan akhlak, memberikan pesan moral kepadanya bahwa orang tua gak suka anaknya begitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa sang suami itu gak suka kalau istrinya seperti ini. Atau majikan itu gak suka kalau budaknya seperti ini. Kan itu yang mau ditunjukkan sebenarnya kan. Bukan melampiaskan emosional. Makanya agama wanti-wantikan. Sekalipun suami harus memukul istri, orang tua mesti memukul anak, ya kan? Majikan harus memukul budaknya, okay. Dimaklumi dan dimengerti itu. Tapi ingat, jangan sampai pukulan yang akan mencederai si objeknya ini. Para ulama menyebutkan darbatan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak akan mencederai. Baik. Dan pukulan yang seperti ini adalah pukulan bebas. Bebas targetnya, mau kaki, mau tangan kan. Nah, tapi tetap diwanti-wanti, jangan sampai pukulan yang mencederai. Jangan sampai patah pula tangan anak nanti dipukul kan. Atau patah pula kakinya gara-gara dia main bola. Setiap sore dia main bola sampai lupa sholat. Tentu marah kan. Oke, dipukul oke. Tapi kalau sampai patah pula kaki anak itu dipukul. Ini yang tidak boleh. Ini just emosional, tidak terkendali. Tidak, pukul. Ya kan? Ini makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala membuatkan judul bab ketika memukul jauhi wajah. Jauhi wajah. Baik. Kembali kepada yang tadi barusan saya sebutkan, kalaulah seandainya memukul bagian manapun tetap harus terukur, jangan sampai mencederai, apalagi memukul wajah. Untuk wajah ini, ikhwah, sekalipun tidak mencederai, tidak sampai mencederai, mencacati, tetap tidak diperbolehkan untuk memukul bagian dari wajah. Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Semua kita sudah memaklumi dan mengerti bahwa wajah ini adalah apa namanya bahasanya, adalah mahkota ya, mahkota rambut ya, apa bahasa untuk sesuatu yang menjadi syiar, pilar gitu, kebanggaan atau apa ya kan, kehormatan ya. Ya itu adalah bagian yang paling berharga ya kan, bagi manusia. Bagi manusia, bahkan bagi semua makhluk yang bernyawa barangkali, bagi hewan juga itu. Nah, sehingga kalau seandainya pukulan itu diarahkan ke wajah, sekalipun tidak mencederai secara fisik, tapi telah mencederai dan melukai perasaan dan harga diri, lebih akan dirasakan oleh orang yang terkena pukulan dan tamparan itu. Betul gak begitu-begitu? Sama enggak rasanya oleh kita ketika tangan kita dipukul, ini kita salah nih ya kan, salah kita dulu waktu belajar ngaji waktu kecil, salah kan dipukul dulu kan, pukul, minta telapak tangan pukul ya, sampai bebal telapak tangan dipukul karena enggak oke-oke aja dan tidak akan ya mungkin secara umum tidak akan menyebabkan sang murid ini dendam kepada gurunya, saya enggak lah ya. Tapi jangan coba-coba pukul wajahnya. Kalau wajah dipukul, berkelahi mau kita. Kamu gitu kan? Nah, itu artinya memang sudah naluri dan fitrah manusiawi bahwa wajah itu ada sesuatu yang sangat sensitif sekali untuk dilukai atau disentuh dengan sentuhan yang negatif atau sentuhan yang negatif kan ya, dalam artian hal tidak boleh. Karena betul-betul akan menjatuhkan wibawa, menjatuhkan maruah, menjatuhkan harga diri. Betul-betul dia jatuh sekali. Maka oleh agama, karena pukulan yang dibolehkan itu hanya sekedar untuk memberikan peringatan, memberikan petunjuk kepada yang bersangkutan bahwa kita enggak suka dia begitu, bukan untuk mencederai dan melampiaskan emosional, maka jangan arahkan pukulan itu ke bagian yang sangat sensitif, yang sangat berharga, yang merupakan tadi mahkota bahasa kita ini. Kalau salah nanti silakan dikoreksi. Tentu jangan diarahkan ke sana. Ini beda beban mentalnya. Beda beban mentalnya. Begitulah agama mengajarkan kita. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ada ajaran hikmah sekali bijak. Jangankan dalam situasi normal-normal saja, situasi yang stabil-stabil saja, dalam kondisi yang tidak normal, tidak baik-baik saja, sehingga kita harus mengambil tindakan yang lebih keras, tetap harus terukur. Jangan sampai mencederai. Tidak fisik, tidak juga maru'ah dan harga diri. Itu mesti diingat. Ini yang pertama, subhanallah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa larangan ini memukul wajah ini atau mencederai bagian wajah ini bukan hanya berlaku untuk manusia saja larangannya, tapi juga berlaku untuk haiwan, hewan ternak, hewan peliharaan, ya kan? Itu juga berlaku. Lihatlah di hadis Jabir tadi yang beliau ceritakan apa yang terjadi atau dalam sebuah peristiwa yang di situ ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat ada orang sedang mentato atau membuatkan stempel pada hewan ternaknya, akan tetapi tindakan itu adalah tindakan yang memang sangat mengerikan atau mungkin dengan cara yang tidak disangka atau tidak dikira sampai begitu-begitunya, begitu kan ya. Jadi dia bakar ini kai, besi yang dibakar ini kai ya kan. Pengobatan kan juga ada dengan cara kai kan. Nabi katakan salah satu di antara pola pengobatan tibun nawi adalah kai. Itu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke bagian yang sakit. Biasanya ini berpengaruh, bereaksi kepada bekas gigitan binatang yang berbisa. Mungkin dipatok ular atau disengat kalajengking, dipanas semacamnya. Itu memang kai ini cukup efektif. Dan ini termasuk salah satu bentuk tibun nabawi. Cuman Nabi katakan, anala uhibbul kai. Saya enggak suka kai itu. Sekalipun mungkin secara faedah manfaat, ada manfaatnya. Dia akan bisa mematikan bisa kan. Tapi perlakuan itu Nabi gak suka. Karena akan melukai, bahkan mencederai dengan cederaan yang permanen kan. Akan permanen. Nah seperti itu juga stempel tadi. Karena dia dibuat dengan menempelkan besi yang sudah dipanaskan. Begitu juga tato. Kalau sekarang mungkin tato sudah modern caranya. Tapi malah untuk tobatnya menghilangkan tato justru dengan cara dibakar kan. Nah itu gak dianjurkan. Hatta dengan itu kita singgung sedikit. Sekalipun misalkan orang yang sudah terlanjur ditato. Tato gak boleh oleh agama. Kemudian dia bertobat. Apakah dia harus menghilangkan tato? Para ulama mengatakan kalau memungkinkan hilangkan tato akan lebih baik. Sebagai salah satu bentuk keseriusan dia bertobat di perbuatan itu. Tapi kalau dengan menghilangkan tato dengan cara yang akan menimbulkan malah kecacatan yang lebih permanen, lebih berbahaya, enggak dianjurkan. Kalau hanya mau dibakar semua badannya sehingga nanti akan mencacati badan. Mungkin ada orang tato mungkin sampai 30%, 20% dari tubuhnya. Maka tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Begitulah agama. Dengan penuh hikmahnya memberikan aturan dan panduan kepada kita. Sekalipun untuk melepaskan, menghilangkan bekas-bekas masa lalu yang memang diharamkan oleh agama. Tapi kalau harus berimbas kepada efek yang sedemikian rupa, agama juga tidak menuntut seperti itu. Ya kan? Ini. Nah, begitu juga ketika kita ingin memberikan tanda pada hewan. Ia disuruh untuk itu. Agama suruh memberikan tanda, ya. Tapi hendaklah kita memberikan tanda dengan cara yang tidak melanggar nilai-nilai adab, akhlak, dan apalagi namanya tata krama, atau jangan sampai amoral begitu, ya, tanpa ada nilai moralnya sekalipun kepada hewan. Itu tidak dianjurkan. Makanya ketika Nabi melihat ada orang sedang membuatkan stempel pada wajah hewannya dengan menempelkan besi panas, saking panas sampai pula mengeluarkan asap di hidung hewan itu, Nabi ingkari itu dengan pengingkaran yang sangat keras makna kalimatnya. Apa kata Rasul? La'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang buruk begini. La'anat apa? La'anat at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jalla. Nabi katakan, kemudian kata Nabi, la yamussanna ahadul wajah, jangan sampai kalian membuat tanda pengenal dengan stempel atau tato tadi pada wajah. Walai dribanna, dan jangan juga pukul wajah itu. Subhanallah, coba lihat. Padahal itu yang Nabi saksikan, pukulan dan stempel itu ke mana diberikan? Ke hewan, kan? Nah, kalaulah hewan saja tidak boleh oleh agama diperlakukan sedemikian rupa, terus bagaimana dengan manusia? Tentu lebih mimbabil aula, lebih utama untuk dilarang, dicegah, dihindari perbuatan itu. Ini harus kita perhatikan. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang muslim, apapun alasannya, untuk dia mendaratkan pukulan itu ke wajah atau ke muka orang-orang yang harus kita hargai dan harus kita hormati maruahnya, harga dirinya, dan semacamnya. Kenapa demikian? Karena pukulan ini sekalipun dibolehkan oleh agama dilakukan untuk situasi tertentu, tapi tetap terukur sehingga tidak sampai mencederai, karena tujuannya adalah untuk memberikan pengukuhan kalau dia telah salah di bab itu. Kalau kita tidak suka dia begitu, itu adalah salah. Itu yang ingin ditunjukkan, bukan untuk mencederainya atau bukan untuk mencacatinya. Ini yang harus kita pahami bersama, ya ikhwan. Ini semoga apa yang kita lakukan betul-betul dialaskan dengan panduan agama, sehingga hasilnya betul-betul akan memberikan hasil yang maksimal, hasil yang akan membawakan kepada kemaslahatan baik dunia, begitu juga kemaslahatan akhirat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Iya. Kemudian kita lanjutkan, ada ya, bab yang selanjutnya adalah bab man latama abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin. Ya. Barang siapa yang memukul pembantunya atau memukul budaknya, ini budak. Ya, bukan pembantu. Ini cerita budak, karena antara budak dan pembantu tidak sama, berbeda. Ya kan, jadi nanti jangan sampai kita salah pula di dalam menerapkan bab ini. Ini adalah sikap seorang majikan. Kalau budak apa bosnya? Majikan. Majikan juga? Atau ya majikan, kan?
1: Ya, budak majikan.
0: Ya, kalau karyawan atau kalau apa? Kerja. Pembantu apa namanya? Bosnya.
1: Bosnya.
0: Majikan juga, kan? Ya, hamba tuannya, ya. Tadi kalau budak tuan, kan? Ya, tuan. Ya. Jadi tuan ini kepada budaknya, apalagi majikan kepada karyawan atau pekerjanya. Ini lebih tidak boleh lagi, enggak ada hak begitu, kan? Ya. Jadi barang siapa yang menampar seorang tuan yang menampar budaknya, maka hendaklah ia merdekakan budak itu. Tapi memerdekakan ini bukan kewajiban, tapi ini adalah salah satu cara untuk menebus kekhilafan dan apa namanya, kekhilafan atau kemarahan tadi, ya kan? Nah, caranya, tebusannya adalah dengan cara memerdekakan budak itu sehingga ia menjadi orang yang merdeka. Ya. Di sini disebut ada hadis dari Hilal ibnu Yasaf, beliau mengatakan, kata beliau, kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibnu Mukarrin. Suatu hari kami menjual pakaian di rumah Suwaid ibnu Mukarrin. Fakharajat jariyatun faqalat li rajulin syai'a. Nah, ketika mereka sedang berjualan ini, maka keluarlah salah seorang budak wanitanya. Keluar, lalu dia berbicara sesuatu kepada seorang laki-laki. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apa pembicaraannya, apakah ini juga menawarkan barang itu kepada orang itu. Kebetulan budaknya adalah perempuan yang sedang di pull up, apa maksudnya sekarang? Kita pull up, di pull up gitu kan ya. Ditawarkan ini laki-laki atau mungkin dia entah saling kenal. Pokoknya intinya budak perempuan ini dia berbicara dengan laki-laki itu. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak wajar, tidak sepatutnya, ya kan, wanita berbicara kepada laki-laki, tentu marah ini majikannya ini atau tuannya ini marah. Falatamaha zalika ar-rajul. Akhirnya karena dia majikan tuan ini marah, dia pukul laki-laki itu. Yang dia pukul laki-laki itu bukan budaknya. Ya. Faqala lahu Suwaid ibn Mukarrin. Maka berkatalah Suwaid ibn Mukarrin ini, ala tamta wajaha? Apakah engkau pukul wajahnya? Kenapa engkau pukul wajahnya? Laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun. Falatamaha ba'duha. Fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yu'tiqaha. Dia katakan, engkau pukul wajahnya. Engkau tahu enggak? Saya ini adalah satu dari 7 bersaudara. Kami hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami cuma hanya punya satu orang pembantu saja. Mereka 7, pembantu cuma satu. Nah, suatu ketika salah seorang di antara kami ada yang memukul pembantu kami ini atau budak ya. Budak ini ketika itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi perintahkan kepada yang memukul atau kepada kami agar budak itu dimerdekakan. Nah, inilah wajh syawahid. Hadis ini dengan judul bab. Jadi, orang itu seorang tuan yang telah terlanjur memukul budaknya. Memukul budaknya. Ya. Maka salah satu di antara cara untuk menebus kesalahan itu adalah memerdekakan budak tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perintah memerdekakan budak itu bukan pula kewajiban bagi orang yang atau bagi tuan yang memukul budak, tidak. Tidak. Akan tetapi Nabi mengarahkan, mengajarkan bagaimana cara menebus dosa, rasa berdosa dalam hal itu. Karena memang Nabi datang untuk menghapuskan sistem perbudakan ini. Maka banyak masalah kafarat dan masalah denda-denda itu Nabi jadikan memerdekakan budak. Sehingga sampai hilanglah sistem perbudakan sampai hari ini. Secara umum. Kecuali mungkin ada 1-2 negara sekarang masih ada di situ sistem perbudakan. Ya. Nah, yang menjadi garis bawah kita di sini adalah bahwasanya urusan pukul memukul ini, ikhwani, sekalipun dibolehkan dalam kondisi tertentu, situasi yang menuntut itu dilakukan, tapi harus terkendali dan terukur. Jangan sampai pukulan emosional sini akan mencederai atau mencacati. Dan jangan juga pukul bagian wajah, karena itu akan menimbulkan efek kepada mental, mentalitas, kepada psikis, kepada harga diri seseorang yang dipukul itu. Maka ini yang harus kita hindari. Nah, adapun sanksinya atau cara untuk menebus kesalahan ini kalau sudah terjadi bagi para tuan dahulunya masih punya perbudakan, ada dengan cara memerdekakan budaknya itu. Taib. Allahu ta'ala alim sawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan dan yang saudara-saudari dengarkan bisa memberikan faedah dan manfaat, terutama di dalam menjelaskan bagaimana bijaknya Islam, bagaimana sempurnanya ajaran agama, sehingga semua yang dibolehkan oleh agama tidak luput dari hikmah dan kebijaksanaan. Sebagaimana semua yang dilarang oleh agama pasti ada hikmah yang sangat besar di balik itu semuanya. Maka apapun yang kita lakukan, pastikan semua dialaskan dengan panduan agama, sehingga setiap sikap dan tindakan itu betul-betul membawa kepada maslahat dan bukan untuk pelampiasan emosional, pelampiasan egoisme dan semacamnya, sehingga yang muncul bukanlah maslahat tapi justru akan memperkeruh persoalan dan akan mempertegang situasi dalam setiap keadaan. Ini tidak diinginkan oleh agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita akhir seperti biasa, barangkali ada pertanyaan dari para pendengar dan para pemirsa, dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga menjadi pencerahan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, jadi ilmu yang diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu yang tersisa kita manfaatkan tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya. Kami persilakan waktu dan tempat. Untuk nomor telepon 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Bagi pemirsa yang menyimak kita lewat streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, silakan melihat nomor yang kami telah tampilkan untuk Anda dapat hubungi dari nomor-nomor yang telah kami tampilkan. Silakan untuk penelpon barangkali kita dahulukan sebelum kita angkat pertanyaan-pertanyaan dari WA dan SMS. Untuk nomor telepon 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Kami ulangi, untuk nomor telepon 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari telepon, barangkali kita coba angkat dari WA di sini yang telah dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan olahraga tinju atau tinju bebas, Ustaz? Apa yang harus dinasehati kepada seorang muslim yang pekerjaannya adalah olahraga itu? Syukron jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti jawaban saya atau komentar saya tidak spesifik dengan apa yang dimaksudkan oleh si penanya, karena kebetulan saya tidak pula pernah belajar ilmu tinju ini kan. Bagaimana aturan mainnya, bagaimana saja jenis-jenis tinju ini gitu kan ya. Saya nggak ngerti dan saya tidak paham, dan kadangkala atau sering kali hukum ini tidak bisa diterapkan secara global kepada setiap item perkara yang ada kemiripan atau kesamaan tapi belum tentu serupa, kamu gitu kan ya. Ya, pertama kita katakan bahwasanya ilmu bela diri ini termasuk ilmu yang memang disuruh oleh agama. Nah, ya kan, seperti memanah, seperti berenang dan berkuda ya. Nah, itu memang diajarkan. Kalau kita lihat kepada konteks nas yang menyuruh kita untuk belajar untuk bela diri di olahraga ini, memang tidak disebutkan ilmu tinju ini secara spesifik, ya kan? Tidak disebut ilmu tinju ini secara spesifik. Maka oleh karena itu kita katakan, Allahu Ta'ala alam, yang jelas kalau seandainya efek dari perbuatan itu atau olahraga itu menimbulkan efek yang memang tidak dibolehkan oleh agama, seperti mencederai tadi atau seperti mencederai wajah, memukul wajah begitu ya, maka ini tetap berlaku padanya hukum ini, karena secara kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum ini di ada kalanya diterapkan karena ilat dan sebabnya, maka dimanapun ilat itu ada, ilat yang menyebabkan hukum itu ada pada sesuatu, maka hukumnya tetap berlaku. Nah, ilat hukum ini, larangan ini adalah karena mencederai, menjatuhkan maru'ah, menjatuhkan wibawa, menyakiti, melukai, begitu kan ya. Nah, kan itu yang menjadi sebab hukum ini muncul. Maka dalam konteks apapun itu terjadi, kecuali memang dalam hal yang memang agama membolehkan. Ah, tentu yang dibolehkan oleh agama kan tentu kan tidak termasuk ke dalam larangan ini kan, karena ini kan juga agama menyuruh. Maksud saya seperti hukum kisos misalkan. Kan memang ia ada menyakiti atau melukai, bahkan juga mungkin mengorbankan sebuah nyawa kan. Tapi memang itu terpaksa dilakukan demi untuk menjaga kehidupan dan nyawa yang lain. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan inna fil kisasi la hayati wal albab. Dalam kisos itu, walaupun kisos itu adalah kadang mengorbankan nyawa, tapi di situ ada kehidupan kata Allah. Karena dengan mengorbankan satu kehidupan ini akan menjaga dan melindungi jutaan kehidupan di baliknya. Nah, itu beda. Jadi jangan dibenturkan antara apa yang kita pelajari ini yang kita bicarakan sekarang dengan konteks itu, tentu beda. Rajam cambuk dirakan ada dalam agama, tapi itu memang sebuah sanksi dan had dalam sebuah kejahatan dan pelanggaran. Itu jelas. Kan? Tapi untuk hal-hal ini, apalagi hanya untuk sekedar penanda, hanya memberikan sanksi atau sebuah kesalahan yang biasa-biasa saja, ya kan? Atau apalagi hanya untuk dengan motivasi olahraga, harus sampai mencederai, harus sampai membuat orang cacat. Nah, ini tentu tidaklah diperkenankan. Nah, maka oleh karena itu, kalau seandainya kita juga meminati itu dan kita juga ingin melaksanakan perintah agama agar kita ini memiliki ketangguhan, keuletan dan kepiawaian di dalam membela diri, bahkan juga membela orang di sekitar kita, maka kan masih banyak olahraga lain kan yang bisa kita lakukan untuk memberikan kepiawaian di dalam membela diri, tapi tidak harus mengorbankan diri, tidak harus mencacati apalagi mencederai fisik apalagi wajah, tentukan tidak. Maka oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, setidak-tidaknya saya katakan ini memang tetap dihindari. Kalau seandainya harus dilakukan juga, mungkin buatkanlah inovasi-inovasi yang bisa membebaskan kita dari resiko yang memang tidak sesuai dengan prinsip agama. Seperti tinju yang saya nampak ada pakai helm kan, ada pakai helm misalkan, atau mungkin pakai apa lagi, pakai pengaman atau pelindung yang baik begitu ya kan. Target kita kan bukan untuk mencederai lawannya kan, bukan selalu mencederai kan, tapi untuk memunculkan kepiawaian dan keuletan di dalam membela diri kan, gitu kan, itu yang kita harapkan dari situ. Tapi kalau sampai babak belur, sampai nanti berusaha dengan ortopedi, beroperasi, kira-kira kan enggak sesuai kan gitu. Tidak pula seperti itu tuntutannya. Jadi mungkin ini komentar saya. Moga-moga bisa di pahami maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas tanggapan dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kita persilakan barangkali yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon di 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-4444, dipersilakan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya di sini sudah ada kembali dari WA nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, sepertinya di luar tema nih, Ustaz. Ustaz mau tanya, bagaimana seorang istri menyikapi suami yang tidur larut malam dan subuh lewat bangun sampai siang hari dan menyepelekan masalah nafkah? Di sini sepertinya ada tiga pertanyaan ini, Ustaz. Tidur larut malam, kemudian sholat subuh lewat, menyepelekan nafkah. Silakan, Ustaz.
0: Ini apa namanya, semua item ini dia harusnya diberikan catatan pada setiap itemnya kan, tidak terwakili nanti kalau diberikan satu rumusan untuk beberapa item tadi kan ya. Iya. Baik, pertama tidur larut malam itu memang tidak sesuai dengan prinsip atau prinsip-prinsip agama, tidak dibolehkan. Bahkan dalam Sahih Bukhari rahimahullah taala di situ ada sebuah bab yang menjelaskan tidak boleh lagi bercengkrama setelah isya kan. Nah, sekalipun nanti ini kan butuh penjelasan juga, dan kita sudah jelaskan juga masalah ini di ketika belajar Sahih Bukhari kan. Ya, tapi intinya secara asal setelah isya itu memang bukan waktu untuk bercengkrama lagi, bukan waktu untuk bergadang lagi, tapi adalah waktu untuk beristirahat biar nanti kita bangun di tengah malam, ya kan? Itu yang seharusnya. Tapi bangun tengah malam itu untuk tahajud, bukan nonton sepak bola dunia, ya kan? Sekarang banyak juga orang bangun tengah malam kan, tapi nonton sepak bola, subhanallah, iya. Itu harusnya, tapi tentu nanti akan ada situasi tertentu yang mungkin keluar dari konteks ini. Misalkan ada orang yang mau dia harus bekerja malam gitu ya, bekerja malam. Bekerja malam, lembur bahasa kita ya. Kalau memang itu tidak bisa dihindari, itu ada tuntutan pekerjaan yang juga menyangkut dengan masalah nafkah keluarga, yaitu tentu kan bukan itu yang dimaksud gitu. Yang dimaksud itu adalah bergadang, bercengkrama setelah isya tanpa ada maksud dan tanpa ada alasan yang urgent begitu ya kan ya. Nah, seperti apalagi cuma hanya untuk nonton-nonton saja, main batu domino di warung, ngopi di warung. Ada kan, enggak ada urgennya kan. Tapi kalau kita ronda, jadwal kita ronda hari ini, atau mungkin kita harus memurojaah ilmu, kita harus menghafal pelajaran, harus murojaah hafalan Quran, itu kan cerita lain kan gitu. Tentu bukan itu yang dimaksud. Ya, ini tentang bergadang malam. Jadi tidak boleh tanpa ada hal yang urgent yang menuntut kita harus bergadang juga di malam itu. Ya kan, ini. Tapi saya nggak tahu nih apa untuk apa sang suami yang ditanyakan ini, yang dipertanyakan ini dia harus bergadang malam. Jangan-jangan dia menyelesaikan tugas dia kan, kita nggak tahu. Nah, tinggal nanti dicocokkan saja apa yang buat dia bergadang malam. Kalau dia punya uzur yang syar'i, memang dia punya alasan yang tepat, ya halnya dia disantuni kan, dibuatkan dia kopi biar dia bersemangat bekerja kan begitu kan. Nah, tapi kalau hal yang mubah saja, apalagi hal yang makruh, apalagi bergadang dengan hal yang haram, nah ini kan jelas ya kan, tentu sangat tidak boleh. Ini satu. Terus sampai terlewat subuh, ya. Terlewat subuh, ini Ini masalah besar kan. Nah, ini sudahlah jatuh ketimpa tangga kan. Sudahlah melanggar lagi etika adab di malam hari masih beristirahat. Habis itu suruh subuh kesiangan pula. Nah, ini jelas ini. Jangankan untuk bergadang karena hal yang haram. Bergadang untuk hal yang mubah saja. Kalau akan berefek subuh lewat, ini wajib di manage. Karena tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak sholat. Ya kan? Untuk tidak sholat, tidak ada. Nah, ini mau dia bergadang malam atau tidak, mau dia bergadang malam karena pekerjaan yang wajib dia tunaikan maupun tidak, itu udah bahasan tadi. Ini enggak subuh, ini apapun lah masalah. Ini kan juga bermasalah. Jadi kalau ada orang yang memang gara-gara bergadang malam akhirnya subuh terlewat, nah ini memang kelewatan juga untuk dia. Ya kan? Ini memang kelewatan juga. Ya, dinasihatilah, diingatkan dengan kata yang baik, dari hati ke hati berbicara, jangan gurui dia, jangan bodoh-bodohi dia, apalagi jangan marah-marahi dia karena kita istri kan. Nah, nanti tidak akan mencernihkan situasi tapi malah memperkeruh keadaan. Ini jelas dia salah. Semoga suaminya mendengarkan yang kita sampaikan ini. Terus tadi apa lagi? Saya pikir tentang kesalahan ini kan tentu gak perlu dibahas lagi ya. Mungkin barangkali kalau memang ada situasi kondisi tertentu, ya kita harus bicara di internal kita saja dulu. Maksudnya internalnya antara suami istri ya kan, ingatkan itu. Kalau tidak juga mempan, sudah dicoba berulang kali, mungkin kalau terpaksa harus melibatkan pihak ketiga, ya bagaimanapun kita harus libatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini kalau bisa di pihak keluarga akan lebih baik, karena bagaimanapun aib ini kan aib bersama kan. Tapi kalau pihak keluarga tidak bisa menengahi hal ini, tidak bisa mengarahkan seperti ini, kalau harus ke orang lain, ya orang lain. Contoh sekarang kan sudah melibatkan orang lain kan, ke kita ditanyakan ya kan ya. Ya bagaimanapun ya, ya kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga keadaan ini bisa berubah menuju ke arah lebih baik, sehingga antara hak dan kewajiban ini bisa kita tunaikan, kita terima sebagaimana mestinya. Mungkin itu kalau untuk lebih spesifik, barangkali mungkin tentu butuh bahasan atau pertemuan atau komunikasi di luar ini barangkali, karena juga ini menyangkut masalah harga diri dan juga harga apa nama baik keluarga begitu ya, rumah tangga dan semacamnya. Mungkin itu saya bisa saya komentari tentang hal ini. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada pertanyaan? Satu lagi ya.
2: Terima kasih Tad atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Dan di sini ada satu pertanyaan yang telah dikirimkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana hamba Allah di Kuala. Ustaz Afwan, pertanyaan di luar tema. Ketika paman atau saudara laki-laki ayah bertamu ke rumah, beliau sering memberi anak-anak uang, sementara seperti ini pertanyaan pernah disampaikan juga Ustaz. Beliau sering memberi anak-anak uang, sementara anak tahu 99,99% pendapatan beliau dari tidak yang halal Ustaz. Maksudnya ini Ustaz, menjual rokok Ustaz. Apakah anak halal menerimanya Ustaz, karena beliau sering datang ke rumah? Mau ditolak tidak enak juga Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Beliau hanya menjual rokok saja Ustaz, tidak ada yang lain.
0: Iya. Jadi itu orang tuanya ya? Paman dia ya. Wallahu taala a'lam. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh si penanya di akhir, kalau disampaikan atau dia kan tidak enak. Atau kenapa tadi kalau
1: ditolak?
0: Ditolak tidak enak. Akan takut nanti akan mengganggu perasaan si paman begitu ya. Iya. Kita katakan apa yang tadi diungkapkan dari pertanyaan ini, nanti takut mengganggu perasaan, tidak membuat menyukai hati dan perasaan gitu ya. Itu sebuah kepekaan yang sangat positif yang memang perlu dipertahankan dan perlu dilestarikan. Akan tetapi selama itu tidak mendiamkan kemungkaran, kan? Ya. Selama tidak meninabobokkan seseorang di atas maksiat dan kesalahan. Nah, tapi kalau dengan menjaga perasaan ini, mengedepankan perasaan akan membuat seseorang larut dalam maksiatnya, larut dalam kesalahannya, tentu kan tidak tepat. Maka perasaan ini mesti kita jaga selama bisa dikompromikan antara menjaga perasaan dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tapi kalau dengan alasan menjaga perasaan akan terninabobokkan orang dalam maksiat, akan mematikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini tidak tepat, kan? Berapa banyak kita melihat bahwa apa yang menjadi konsekuensi dalam agama ini, mungkin kalau kita ukur dengan perasaan, mungkin kita juga gak tega begitu, ya, barangkali. Tapi Islam mengajarkan kita, ada kalanya dalam situasi tertentu, dengan alasan tertentu, terkadang perasaan itu mesti kita korbankan, begitu. Bisa dipahami? Perasaan itu mesti kita korbankan. Ya kan? Itu ada situasi itu. Contoh yang tadilah, ya kan, kalau kita dulukan perasaan nggak tega mengganggu tidur anak tuh nyuruh dia sholat, kan begitu, kan? Tapi kalau kita dahulukan perasaan, akibatnya anak ini larut dalam kesalahan, kan? Maka kita harus korbankan perasaan kita yang tadi, karena itu adalah perasaan tidak beralasan yang benar, gitu. Nah, ini salah satu contoh simpel yang kita sebutkan sebagai bukti bahwa tidak selamanya perasaan ini bisa dipertahankan. Tapi kadang-kadang kita mesti mengorbankan perasaan untuk sebuah kemaslahatan yang hakiki. Nah, begitu juga konteks yang ditanya tadi. Betul, kadang-kadang ketika kita menolak pemberian orang, kadang orang yang memberi itu karena tersinggung, kan? Karena dia merasa gak dihargai dan sebagainya. Betul bab itu. Tapi persoalan lain adalah dia kan juga butuh diingatkan, butuh dinasihati. Jangan-jangan si paman ini berbuat begini karena dia gak tahu sama sekali. Belum ada yang memberitahu dia tentang perkara itu. Dan dia tinggal di sakral atau lingkungan atau di masyarakat yang mau mengatakan oke-oke saja masalah itu, kan gitu, kan. Nah, kalau seandainya semua kita mengedepankan perasaan, mendulukan perasaan, enggak tega, sayang nanti dia hilang mata pencariannya, mati nanti usahanya. Itu kan kata-kata kena perasaan, kan? Nah, ini kan bisa bermasalah. Maka yang tepat itu adalah sampaikan kepadanya pesan-pesan yang benar itu dari hati ke hati, dengan penuh perasaan yang mendalam, justru itu lebih tepat. Karena pesan nasihat kalau disampaikan dari hati ke hati dengan ungkapan perasaan yang dalam itu mudah diterima dibandingkan nasihat yang hanya ngoceh celoteh atau ya kan, betul enggak? Nah, makanya sekarang saran kita adalah manfaatkanlah perasaan yang mendalam itu untuk bisa mengungkapkan, ya kan, kebenaran itu kepadanya yang dibungkus oleh perasaan yang teramat mendalam hati ke hati. Mudah-mudahan itu justru memberikan manfaat yang lebih berharga bagi si paman ini, kan tidak mesti bisa berubah, kan. Nah, contoh-contoh ini cukup banyak. Berapa banyak orang-orang itu yang dia itu pede, bangga apa yang dia lakukan itu pada dia salah karena dia gak ngerti itu. Nah, dan dia juga tidak mendapatkan sentuhan di bab itu. Ketika dia diberikan pemahaman dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, bicara hati ke hati, dibungkus dengan perasaan yang mendalam, alhamdulillah, itu menjadi awal dia dapat hidayah. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi jangan biarkan beliau larut dalam hal itu tanpa diingatkan sama sekali gara-gara mendulukan perasaan, Tapi dulu kemaslah pesan itu menjadi pesan yang penuh perasaan. Moga-moga dia dapat mendapatkan hidayah. Ini mungkin jawaban dan komentar saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bicarakan atau yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Moga-moga ada hikmah dan manfaatnya. Semua kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Semua kekhilafan, keterbatasan, kealafan tentu dari kami yang fakir. Karena kurangnya ilmu. Semoga Allah ta'ala menuntun kita ke jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Selamat.

Suatu ketika, kaum Yahudi memberikan satu pertanyaan mustahil kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguji kenabiannya. Kenapa keluarga Ya'qub alaihissalam pindah dari Palestina ke Mesir? Dan apa jadinya jika mimpi yang paling indah justru menjadi awal dari penderitaan yang paling panjang? Hari ini kita akan menyelami kisah seorang anak kesayangan yang dibuang ke sumur gelap oleh saudara kandungnya sendiri hanya karena sebuah mimpi. Inilah kisah tentang Yusuf alaihissalam, Nabi yang kehilangan segalanya untuk mendapatkan segalanya.

0: Mengapa dari sekian banyak kisah dalam Al-Quran, hanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan secara utuh, runut, dan mendetail dalam satu surat saja? Allah subhanahu wa ta'ala menyematkan kisah ini sebagai model terbaik bagi kehidupan, sebuah cermin bagi siapapun yang berakal, serta pembenaran atas kitab-kitab suci yang telah turun sebelumnya. Namun, tahukah Anda ada peristiwa besar di balik turunnya surat ini? Mari kita kembali ke masa di mana Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Saat itu, tekanan dari kaum Quraisy sedang hebat-hebatnya. Dalam upaya untuk menjatuhkan wibawa kenabian beliau, tokoh-tokoh Quraisy menemui kaum Yahudi, para ahli kitab yang dikenal memiliki gudang ilmu tentang sejarah para nabi. Beri kami sesuatu untuk menguji Muhammad. Demikian permintaan mereka. Kaum Yahudi pun membisikkan sebuah pertanyaan yang mereka anggap mustahil dijawab oleh seseorang yang tidak pernah membaca atau tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Tanyakan kepadanya, mengapa keluarga Yakub alaihissalam pindah dari Syam ke tanah Mesir? Mereka mengira pertanyaan ini akan membungkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, Allah justru menjawab tantangan itu dengan menurunkan wahyu yang begitu indah, surat Yusuf alaihissalam. Sebuah jawaban yang tidak hanya menceritakan perpindahan sebuah keluarga, tapi juga tentang kemuliaan seorang lelaki yang nasabnya di antara yang paling mulia di muka bumi. Yusuf alaihissalam bukanlah orang biasa. Beliau adalah mutiara dari kemuliaan yang berantai. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal karima ibnul karim, ibnul karim ibnul karim, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim khalilillah." Sesungguhnya orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, dan putra dari orang yang mulia adalah Yusuf alaihissalam. Ialah putra Ya'qub alaihissalam, putra Ishaq alaihissalam, dan putra Ibrahim kekasih Allah alaihissalam. Bayangkan, 4 generasi Nabi bersambung dalam satu garis lurus. Inilah Yusuf alaihissalam, sosok yang namanya disebut sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. 24 diantaranya terukir indah dalam surat yang menyandang nama beliau sendiri, surat Yusuf. Kisah ini dimulai bukan di sebuah istana, melainkan dari sebuah rumah sederhana di tanah Palestina, di mana seorang ayah menatap putranya dengan cinta yang begitu dalam. Namun di sisi yang lain, bayang-bayang kecemburuan mulai mengintai di balik pintu. Di bawah langit Kanaan yang tenang, Yusuf alaihissalam tumbuh sebagai anak yang istimewa. Beliau tidak hanya dianugerahi paras yang rupawan, tapi juga budi pekerti yang menyejukkan hati. Hal inilah yang membuat ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam, mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepadanya. Sebuah cinta yang sebenarnya fitrah, namun tanpa disadari, mulai memicu percikan api di hati saudara-saudaranya. Beberapa saudara laki-laki Yusuf alaihissalam mulai memperhatikan setiap gerak-gerik sang ayah. Mereka merasa cinta Ya'qub alaihissalam berat sebelah. Di mata mereka, Yusuf alaihissalam adalah saingan, sebuah penghalang untuk mendapatkan perhatian penuh dari sang ayah. Perlahan namun pasti, rasa tidak suka itu berubah menjadi gumpalan rasa iri dengki yang menyesakkan dada. Hingga pada suatu malam, sebuah peristiwa gaib hadir di dalam tidur Yusuf alaihissalam. Beliau melihat sebuah pemandangan yang tak masuk akal bagi nalar manusia biasa. Keesokan harinya, dengan hati yang dipenuhi rasa takjub, Yusuf alaihissalam mendatangi ayahnya dan membisikkan rahasia itu. Inni ra'aitu 11 kawkaba, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Mendengar penuturan itu, jantung Ya'qub alaihissalam berdetak kencang. Sebagai seorang nabi, ia faham bahwa ini bukan sekedar bunga tidur. Ini adalah isyarat bahwasanya kelak Yusuf alaihissalam akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas saudaranya semua. Namun Ya'qub alaihissalam juga seorang ayah yang bijaksana. Ia mengenal tabiat anak-anaknya yang lain. Ia tahu bahwa syaitan selalu mencari celah untuk menghancurkan ikatan persaudaraan melalui pintu hasad, iri dengki, dengan nada bicara yang hati-hati dan penuh perlindungan. Ya'qub alaihissalam memberikan nasihat rahasia kepada putra kesayangannya itu. Ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai nak, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan berbuat makar dan tipu daya untuk mencelakakanmu. Ya'qub alaihissalam sangat mengkhawatirkan keselamatan Yusuf alaihissalam. Ia tahu benar bahwa jika kabar tentang mimpi ini sampai ke telinga saudara-saudaranya, api cemburu yang selama ini terpendam akan meledak menjadi tindakan yang membahayakan. Sayangnya, meski telah dirahasiakan sedemikian rupa, kabar tentang mimpi itu entah bagaimana tetap tercium oleh saudara-saudaranya. Maka disinilah tragedi itu bermula. Di sudut-sudut tersembunyi, saudara-saudara Yusuf alaihissalam mulai berkumpul. Mereka berbisik-bisik, merencanakan sesuatu yang gelap, untuk memadamkan cahaya yang mulai bersinar dari diri Yusuf alaihissalam. Rasa iri telah benar-benar mencengkram hati mereka. Dan syaitan pun mulai membisikkan rencana jahat, sebuah sumur dalam yang telah menanti. Kebencian yang dipendam sekian lama akhirnya menemukan muaranya di sebuah tempat yang tersembunyi. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam berkumpul. Hasad telah membutakan mata hati mereka, hingga mereka berani bersepakat untuk melenyapkan saudara mereka sendiri. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah ia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertuju hanya pada kalian. Demikian bisik salah seorang di antara mereka. Namun, akhirnya mereka menyepakati sebuah rencana yang mereka anggap lebih ringan. Membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang gelap dan dalam, dengan harapan akan ada kafilah dagang yang memungutnya dan membawanya pergi jauh selama-lamanya. Namun, rintangan terbesar mereka adalah sang ayah. Ya'qub alaihissalam sangat menjaga Yusuf alaihissalam. Maka mulailah mereka menyusun skenario keji. Mereka mendatangi Ya'qub alaihissalam dengan wajah yang dipoles kepura-puraan, memohon agar Yusuf alaihissalam diizinkan ikut pergi bermain ke padang penggembalaan. Wahai ayah, mengapa engkau tidak percaya pada kami? Kami akan menjaga Yusuf. Kami benar-benar menginginkan kebaikan untuknya. Demikian bujuk mereka. Meski awalnya Ya'qub alaihissalam merasa berat dan khawatir akan ada serigala yang memangsa Yusuf alaihissalam saat mereka lengah. Kegigihan mereka dalam meyakinkan sang ayah akhirnya membuahkan hasil. Dengan berat hati, Ya'qub alaihissalam melepas putra kesayangannya. Begitu mereka sampai di tempat yang jauh dari pengawasan sang ayah, topeng kasih sayang itu tanggal. Tidak ada lagi tawa saudara. Yang ada hanyalah tatapan kebencian. Tanpa belas kasihan, mereka memegang tubuh Yusuf alaihissalam yang mungil dan melemparkannya ke dasar sumur yang gelap dan dingin. Di sana, di antara dinding batu yang lembab, Yusuf alaihissalam ditinggalkan sendirian dalam sunyi. Untuk menutupi jejak kejahatan itu, mereka melakukan dusta yang sangat rapi. Mereka menyembelih seekor binatang, lalu melumurkan darahnya pada baju gamis Yusuf alaihissalam. Menjelang malam, mereka pulang kepada ayah mereka sambil menangis. Mereka menangis sejadi-jadinya, sebuah tangisan palsu yang direkayasa. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf alaihissalam di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Demikian ucap mereka sambil menyodorkan bukti palsu. Ya'qub alaihissalam menatap baju itu. Darah ada di mana-mana, tapi anehnya baju itu tidak robek sedikit pun. Nurani seorang nabi menangkap ada yang tidak beres. Beliau tahu bahwa ini adalah makar yang direncanakan dengan rapi. Hatinya hancur, lukanya begitu dalam. Namun, di tengah badai ujian itu, Ya'qub alaihissalam memilih jalan yang paling mulia. Sabrun jamil, kesabaran yang indah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan sikap luar biasa Nabi Ya'qub alaihissalam ini dalam Al-Quran. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifu. Maka kesabaran yang indah, itulah pilihanku. Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Ya'qub alaihissalam menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memilih untuk tidak membalas makar anak-anaknya dengan amarah, melainkan dengan ketabahan sambil terus berharap pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, di dasar sumur yang gelap, takdir Allah mulai bekerja. Yusuf alaihissalam tidak akan mati di sana, karena sebuah kafilah dagang sedang bergerak mendekat. Kemudian membawa Yusuf alaihissalam menuju babak baru hidupnya di tanah Mesir. Yusuf alaihissalam menghabiskan waktu dalam kesunyian sumur, hingga akhirnya secercah harapan mulai muncul. Sebuah kafilah dagang yang sedang menempuh perjalanan menuju Mesir berhenti untuk beristirahat di dekat sumur tersebut. Saat mereka mengulurkan timba untuk mengambil air, betapa terkejutnya sang pembawa air ketika melihat seorang bocah yang tampan sekali bergantung pada tali timbanya. Kabar gembira, ini ada seorang anak muda. Serunya penuh sukacita. Mereka menganggap Yusuf alaihissalam sebagai barang temuan yang berharga. Namun, demi mendapatkan keuntungan cepat, mereka menjual Yusuf alaihissalam di pasar budak Mesir dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham saja. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, maha lembut dalam rencananya. Pembeli Yusuf alaihissalam bukanlah orang sembarangan, melainkan Al-Aziz, seorang petinggi Mesir. Terpikat oleh aura Yusuf alaihissalam, Al-Aziz berpesan kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat kediaman yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Tahun demi tahun berganti. Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pria dengan kematangan fisik dan intelektual yang sempurna. Namun, ketampanan yang tiada tara itu justru menjadi ujian baginya. Istri Al-Aziz mulai terobsesi dan menaruh hati kepadanya. Hingga pada suatu hari, saat suasana sepi, wanita itu menutup semua pintu istana dan merayu Yusuf alaihissalam dengan terang-terangan. Hai talak, kemarilah. Demikian ajakan wanita tersebut. Yusuf alaihissalam dengan iman yang kokoh menolak mentah-mentah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, kata dia. Beliau berlari menuju pintu untuk menyelamatkan diri. Namun wanita itu mengejarnya, menarik baju Yusuf alaihissalam. Dia menarik dari belakang hingga robek. Tepat di depan pintu, mereka dikejutkan oleh kehadiran Al-Aziz. Dalam kepanikannya, sang istri justru membalikkan fakta dan menuduh Yusuf alaihissalam ingin berbuat tak senonoh kepadanya. Kebenaran akhirnya terungkap melalui kesaksian yang cerdas. Dilihatlah kondisi baju Yusuf alaihissalam. Jika bajunya robek dari depan, maka wanita itulah yang benar. Yusuf yang berdusta. Namun jika bajunya robek dari belakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf jujur. Ternyata baju Yusuf alaihissalam robek di bagian belakang. Terbukti sudah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah pihak yang berusaha lari dari fitnah tersebut. Meski demikian, kabar miring ini tetap berembus hingga ke telinga para wanita bangsawan di kota itu. Mereka mencibir istri Al-Aziz yang dianggap jatuh cinta pada budaknya sendiri. Mendengar gunjingan itu, istri Al-Aziz menyiapkan sebuah rencana. Ia mengundang para wanita itu dalam sebuah jamuan makan yang mewah. Ia memberikan masing-masing dari mereka sebuah pisau tajam untuk memotong buah. Saat mereka sedang asyik, ia memerintahkan Yusuf alaihissalam untuk masuk dan berjalan di depan mereka. Seketika, suasana menjadi hening. Para wanita itu takjub, tertegun, terpesona oleh keindahan para Yusuf alaihissalam yang seolah bukan dari dunia ini. Tanpa sadar, alih-alih memotong buah, mereka justru mengiris-iris jari-jari mereka sendiri hingga darah mengalir. Namun rasa sakit itu terkalahkan oleh rasa takjub. Mereka mengatakan, "Hasyalillah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Dia ini bukan manusia. Ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Melihat reaksi itu, istri Al-Aziz merasa menang. Kemudian ia mengancam Yusuf alaihissalam. Jika Yusuf alaihissalam tetap menolak keinginannya, maka penjara adalah tempat kembalinya. Di hadapan ancaman fitnah wanita yang begitu besar, Yusuf alaihissalam menengadahkan tangan ke langit dan mengucapkan doa yang sangat masyhur. Diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Yusuf alaihissalam lebih memilih kehilangan kebebasan fisiknya daripada kehilangan kesucian jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, demi meredam gejolak di tengah masyarakat, Al-Aziz memutuskan untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Meskipun mereka tahu benar bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Penjara yang seharusnya menjadi tempat penghinaan justru menjadi benteng kesucian bagi Yusuf alaihissalam. Di dalam sel yang sempit itu, Yusuf alaihissalam tidak tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, dia menjadi pelita bagi para tahanan lainnya. Akhlaknya yang luhur, tutur katanya yang santun, serta kebijaksanaannya membuat Yusuf alaihissalam dihormati dan dicintai. Dia menjadi rujukan moral bagi siapapun yang kehilangan harapan di balik jeruji besi. Suatu hari, dua pemuda pelayan raja yang juga dipenjara mendatangi Yusuf alaihissalam. Keduanya tampak gelisah karena mimpi yang mereka alami semalam. Pemuda pertama bercerita bahwasanya ia bermimpi memeras anggur untuk dijadikan khamar. Sementara, pemuda kedua bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Lalu, burung-burung datang mematuk roti tersebut. Yusuf alaihissalam melihat ini sebagai kesempatan untuk berdakwah. Sebelum memberikan jawaban, beliau mengajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mengatur semesta ini, yang mengatur segala nasib manusia. Kemudian Yusuf alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Barulah setelah itu, dengan bimbingan wahyu, Yusuf alaihissalam menyingkap tabir mimpi tersebut. Yusuf mengatakan, "Wahai kalian berdua yang menghuni penjara ini, salah seorang di antara kalian akan kembali bertugas memberi minum tuannya dengan khamr. Sedangkan yang satunya lagi, ia akan disalib lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya." Yusuf alaihissalam kemudian berpesan kepada pemuda yang disebutkan bahwasanya dia akan selamat. Yusuf berpesan agar menyebut namanya di depan raja. Namun, syaitan membuat pemuda itu lupa. Akibatnya, Yusuf alaihissalam harus tetap mendekam di penjara selama beberapa tahun lagi. Meski begitu, setiap ujian adalah bagian dari rencana besar Allah. Kesempatan itu akhirnya datang melalui mimpi sang penguasa Mesir. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus kering. Ia juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum lainnya yang kering kerontang. Tak ada satupun penasehat kerajaan yang mampu menafsirkan mimpi aneh tersebut. Mereka menyebutnya sebagai mimpi kosong. Saat itulah pelayan raja yang dulu pernah dipenjara, dia teringat akan sosok Yusuf alaihissalam. Ia pun diutus ke penjara untuk bertanya. Tanpa meminta imbalan, Yusuf alaihissalam memberikan jawaban yang sangat logis sekaligus strategis. Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. disusul masa paceklik yang luar biasa selama 7 tahun pula. Yusuf alaihissalam pun memberikan saran untuk menyimpan hasil panen di masa subur, agar rakyat tidak kelaparan di masa sulit nanti. Mendengar takbir mimpi dan kecerdasan luar biasa tersebut, Raja Mesir memerintahkan agar Yusuf alaihissalam segera dibebaskan dan dibawa ke hadapannya. Namun, disinilah letak kemuliaan seorang Yusuf alaihissalam. Beliau tidak lantas berlari keluar menghirup udara bebas. Beliau menolak keluar penjara sebelum namanya dibersihkan. Yusuf alaihissalam menuntut agar kasus fitnah masa lalu itu dibuka kembali. Beliau ingin keluar dengan kepala tegak, bukan sebagai tahanan yang diberi pengampunan, melainkan sebagai orang yang terbukti benar, tidak bersalah. Raja pun memanggil wanita-wanita yang dulu mengiris jari mereka, termasuk istri Al-Aziz. Di hadapan raja, kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Istri Al-Aziz mengakui dengan jujur segala perbuatannya. Al-an hashas al-haq, ana rawattuhu an nafsi, wa innahu lamina as-sadiqin. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepada aku. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Dalam pengakuan itu bersihlah nama Yusuf alaihissalam dari segala noda fitnah. Dia keluar dari penjara dengan martabat yang utuh. Raja Mesir yang kagum akan kejujuran dan kecerdasan Yusuf alaihissalam akhirnya mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya untuk mengelola seluruh sumber daya ekonomi Mesir. Yusuf alaihissalam yang tadinya beliau adalah seorang tahanan, kini menjadi Al-Amin, sang penjaga dan pengelola harta negara yang terpercaya. Kecerdasan Yusuf alaihissalam dalam menakwilkan mimpi dan merancang strategi ketahanan pangan membuat Raja Mesir tidak ragu lagi. Yusuf alaihissalam diangkat menjadi penguasa urusan ekonomi dan perbendaharaan negara. Beliau mengelola setiap butir gandum dengan amanah, memastikan Mesir siap menghadapi 7 tahun masa kering yang mencekam. Waktu yang disebutkan dalam takbir mimpi itu pun tiba. Kekeringan hebat melanda tidak hanya Mesir, tapi juga wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk tanah Kanaan, tempat tinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Di saat bangsa-bangsa lain mulai kehabisan stok makanan, Mesir menjadi satu-satunya harapan. Maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf alaihissalam menuju Mesir untuk membeli bahan pangan. Saat mereka masuk ke ruang perjamuan sang penguasa, Yusuf alaihissalam langsung mengenali mereka. Namun, mereka sama sekali tidak mengenali adik yang dulu mereka lempar ke dasar sumur. Yusuf alaihissalam kini adalah seorang pejabat tinggi Mesir yang berwibawa. Yusuf alaihissalam tidak langsung membuka identitasnya. Beliau menyusun sebuah skenario untuk menguji kejujuran saudara-saudaranya dan membawa adik kandungnya, Bunyamin, ke Mesir. Beliau menolak memberi mereka gandum lebih banyak, kecuali mereka membawa adik bungsu mereka itu pada kunjungan berikutnya. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan janji yang teguh kepada ayah mereka, Yakub alaihissalam, akhirnya Bunyamin diperbolehkan ikut ke Mesir. Begitu mereka tiba, Yusuf alaihissalam membawa Bunyamin ke tempat pribadi dan berbisik, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, aku Yusuf." Agar Bunyamin bisa tetap tinggal di sisinya, Yusuf alaihissalam menjalankan sebuah strategi yang sangat rapi. Dia memerintahkan asistennya untuk memasukkan properti raja, ialah ke dalam karung gandum Bunyamin secara sembunyi-sembunyi. Saat kafilah mereka hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara keras. Nafqidu suwa'al malik, waliman ja'abih hamlu ba'ir, wa'ana bihi za'im. Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan sebanyak beban unta, dan aku menjaminnya. Penggeledahan pun dilakukan. Betapa terkejutnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam ketika piala itu ditemukan di dalam karung milik Bunyamin. Sesuai kesepakatan yang mereka buat sendiri, siapa yang kedapatan mencuri harus ditahan. Meski mereka memohon-mohon agar Yusuf alaihissalam mengambil salah satu dari mereka sebagai gantinya, karena ayah mereka sudah tua dan sangat mencintai Bunyamin, Yusuf alaihissalam tetap pada keputusannya. Berita ini sampai ke telinga Nabi Yakub alaihissalam di Kanaan. Hatinya yang sudah rapuh karena kehilangan Yusuf alaihissalam kini kembali hancur karena kehilangan Bunyamin jauh di lubuk hatinya. Luka lama itu kembali menganga. Namun, di tengah kesedihan yang membuat matanya memutih karena tangis, Nabi Yakub alaihissalam tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata kepada anak-anaknya yang tersisa, Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu La yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah kabar tentang Yusuf alaihissalam dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang kafir. Keyakinan Yakub alaihissalam inilah yang menjadi kunci. Beliau terus berdiri di pintu harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau terus berdoa. Beliau meminta anak-anaknya kembali ke Mesir untuk ketiga kalinya. Beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengembalikan semua cahaya yang pernah hilang dari rumahnya. Untuk ketiga kalinya, saudara-saudara Yusuf alaihissalam kembali ke Mesir dengan kondisi yang semakin terjepit. Mereka menghadap sang penguasa dengan rasa cemas dan harap, menceritakan penderitaan keluarga mereka yang dilanda kelaparan. Melihat wajah-wajah saudaranya yang penuh kesulitan, runtuhlah benteng ketegaran Yusuf alaihissalam. Rasa kasih sayang mengalahkan keinginan untuk menyembunyikan identitas lebih lama lagi. Dengan nada suara yang penuh getaran emosi, Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya di masa lalu?" Seketika, suasana menjadi hening. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka menatap wajah sang penguasa lebih dekat, mencari jejak ingatan masa kecil mereka. "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" tanya mereka dengan nada tak percaya. "Akulah Yusuf alaihissalam, dan ini adalah saudaraku Bunyamin." Demikian jawaban Yusuf alaihissalam. Rasa malu dan penyesalan menyergap saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Mereka mengakui kesalahan besar yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Namun, Yusuf alaihissalam, sang pemilik hati yang mulia, tidak membiarkan rasa bersalah itu menyiksa mereka lebih lama. Dia segera memberikan maaf yang tulus dan menghapus jejak kelam masa lalu dengan kalimat yang menenangkan. "La tathriba alaikum al-yawma, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin." Pada hari ini, tak ada celaan terhadap kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kalian. Dan dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Tak ingin ayahnya berlama-lama dalam kesedihan, Yusuf alaihissalam segera menyerahkan baju gamisnya. "Bawalah baju ini dan letakkan ke wajah ayahku. Niscaya dia akan melihat kembali. Lalu bawalah seluruh keluarga kalian ke hadapan." Mukjizat itu pun terjadi. Saat kafilah itu baru saja meninggalkan perbatasan Mesir, Nabi Ya'qub alaihissalam di Kanan tiba-tiba mendongak dan berseru, "Sungguh, aku mencium aroma Yusuf alaihissalam." Meski orang-orang di sekitarnya menganggapnya sedang berhalusinasi karena rindu yang teramat sangat, Ya'qub alaihissalam tetap pada keyakinannya. Begitu rombongan tiba dan gamis Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya, seketika pandangan Ya'qub alaihissalam kembali terang. Kegelapan yang selama ini menyelimuti matanya sirna, digantikan oleh cahaya kebahagiaan. Inilah balasan bagi hamba yang tak pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak haru terjadi saat seluruh keluarga besar ini tiba di tanah Mesir. Begitu melihat sosok ayahnya, Yusuf alaihissalam langsung mendekat dan merangkulnya dengan erat setelah puluhan tahun berpisah. Yusuf alaihissalam menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, singgasana kehormatan. Di sanalah 11 saudara dan kedua orang tuanya bersujud memberikan penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Sekaligus itu adalah pengakuan atas kemuliaan Yusuf alaihissalam, sebuah perwujudan nyata dari mimpi yang dilihat Yusuf alaihissalam saat masih kecil. Yusuf alaihissalam pun menengadah ke langit, menutup kisah perjuangannya dengan doa syukur yang sangat indah, meminta agar akhir hayatnya tetap dalam iman. "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatir as-samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi. Wahai Rabbku, wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam berakhir dengan kemenangan bagi mereka yang bersabar dan bertakwa. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gelapnya sumur, melewati dinginnya penjara, dan berakhir di singgasana Mesir dengan hati yang penuh rahmat dan pemaaf. Khotifillah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam bukan sekedar dongeng masa lalu yang berakhir dengan kebahagiaan. Ia adalah lautan hikmah yang tak pernah kering untuk digali. Sebuah potret nyata tentang bagaimana iman bekerja di tengah badai ujian. Di balik setiap tetes air mata Nabi Ya'qub alaihissalam dan setiap inci dinding penjara yang dihuni Yusuf alaihissalam, tersimpan pesan-pesan langit yang sangat relevan dengan jatuh bangunnya kehidupan kita hari ini. Mari kita renungkan sejenak. Setidaknya ada 5 pelajaran besar yang bisa kita jadikan kompas saat kita merasa sedang berada di dasar sumur kehidupan kita sendiri. Pertama, bahaya penyakit hasad, iri dengki. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwasanya rasa iri bisa membutakan akal sehat, bahkan antar saudara kandung sekalipun. Hasad mampu mengubah kasih sayang menjadi konspirasi yang keji. Sebagaimana nasihat Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam, kita diajarkan untuk waspada dan tidak memamerkan setiap nikmat secara berlebihan di depan orang yang berpotensi memiliki kedengkian dan hasad. Pelajaran kedua, sabrun jamil, kesabaran tanpa keluhan. Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan teladan tentang sabrun jamil, kesabaran yang indah. Beliau kehilangan penglihatan karena terus menangis. Namun lisannya tidak pernah menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran sejati adalah tetap berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meski bukti-bukti di depan mata tampak sangat menyakitkan, seperti baju yang berlumur darah palsu. Pelajaran ketiga, integritas di tengah fitnah. Yusuf alaihissalam mengajarkan kita bahwasanya menjaga kehormatan jauh lebih berharga daripada kebebasan yang semu. Dia lebih memilih penjara daripada jatuh dalam kemaksiatan. Selain itu, saat ada kesempatan untuk keluar dari penjara, dia memilih untuk tetap tinggal sampai namanya dibersihkan. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya menjaga izzah, harga diri, kehormatan diri, dan integritas. Pelajaran yang keempat, Allah itu Al-Latif. Dia maha halus. Rencananya selalu melampaui logika manusia. Jika Yusuf alaihissalam tidak dibuang ke sumur, ia tidak akan sampai ke Mesir. Jika ia tidak difitnah, masuk penjara, ia tidak akan bertemu dengan pelayan raja yang membawanya menakwilkan mimpi sang raja. Setiap musibah dalam hidup Yusuf alaihissalam ternyata adalah anak tangga menuju tahta. Apa yang kita anggap buruk seringkali adalah jalan rahasia yang Allah siapkan bagi hambanya menuju kemuliaan. Maka, jangan pernah putus asa untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat dan selama apapun ujian hidup. Ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya rencana, dan rencana Allah pastilah yang terbaik dan terindah. Dan yang terakhir, pelajaran yang kelima adalah pelajaran tentang kekuatan memaafkan. Puncak dari kemuliaan Yusuf alaihissalam bukan saat beliau menjadi penguasa, melainkan saat beliau berkata, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Yusuf alaihissalam punya kekuatan penuh untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Namun beliau memilih untuk memaafkan dan menutup masa lalu. Ini adalah pelajaran bahwasanya memaafkan bukanlah kelemahan. Ia adalah sifat para nabi dan tanda jiwa yang besar. Demikian episode kita kali ini. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan taufiknya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku."

0: واجعله رب رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mewaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhoi.

Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rob yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Iya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: وما كانت أمك بغيا.
1: Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia.
1: Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian, dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi, dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Qur'an ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

0: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?"
1: Iya.

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Berkata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janji-janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat, dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi dari sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezekinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka, dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka, ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya, dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib? Atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahan, pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka menuduh Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Dan berapa banyaklah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah, dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a lis-salati fa'asbaghal wudu'a, thumma masya ila salatil maktubah fa'sallaha ma'an nasi أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan. Dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. ada banyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-10, salat tahiyatul masjid, jika masih memungkinkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهل

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
4: salat. Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.
5: Fahal yatadabbaru al-mu'minuna hadzal Qur'ana?
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
6: Kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayat lam يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
5: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: dari bilang cang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amalu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu

0: cabang-cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Ada satu wasiat Nabi SAW yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, "Ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fis siddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya, Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
2: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang di antara para ulama ussalaf bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Orang yang salih yang bahkan terbukti setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, beliau berada di antara barisan saf pelaksanaan salat al-istisqa meminta hujan. Setelah salat usai, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah mengajak manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Setelah imam itu berkhutbah mengajak 1, 2, 3 kali agar mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan, hujan belum juga turun. Bahkan tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sehingga ia tersadarkan dan ingin membangunkan seseorang dari semua yang hadir saat itu bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Maka sang imam berkata, mana yang namanya Yazid ibn al-Aswad? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Kemudian, mana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Muncullah Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi di tengah-tengah kerumunan yang duduk saat itu, ia angkat tangannya. Aku, katanya, dipanggillah, kemarilah wahai Yazid. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuatkan, genapkan permohonan istisqa, memohon hujan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka sedikit dengan rasa terpaksa, Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi mengangkat tangannya. Disebutkan bahkan kedua bahunya ini, kedua pundaknya ini, dekat dengan posisi kepalanya. Artinya dia sangat memohon kepada Allah. Dia bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali doa dibacakan, 2 kali dipanjatkan. Belum selesai di ketiga kalinya doa itu diutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dilihatlah awan yang pekat. Turun hujan spontan. Bahkan semua yang hadir di situ merasa bahwa akan terjadi banjir akibat derasnya hujan yang turun. Saat itulah gemuruh suara dari para hadirin mengangkat jempol kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Yang kabarnya beliau tidak terlalu terkenal. Tetapi terbukti bahwa sekali saja beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Bayangkanlah seandainya kita berposisi seperti Yazid. Apa yang akan tersirat pada benak kita? Tuh kan saya. Saya berdoa langsung dikabulkan. Fitnah ketenaran itu pun muncul. Popularitas pun ingin diraih, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi tidak demikian dengan seorang salih bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Dia kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kejadian ini telah menjadikan aku tenar. Aku tidak ingin tenar, ya Allah. Aku tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia yang menyebabkan aku jauh dari engkau. Kemudian Yazid mengatakan dalam doanya, ya Allah, seandainya popularitas itu dapat mengganggu stabilitas ibadahku kepadamu, maka panggillah aku untukmu. Minta dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar diistirahatkan dari beratnya menanggung fitnah popularitas. Benar, Yazid ibn al-Aswad tidak lebih dari 1 pekan setelah doanya. Hanya berlalu 1 kali Jumat saja, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Rahimahullah. Betapa indah cerminan keteladanan para ulama ussalaf bagi kita. Sementara orang-orang di zaman seperti sekarang ini sangat mudah sekali tergoda untuk mendapatkan popularitas. Semoga Allah lindungi kita dari keinginan untuk tenar di hadapan orang lain. Tidak ingin dipuji kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, cinta, ridha kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang datang dari manusia, maka itu hanya sekedar mengikut saja.
3: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia nggak memperhatikan orang tuanya.
4: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri. Anak ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
3: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Dan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak. Tidak. Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain. Bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik.
5: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
3: Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
6: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fafima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
3: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
6: Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat membalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita. Kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, yahabu

0: menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah juga berikan buat yang dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, baru wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Talib? Allimuhum, ajarkan mereka, wa addibuhum, ya, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya. Ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu, seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadhi innabni dharabani. Wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya. Saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pintar. Dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadtahu al-Qur'an? Pak, anaknya pernah enggak sih dihafalin, dihajarin Al-Qur'an? Hal allamtahu al-Qur'an? Hal hafadtahu al-Qur'an? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Qur'an? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Qur'anul Karim? Dia katakan, "La, tidak, saya sibuk. Enggak sempat." Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, "Hal allamtahu sunnah? Pernah kamu ajar anakmu sunnah?" Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Enggak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa, bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Quranul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya, yaitu, ya, apa namanya, as-sunnah dan seterusnya. Maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fadharabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, ya tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa, terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, Ya, apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah, Luqmanul Hakim. Ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca. Sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita. Ya, pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu Masya Allah sangat ya, cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar. Ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab. Bagaimana? Siapa Rasulullah? Apa itu Islam? Tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat dari dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib sholat, wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih. Dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar ya usulut tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam ya punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya, sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijajelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijajelin adalah apa? Yang fardu kifayah yang sifatnya penyempurna agama, ya. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, ya, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyad billah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain, ya. Apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya, ya? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, narta' wa nal'ab, main-main, senang-senang bermain-main, ya, dan kami akan jaga ya adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya, akan tetapi apa? Akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak, insyaallah taala. Ya, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy

يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي

يوسف لولا أن تفندون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

الباب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin,
1: dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang.
1: Ini perintah akidah
0: manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya,
2: tidak patuh kepada pemimpinnya,
1: faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: قدوات نبوية.
4: Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, "Saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat, karena sesungguhnya seluruh yang

0: dimanapun kezoliman mereka.
1: Kezoliman yang ada kita enggak redo. Kemungkaran yang ada kita tidak redo. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak, ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
0: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan. Sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
2: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor, tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
3: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah. Lalu darahnya rambut. Atau nyawanya terenggut. Di bawah bendera-bendera hizbiyah. Kelompok yang membelenggu leher-leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah, mengira marah kepada Islam. Dia murka, mengira murka kepada Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
4: Ternyata membela kelompok dan golongan.
5: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
6: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
6: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu, tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
1: Selagi apa yang dia suka itu bukan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa pantabihum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada. Kembali kita menuntut ilmu syar'i bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'iyah. Kita akan mendengarkan bab tentang wasab dari fikih yang bermazhab Syafi'iyah ini di edisi hari ini, hari lembar kerja, Selasa tanggal 6 Safar 1448 Hijriah, bertepatan kita berada di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, sebelum kita dengarkan bab tentang wasab, kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala yang sudah hadir di studio bersama ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustaz?
2: Alhamdulillah bikhair, hayyakumullah wa barakallahu fi.
1: Nah, mufika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, apa khosab ini? Kita dengarkan bab tentang khosab ini dari lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah fikih bermadhab Syafi'iyah. Selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz Fala, tafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap siang menjelang sore di hari Selasa ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada isteri-isteri beliau, ummahatul mu'minin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Di siang hari ini kita akan membahas tentang masalah faslun al-ghazab. Faslun al-ghazab, ya, pembahasan tentang masalah al-ghasab. Ya, ghasab ini adalah merampas harta orang lain tanpa kebenaran. Itu ghasab. Di sini beliau mengatakan, rahimahullah, وَمَنْ غَصَبَ مَالًا لِأَحَدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ. Barang siapa yang merampas harta seseorang, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Barang siapa yang merampas harta seseorang, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Wa arshu naqsi, dia juga wajib untuk mengganti kerusakannya. Wa ujratu mithli, dan dia juga wajib untuk membayar biaya sewanya. Ya, dia wajib untuk mengganti kerusakannya. Wa arshu naqsi, dan dia juga wajib untuk membayar biaya sewanya. Wa ujratu mithlihi. Fa in talifa dhabinahu bimithlihi in kana lahu mithl. Apabila barang yang dirampas itu hilang, ya, fa in talifa dhabinahu, maka dia wajib untuk menggantinya. Ya, dia wajib untuk menggantinya. In kana lahu mithl, kalau dia ada yang semisalnya ataupun harta yang serupa dengannya. Au biqimatihi ila illam yakun lahu mithlun. Au biqimatihi illam yakun lahu mithlun. Atau dia menggantinya dengan taksiran harganya. Atau, ya, kalau tidak ada barang yang serupa dengannya, dia menggantinya dengan taksiran harganya. Ya, akthar ma kanat min yaumil ghasab ila yaumit talaf. Ya, semenjak barang itu dirampasnya sampai barang itu rusak. Ya, jadi semenjak hari perampasan barang itu sampai hari barang tersebut rusak. Ya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ghasab, ya, secara bahasa dia adalah akhdhu syai'i dhulman mujaharatan. Ghasab itu secara bahasa adalah akhdhu syai', mengambil sesuatu, zulman, secara zalim, ya, mujaharatan, secara terang-terangan. Ya, jadi kalau mengambil sesuatu dengan kezaliman secara sembunyi-sembunyi, itu namanya sariqah. Itu pencurian. Tapi kalau seandainya mengambil sesuatu dengan kezaliman secara terang-terangan, itu ghasab namanya. Ini beda al-ghasab dengan as-sariqah. Jadi kalau ghasab secara terang-terangan mengambilnya, merampasnya. Sedangkan kalau as-sariqah mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Wa syar'an, secara istilah syariat, ghasab ini adalah al-istila'u ala haqqil ghairi bilal haq. Al-istila'u ala haqqil ghairi bilal haq. Menguasai harta seseorang, menguasai harta orang lain bila hak tanpa kebenaran. Ya, menguasai harta orang lain tanpa kebenaran bila hak. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ada beberapa pengertian daripada ghasab yang telah disampaikan oleh para ulama. Di antaranya apa yang sudah kita sampaikan tadi, ya, ada juga yang mengatakan ghasab itu adalah akhdhu syakhsin haqqa ghairi wal istila'u alaihi udwanan wa qahran anhu, mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa. Ya, mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa. Ada juga pengertian yang lainnya yang disampaikan oleh para ulama terkait tentang masalah ghasab ini, ya, dan dia bukan hanya terbatas kepada menguasai harta saja, ya, kadang-kadang yang dia kuasai itu adalah hak gunanya, hak pakainya. Ya, di antara pengertian yang terkait itu adalah Al-istila'u ghasab itu adalah al-istila'u ala haqqil ghair malan au kana ikhtisasan au kana au ikhtisasan qahran bi ghairi haqqin. Ghasab adalah menguasai hak orang lain, baik bentuknya harta atau hak guna. Ya, jadi dia tidak merampas hartanya, tapi dia merampas manfaat daripada harta itu. Ya. Qahran bi ghairi haqqin, yang dilakukan secara paksa dan tanpa alasan yang benar. Ya. Kalau dengan alasan yang benar seperti terjadinya akad di antara dua belah pihak sehingga satu pihak menguasai, itu tidak ada masalah. Itu berarti dengan cara yang atau dengan alasan yang benar. Tapi kalau tanpa alasan yang benar, berarti tidak melalui sebuah kesepakatan. Ini disebut dengan al-ghasab. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkembang di masyarakat ya tentang masalah ghasab ini ya. Ketika seseorang mungkin memakai ya barang orang lain tanpa kebenaran, tanpa izin, maka ini disebut dengan ghasab. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan seseorang yang mengambil ya harta orang lain tanpa kebenaran, tanpa izin, itu sebenarnya bukan disebut dengan ghasab. Seperti seorang mungkin dia pergi ke masjid, kemudian dia ingin berwudu, ya, kemudian dia memakai sandal yang bukan sandalnya, kemudian setelah dia berwudu, dia mengembalikan sandal tersebut kepada di tempatnya gitu. Ini sebenarnya secara istilah itu bukan ghasab namanya. Karena ghasab ini adalah si pelaku, ya al-ghasib ini, dia punya niat awal untuk menguasai harta itu. Ya, dia punya niat awal untuk menguasai harta, sedangkan yang tadi itu dia tidak punya niat untuk menguasai, dia sebatas menggunakan, cuman memang salahnya adalah dia menggunakannya tanpa izin. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ghasab ini ataupun al-ghasib pelaku, dia sudah punya niat sejak awal untuk menguasai harta. Ya, untuk menguasai harta yang dia kuasai. Sejak awal memang dia pingin melakukan hal itu. Dia punya niat untuk hal itu. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di pengertian-pengertian yang tadi, ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ghasab ini, dia adalah al-istila' wala haqqil ghairi bila haq. Menguasai harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, menguasai harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, ghasab hukumnya haram. Ya, menguasai harta orang lain tanpa alasan yang benar, ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Dan ini merupakan wujud daripada ghasab. Ketika seseorang menguasai harta saudaranya, kemudian harta itu dia kuasai. Ya, apakah dia memakannya atau dia mengambil manfaatnya, maka dia sudah melakukan sebuah kebatilan. Dia sudah memakan harta saudaranya dengan kebatilan, dengan cara yang salah. Ya, dan ini merupakan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, makanya hukumnya adalah haram. Seseorang yang berniat untuk menguasai harta orang lain tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar, ya, maka dia sudah dikatakan al-ghasib, dia perampas. Nah, perbuatannya disebut dengan ghasab. Ya, ini harta secara umum. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah kesempatan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza." fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Dan Nabi SAW mengucapkan ini ya ketika beliau menunaikan haji wada. Sehingga ini di antara isi khutbatul wada yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi menerangkan bahwasanya darah, harta, dan kehormatan adalah sesuatu yang mulia. Seseorang tidak boleh dengan semena-mena ya menumpahkan darah saudaranya. Seseorang tidak boleh dengan kezaliman mengambil harta saudaranya dan juga menginjak-injak harga diri saudaranya. Semua perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Karena kita harus saling menghormati, harus saling menjaga, harus saling mengayomi satu dengan yang lainnya. Bukan justru saling merendahkan. Nah, ya makanya darah, kemudian juga harta dan kehormatan adalah tiga perkara yang harus kita jaga daripada saudara-saudara kita. Dan seseorang yang melakukan sesuatu kezaliman terkait yang tiga ini, maka dia terancam dengan hukuman daripada agama ini. Ya, karena yang tiga ini harus dijaga. Maka kita tidak boleh menumpahkan darah, kita tidak boleh mengambil harta saudara kita, kita tidak boleh menghina, menghardik, ya, menggunjing. Yang mana semua ini adalah yang akan berakibat kepada merendahkan harga diri saudara kita. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, terkait ghasab, ini khusus kepada harta. Ya, khusus kepada harta. Makanya harta saudara kita adalah di antara perkara yang harus kita jaga. Seseorang ketika dia menjalani kehidupan, dia tidak boleh menggunakan harta orang lain kecuali dengan izin. Ketika dia melakukan sesuatu, hendaklah dia pastikan bahwasanya ini memang harta dia. Ya, dia memang mendapatkannya dengan cara yang dibenarkan secara syariat. Dia bukan mengambil harta orang lain. Karena kalau seandainya dia mengambil harta orang lain, maka dia sudah melakukan sebuah keharaman. Terancam dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya kita harus senantiasa menjaga ya darah, kemudian juga harta, dan kehormatan saudara-saudara kita. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan rahimahullah, "Wa man ghasaba malan," barang siapa yang merampas harta seseorang, "lazimahu radduh," maka dia wajib untuk mengembalikannya. Ya, seseorang dia pernah merampas harta saudaranya. Ya, berarti maksudnya adalah dia pernah menguasai harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan jelas dia melakukannya secara terang-terangan. Maka orang yang melakukan hal itu, ya, dia wajib untuk mengembalikan harta itu utuh sebagaimana dia mengambilnya. Ya. Kalau kita perhatikan terkait tentang masalah ancaman-ancaman ya yang Allah yang Nabi SAW sebutkan tentang orang-orang yang mengambil harta tanpa kebenaran ini secara terang-terangan, ghasab ini. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis ini terkait orang yang merampas tanah orang lain. Ini kalau di kita mungkin suatu perkara yang harus kita hindari ya. Ya, dengan semena-mena kadang-kadang sebagian daripada kita mengambil tanah saudaranya. Dia sengaja melapangkan. Padahal sebenarnya tanahnya sampai sekian. Tapi dia sengaja untuk mengambil harta ataupun tanah temannya. Sehingga pancangan daripada tanahnya itu dia lebarkan sendiri. Dengan alasan-alasan yang dia berikan. Nah, orang-orang yang mengambil, merampas harta, terkhusus tanah saudaranya tanpa kebenaran, disebut ahli Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Man akhadha minal ardi syai'an." Ya, "Man zolama minal ardi syai'an, tawwaqahu min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil sedikit tanah dengan cara yang zalim, yang dia ambil tidak banyak. Tapi cara dia mengambil itu dengan cara yang zalim tanpa alasan yang dibenarkan, maka tuwiqahu min sab'i aradin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Ya, lihat kalau kita perhatikan bagaimana ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait orang-orang yang mengambil tanah saudaranya tanpa kebenaran. Walaupun mungkin yang dia ambil sedikit, ya, tidak banyak, ya, tapi ketika dia mengambilnya dengan cara yang haram, yaitu dengan cara ghasab, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepadanya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqih khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi. Ya, hingga 7 lapis bumi. Ini merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama muttafaqun alai, sedangkan hadis yang kedua ada dalam sahih Al-Bukhari hadisnya. Ini merupakan ancaman, ya, kepada orang-orang yang semena-mena mengambil tanah saudaranya. Jadi bukan masalah ukurannya, tetapi bagaimana cara dia mengambilnya. Selama caranya tidak benar, berapapun yang diambil, maka dia terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita kembali kepada matan kitab ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengambil harta saudaranya, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Apa saja yang dia ambil, dia wajib untuk mengembalikannya. Ya. Dan ini adalah sebuah kezaliman, dan tidak cukup ketika seseorang melakukan sebuah kezaliman kepada saudaranya. Dia bertaubat saja, dia menyesal, dia berjanji untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Tidak cukup. Ya. Dia akan disebut taubatnya, taubatan nasuha, ya, ketika dia mengembalikan harta itu. Karena ini adalah sebuah kezaliman kepada saudaranya. Ya. Oleh karena barang-barang yang pernah diambil tanpa kebenaran, maka ketika seseorang bertobat daripada hal-hal seperti itu, dia harus mengembalikan semuanya. Termasuk diantaranya adalah al-ghasib, orang yang menguasai harta saudaranya tanpa kebenaran, dia harus mengembalikannya. Ya. Nah, kalau seandainya ketika dia mengembalikannya, dia mengambilnya, kemudian ketika dia akan mengembalikannya, terjadi kerusakan-kerusakan pada barang tersebut. Ya, bisa jadi mungkin karena dia pakai, ya, atau dia gunakan, ya, untuk kesehariannya, sehingga barang itu menjadi rusak, ya, maka di sini beliau mengatakan wa arsyu naqsih, ya, dia juga harus mengganti kerusakannya. Jadi kalau seandainya barang yang diambil itu rusak, ya, tadi sudah beliau katakan seseorang yang mengambil yang merampas harta orang lain, dia wajib untuk mengembalikannya. Nah, kalau seandainya di dalam barang tersebut terjadi kerusakan, ya, setelah dia mengambilnya, setelah dia merampasnya, maka dia bukan hanya diperintahkan untuk mengembalikan, tapi juga mengganti kerusakan barang itu. Ya, berapa kerusakannya? Ya, itu ditakar dengan harga yang ada pada masa itu. Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab dia. Jadi dia bukan hanya diperintahkan untuk mengembalikan saja, tapi dia juga wajib untuk mengganti kerusakannya. Ini kalau seandainya terjadi kerusakan pada barang tersebut. Artinya kalau tidak terjadi kerusakan, maka tidak ada masalah. Dia wajib untuk mengembalikan saja. Tapi kalau terjadi kerusakan, biasanya dominannya seperti itu. Ya, barang-barang yang digasab, ya, yang diambil secara terang-terangan dengan cara yang tidak dibenarkan, kemudian yang ghasib ini, dia menggunakan barang tersebut. Nah, ketika terjadi kerusakan-kerusakan pada barang tersebut, dia bukan hanya diperintahkan untuk mengembalikan barang itu, tapi dia juga wajib untuk mengganti kerusakannya. Ya. Kemudian juga, wa ujratu mithli, dia juga harus membayar biaya sewanya. Ya, seseorang yang mungkin, ya, dia pernah menggosop mobil saudaranya, yang mana mobil ini digunakan oleh saudaranya untuk sewa menyewa. Nah, selama barang tersebut, mobil ini digosop oleh seseorang tadi, yang mana itu mobil sewa, maka selama dia mengambilnya, maka sewanya itu dia yang harus menanggungnya. Walaupun sebenarnya dia tidak bisa menggunakannya, tapi dia juga harus wajib mengembalikan, mengganti kerusakan, dan juga membayar biaya sewanya. Ya, maka semakin panjang hari yang dia ambil, ya, yang dia gunakan hartanya itu, semakin lama, maka semakin banyak tanggungan-tanggungan yang harus dia selesaikan. Ini kewajiban kepada yang mengambil. Jadi dia wajib untuk mengembalikan barangnya, kemudian mengganti kerusakannya jika ada, dan kalau itu adalah jenis daripada sesuatu yang disewakan, dia juga wajib untuk membayar sewanya. Ya, membayar biaya sewanya. Ya, dia termasuk diantaranya adalah tanah. Nah, ini kepada orang-orang yang semena-mena ya menegakkan bangunan di tanah yang dia mengira itu tanah tidak ada tuannya, sehingga dia membangun sesuatu di situ, ya, apakah dia buat kedai atau dia buat apapun lah, ya. Nah, ini harus diperhatikan, ini tanah siapa sebenarnya, ya. Nah, kalau seandainya tanah itu memang biasa disewakan oleh tuannya, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang menggosapnya, maka dia wajib untuk mengembalikannya dan juga membayar biaya sewanya. Nah, ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam fikih diterangkan, seseorang yang mengambil, ya, yang mengambil tanah, yang merampas tanah, ya. Dan kalau kita perhatikan, sangat mudah zaman sekarang, ya, seseorang memanipulasi sertifikat-sertifikat yang ada. Sehingga kita tidak tahu ini tanah siapa sebenarnya. Kadang-kadang sertifikatnya double gitu. Nah, orang-orang yang melakukan hal seperti ini terancam dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang kita baca tadi. Ya, nah, jadi kalau seandainya yang dia ambil itu adalah seperti tanah gitu, ya, kemudian dia menanam pohon, ya, apapun itu, maka ketika dia mengembalikannya, dia harus mencabut pohon yang ditanamnya. Kalau dia membangun bangunan di tanah tersebut, maka dia wajib untuk membongkar bangunannya. Ya, maka yang menanggung kerugiannya adalah orang yang menggosoknya, karena dia sudah melakukan sesuatu di luar daripada yang seharusnya. Ya. Dan dia juga mengganti rugi penurunan nilai. Kalau saat ini memang terjadi penurunan nilai daripada tanah yang dia gunakan itu. Ya, dia juga dikehendaki untuk meratakan tanahnya. Ya, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga wajib untuk membayar nilai sewa tanah itu. Ini kalau seandainya yang dia ambil itu adalah tanah. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan, dengan seenaknya sebagian orang mengambil tanah orang lain, kemudian dia bangun sesuatu di atasnya, atau dia tanami dengan sesuatu, dengan alasan-alasan ini tanahnya tidak bertuan, daripada dibiarkan begitu saja, baik dimanfaatkan. Ini bukan masalah dimanfaatkan, cuman ada niat untuk menguasainya. Ini yang menjadi poin yang penting. Karena ini sudah masuk ke ranah ghasab namanya, sebuah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Maka ada konsekuensinya. Kalau seandainya seseorang yang menggosip itu, kemudian datang tuannya mengambilnya, dia memerintahkan untuk mencabut pohonnya, membongkar bangunannya, kemudian mengatakan, ini kerugian siapa? Ya, dia yang tanggung sendiri. Ya, kenapa dia melakukan sesuatu pada satu benda, barang yang bukan miliknya? Maka segala konsekuensinya, kerugian-kerugiannya itu dia yang harus menanggungnya. Makanya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, masalah harta ini harus jelas gitu. Hitam putihnya harus jelas. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu kezaliman kepada harta ini, maka kita terancam dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Makanya kita tidak boleh mengambil, ya, tidak boleh mengambil harta saudara kita dengan kezaliman atau dengan cara apapun. Ya, mungkin zaman sekarang marak ada seseorang mengambil harta saudaranya, mungkin nambahkan dengan prank-prank yang ada. Ini tidak boleh sebenarnya. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'khudh ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan, wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya tidak dengan main-main, tidak boleh dengan sungguh-sungguhan. Ya, tidak boleh. Barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Dia harus mengembalikannya. Karena kalau seandainya dia tidak mengembalikannya, dia kembali kepada ghasab yang diharamkan di dalam Islam ini. Ini harus kita camkan agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara seperti itu. Ini kezaliman, ya, dan kezaliman itu adalah sebuah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada saudara-saudara kita. Jadi seseorang yang merampas harta saudaranya, dia punya satu di antara tiga kewajiban, mengembalikannya. Ini pasti, kalau seandainya terjadi kerusakan, dia harus menanggung biaya kerusakannya. Kalau seandainya itu adalah jenis daripada barang-barang yang disewakan, dia juga harus membayar biaya sewanya. Nah, ya, dia harus membayar biaya sewanya. Ini kewajiban kepada yang al-ghasib, kepada orang yang menggasab, yang merampas harta orang lain tanpa kebenaran. Baik, kemudian beliau mengatakan, rahimahullah, fa'in talifa dhaminahu. Ya, fa'in talifa dhaminahu bimithlihi, inkana lahu mithlun. Apabila ya terjadi kerusakan pada barang tersebut, terjadi kerusakan talif, maka yang menggasabnya, al-ghasib, itu wajib untuk menanggungnya atau mengganti barang itu. Ini kalau seandainya dia ada barang yang serupa dengannya. Ya, jadi apabila barang itu rusak, dia wajib untuk menggantinya dengan barang yang serupa. Ya, dia menggosok, kita katakan buku. Ya, nah, ketika dia menggosok buku ini, dia wajib untuk mengganti dengan buku yang serupa dengannya. Ya, biasanya kalau buku itu digunakan, tentu dia akan terjadi kerusakan-kerusakan pada buku itu. Ya, semakin banyak dipergunakan, tentu akan semakin rentan akan kerusakan. Nah, ini yang menanggungnya adalah al-ghasib tadi. Kemudian au bi qimatihi illam yakun lahu mithlun, ya, kalau saat tidak ada barang serupa dengannya, maka yang ghasib tadi dia wajib untuk mengganti dengan barang yang serupa dan nilainya lebih mahal. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada barang serupa dengannya, maka dia wajib untuk mengganti nilai daripada barang itu. Beliau mengatakan aktsar makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi, yang lebih mahal semenjak hari perampasan sampai barang tersebut rusak. Jadi kalau seandainya barang itu rusak, maka kalau ada barang yang serupa dengannya, dia wajib untuk mengganti dengan barang itu. Kalau seandainya tidak ada barang yang serupa, dia wajib untuk mengganti dengan nilai yang lebih mahal. Ya, semenjak barang tersebut dirampas sampai barang itu menjadi rusak. Ini adalah konsekuensi kepada seseorang yang mengambil harta saudaranya. Ya, maka ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya agar ketika kita menjalani kehidupan, ya, barang-barang yang kita pakai itu benar-benar punya kita. Kita tidak mengambil barang orang lain. Kalaupun saatnya kita menggunakan barang orang lain, pastikan itu dengan seizin daripada tuannya. Ya, kita tidak boleh semena-mena. Karena ini punya saudara kita yang sudah Nabi katakan di dalam khutbatul wada' tadi, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum ahramun alaikum. Tidak boleh. Ya. Walaupun kita mungkin hanya bergurau, gitu ya. Walaupun kita menghidupkan suasana, itu tidak boleh. Yang namanya mengambil, ya mengambil. Yang namanya merampas, ya merampas. Ya, agar kita sama-sama menjaga, agar kita hidup dengan penuh ketenangan dan kenyamanan. Tidak terjadi apapun di situ. Makanya prinsip di dalam menjalani kehidupan, kalau kita tidak ingin harta kita digosop, dirampas, maka jangan rampas harta orang lain. Ya, jangan rampas harta orang lain. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, timbang-timbang. Kalau itu terjadi kepada kita, kita yang melakukannya, bagaimana sikap kita? Kalau seandainya seseorang mengambil harta kita tanpa kebenaran, apa yang kita rasakan? Maka apa yang kita rasakan itu akan membuat kita berpikir dua kali sebelum kita melakukan hal yang sama kepada saudara kita. Ya, ini hal yang sangat prinsip ya. Bahkan ini adalah sesuatu yang disebut dengan fundamental dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita berpikir gitu. Kezaliman-kezaliman kita lakukan kepada saudara kita, itu kita timbang. Kalau itu terjadi kepada kita, barang kita yang diambil ya, tanpa kebenaran, bagaimana rasanya? Begitulah ketika seseorang hartanya diambil tanpa kebenaran. Sehingga kita berpikir ya, kemudian tidak melakukan perkara-perkara seperti itu. Dan yang kita ambilnya adalah harta saudara-saudara kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk menghormati, menjaga. Ya, tidak boleh mengambil dengan semena-mena. Ya, apalagi yang kita katakan ini seperti tanah, walaupun mungkin sejengkal, sekali sebutkan hadis yang lainnya syibran, sejengkal yang diambil. Kalau kita lihat apa kegunaan tanah sejengkal yang diambil itu. Tapi kalau seseorang melakukannya karena kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan untuknya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ini bukan tentang masalah nominalnya, tetapi bagaimana dia mengambilnya. Artinya kalau dia mengambilnya dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengambilnya dengan cara yang salah, tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar, maka dia harus siap untuk menanggung resiko-resikonya. Ya, karena harta ini yang halal dihisab, yang haram diazab. Ini harus menjadi sesuatu yang pengingat kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Makanya dalam apapun perkara, bagi kalau misalnya kita mungkin banyak bersentuhan dengan hal-hal seperti ini, ya, seperti kita seorang pedagang, ya, kita berjual beli, pastikan kita melakukan perkara-perkara yang benar, tidak melakukan perkara-perkara yang salah. Kalau saatnya kita melakukan sesuatu, ya, kemudian kita mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi keuntungan yang kita ambil dengan cara menipu, dengan cara melakukan sebuah penipuan, ya, ini mengambil harta dengan cara yang zalim, tidak boleh. Ya, dan juga kalau kita perhatikan dalam muamalah terkhusus jual beli, salah satu syaratnya adalah at-taradi, harus ada saling redo. Ya, apa yang dijual dengan apa yang dibeli. Nah, ini penting ya, agar kita bisa memastikan bahwasanya apapun barang-barang yang kita gunakan, ya, apapun sesuatu yang kita pakai itu adalah sesuatu yang memang diperbolehkan dan itu merupakan hak milik kita. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya, seseorang yang melakukan kezaliman, dia harus meminta maaf ataupun mengembalikan barang-barang yang pernah dia ambil dengan kezaliman tadi. Ya, sehingga dia bisa menghalalkan itu, dia bisa minta dihalalkan itu di dunia sebelum nanti itu akan dihisab nanti pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Hadis ada dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam Sunan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu mazlamah li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." In kana lahu amalun salihun ukhidha min biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya dalam kehormatannya atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah ia meminta kehalalannya pada hari ini di dunia. Dia minta untuk diselesaikan, dihalalkan di dunia. Selesaikan di dunia. Ya, maka sebelum kita dihadapkan kepada hal-hal seperti ini, berpikir dua kali sebelum melakukan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita, ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, kita malu untuk minta maaf, kita malu untuk mengembalikan barang yang kita jaga gengsi dan bla-blanya. Ini salah. Ya, selesaikan di dunia sebelum nanti perkara-perkara seperti ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qabala an la yakuna dinarun wala dirham. Ya, sebelum datang hari yang tidak ada dinar dan tidak pula dirham, enggak guna lagi. Ada dinar tapi tidak berguna, ada dirham tapi tidak berguna. Itu pada hari kiamat. Ya, karena masing-masing memerlukan kepada pahala. Ya. In kana lahu amalun salih, kalau seandainya dia memiliki amal saleh, orang yang melakukan kezaliman tadi dan tidak minta dihalalkan kepada saudaranya pada hari kiamat, kalau dia punya amal saleh, kebaikan-kebaikan, ukhidha minhu, diambil daripadanya, biqadri mazlamatihi, sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi amal saleh itu bahkan berkurang, berkurang, berkurang. Semakin banyak kezalimannya, semakin banyak amal salehnya akan diambil, berkurang. Sehingga akan meringankan timbangan daripada kebaikannya. Wa illam takun hasanan, kalau seandainya kebaikan-kebaikannya sudah habis, ukhidha min sayyiati sahibi, maka diambil daripada keburukan-keburukan dosa daripada orang yang sudah dia zalimi, maka dia akan fahuminai, dia akan menanggungnya. Jadi kesan itu ditimpakan kepadanya. Ini dikatakan orang-orang yang muflis pada hari kiamat, orang-orang yang bangkrut, ya, yang mana dia di akhirat membawa pahala yang sangat banyak, tetapi di saat bersamaan dia juga melakukan kezaliman-kezaliman kepada saudaranya. Jadi pahalanya banyak, tapi yang harus dia bayar kepada saudaranya kezaliman lebih banyak. Sama seperti di dunia, seseorang yang bangkrut, dia punya aset, tapi asetnya ini sedikit berbanding hutang-hutangnya. Berarti hutang-hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Tidak ada gunanya. Maka hal seperti ini harus kita selesaikan di dunia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, terkait tentang masalah orang yang merampas tanah ini, ya, ini mungkin sesuatu yang harus kita tekankan, karena ini banyak terjadi di masyarakat, ya. Dan malangnya sebagian anggap remeh dengan hal seperti ini, dengan alasan-alasan yang berbeda-beda. Ada masalah ekonomi, ada masalah-masalah yang lain. Tetapi apapun itu, selama itu bukan punya kita, selama itu bukan tanah kita, dengan alasan apapun, kalaupun seandainya kita melebarkan batasan-batasan, harus dengan kesepakatan orang punya tanah yang di sebelah. Ya, sebenarnya kita kadang-kadang ketika kita mengukur tanah, ya, kita sengaja untuk melebihkan daripada ukuran yang ada, dengan alasan mungkin untuk jalan, dengan alasan mungkin untuk paritnya, tidak ada masalah. Tapi ini harus dengan kesepakatan. Tidak boleh dengan semau-maunya kita melakukannya. Karena apa? Karena di sebelahnya bukan tanah kita. Ya, karena kalau kita mengambil sedikit saja, syibran minal ard, sejengkal, maka ancamannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan kepada orang tersebut 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ya. Ini harus diperhatikan. Dan terakhir, mungkin kalau kita lihat ya, kadang-kadang ada orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan hartanya ketika diambil. Ya, apakah memang harus seperti itu? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, in ja'a rajulun yuridu akhadha mali." "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika seseorang datang untuk mengambil, merampas hartaku?" Ya. Jadi ada seseorang tiba-tiba datang merampas harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tu'tihi malak." Jangan berikan kepada dia hartamu. Artinya Nabi suruh untuk mempertahankan harta itu. "Qal ara'aita in qatalani?" Bagaimana pendapatmu jika dia memerangiku, tetap memaksa untuk mengambil harta itu? Maka Nabi mengatakan, "Qatilhu," perangi dia. Lawan. Ya, pertahankan hartamu. "Qala ara'aita in qatalani?" Maka bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku? Maka Nabi mengatakan, "Qala fa anta syahid," engkau syahid karena mempertahankan harta tadi. Maka orang yang meninggal dalam rangka mempertahankan hartanya itu dia syahid, ya. "Qala ara'aita in qataltuhu?" Maka bagaimana pendapatmu jika aku yang membunuhnya? Maka Nabi mengatakan, "Qala huwa fin nar," dia di dalam neraka. Ini merupakan sesuatu yang diperintahkan ya kepada kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika harta kita diambil secara paksa, maka kita dianjurkan untuk mempertahankannya. Bagaimanapun caranya. Kalau terjadi perkara-perkara yang mungkin tidak kita inginkan, maka segala konsekuensinya Nabi sudah katakan. Ya, ini kalau kita berusaha ya untuk mempertahankan harta tadi. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, tentang masalah ghasab ini harus kita pahami benar-benar ya, jangan kita mengambil harta orang lain dengan kezaliman ya, kemudian kita merasa itu punya kita, pastikan itu adalah memang kita yang punya, apakah dengan jalur daripada bisa jadi kita beli atau warisan ya, atau hibah gitu ya. Dan kalau memang saat ini kita ragu ini punya kita apa tidak, maka kita harus tabayun ya untuk memastikan ini memang tanah kita, ini memang barang kita sehingga kita bisa menggunakannya, bukan punya orang lain. Apalagi ini berkaitan dengan tanah, bangunan yang kita gunakan untuk keseharian. Bisa jadi kita mencari nafkah dengan tanah tersebut, ya, kita bangun, kita tanami, atau bangunan kemudian kita gunakan untuk kedai atau apapun ya. Ini jelas harus jelas hitam putihnya sebelum kita mengelolanya, kemudian mengambil keuntungan-keuntungan daripadanya. Karena seorang muslim yang terpenting adalah bagaimana dia mendapatkan keberkahan-keberkahan daripada apa yang sudah dia lakukan. Nah, kalau seandainya seseorang pernah melakukan ghasab ini, maka dia wajib untuk mengembalikan barangnya. Kalau terjadi kerusakan, dia wajib untuk menggantinya. Kemudian dia juga wajib untuk mengganti biaya sewanya. Ya, nah, yadul ghasab itu yadu dhamin. Itu dia bertanggung jawab. Ya, apapun yang terjadi kepada barang tersebut, dia wajib untuk bertanggung jawab. Artinya kalau dia rusak, dia wajib untuk menggantinya. Kalau seandainya dia rusak sebenarnya, kemudian tidak bisa dipakai lagi, maka dia wajib untuk mencari barang yang serupa dengannya. Kalau tidak ada, maka dia wajib untuk mengganti biaya daripada nilai daripada barang tersebut. Yang terpenting dia punya niat baik untuk memperbaikinya. Ya, tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara seperti ini, karena ini adalah sebuah kezaliman ya, dan kezaliman di dunia adalah kezaliman di akhirat nantinya. Begini demikian, wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan ghasab ya, bab tentang ghasab atau mengambil sesuatu barang dengan kezaliman secara terang-terangan. Ini adalah bagian dari pembahasan dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih yang bermadhab Syafi'iyah. Baik, kaum muslimin yang ingin bertanya silakan, sudah kita buka layanan interaktif dan juga chat WhatsApp 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan yang ingin bertanya ke meja siar kami, melayangkan pertanyaan atau menghubungi kami di layanan interaktif 0811 75 30 ribu dan layanan WhatsApp 0811 75 45 444. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita ajukan pertanyaan dari WhatsApp dulu. Baik, pertanyaan dari hamba Allah di Tangkerang Pekanbaru. Pertanyaan dari hamba Allah Tangkerang Pekanbaru. Pertanyaannya, dulu saya pernah mengambil barang saudara saya dan sekarang saya telah sadar. Bagaimanakah cara mengembalikannya Ustaz? Kalau saya sampaikan nanti takutnya beliau marah. Apakah saya bisa meletakkan diam-diam di rumahnya? Ataukah saya bisa memberikan kepadanya dengan alasan ada yang membayar hutang dahulu kepadanya? Mohon nasihatnya Ustaz dari hamba Allah di Tangkerang Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih kepada saudara kita di Tangkerang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan kita semua. Ketika kita pernah melakukan ghasab ya, mengambil harta saudara kita dengan cara yang tidak benar, maka kewajiban kepada kita adalah untuk mengembalikannya. Ketika kita mengembalikannya, itu wujud daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan harus berterus terang apa yang sudah terjadi. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi. Ya, kalau seandainya seseorang punya kezaliman kepada saudaranya, dia pernah melakukan kezaliman, maka Nabi mengatakan falyatahalalhu minhu liyaw, maka hendaklah dia dihalalkan di hari ini. Ya, dan dihalalkan ini maksudnya meminta maaf, mengembalikan barang, menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Karena tugas kita sebenarnya adalah meminta maaf, mengembalikan. Ya, terlepas apa respon daripada pihak yang kita kembalikan barangnya. Itu bukan ranahnya kita. Ya, contoh kalau misalnya kita sudah mengembalikan, kita minta maaf, dia tidak memaafkan. Ya, itu tidak ada masalah. Itu bukan tanggungan kita. Yang kita adalah minta maaf dan mengembalikan. Ya, dan kita tidak bisa meletakkan di tempat tersembunyi atau kita membuat sebuah cerita-cerita yang seolah itu terjadi, terus terang itu lebih nyaman gitu. Ya, sehingga ketika kita melakukan hal seperti itu, ya, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kesalahan. Dan kita menyesal dengannya. Ya. Baik kita kembalikan sekarang selagi harta itu masih berharga. Ketika kita punya uang, ya, masih diperhitungkan, memang itu adalah sesuatu alat tukar untuk kita. Soalnya nanti pada hari kiamat, kalaupun kita punya banyak uang, tidak ada gunanya lagi. Ya, jadi yang diperlukan kepada kita adalah kesungguhan, bagaimana kita mengembalikannya, meminta maaf kepadanya. Ya, adapun respon daripada orang tersebut, sahabat kita itu, kalau kita melakukan ini, kita takut dia akan marah atau bagaimana, itu bukan urusan kita. Ya, maka ini di antara risiko-risiko harus kita tanggung gitu. Dan tidak ada masalah. Ya, dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan ini itu dapat menghapus dosa kita. Ya, ini kezaliman kita. Ini merupakan saksi bahwasanya kita memang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dengan kita mengembalikan barangnya dan kita minta maaf kepadanya. Dan kalaupun terjadi kerusakan-kerusakan kepada barang tersebut, kita siap untuk menanggung kerugiannya, kerusakannya. Ya, apapun nanti respon daripada dia bagaimana-bagaimananya, itu bukan ranahnya kita. Makanya orang-orang yang pernah dizalimi, kemudian orang tersebut datang kepadanya, kemudian meminta maaf, harus dimaafkan gitu. Kan ini masalah-masalah di dunia harus diselesaikan. Karena kalau tidak selesai di dunia, nanti akan diselesaikan di akhirat. Nah, ketika kita mengembalikan, minta maaf, berarti kita sudah menyelesaikannya. Walaupun dia tidak memaafkan, walaupun dia akan marah dengan apa yang sudah kita lakukan dahulunya, itu tidak ada masalah. Ya, yang terpenting kita sudah menyelesaikannya, punya niat baik, iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak lagi menjadi beban nanti pada hari kiamat seperti di dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melakukan kebaikan. Wallahu alam wa alam bis-shawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan hamba Allah yang bertanya di Tangerang Pekanbaru bisa mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan datang dari hamba Allah di Kulim. Pertanyaan dari hamba Allah di Kulim. Saya teringat dahulu saya juga sering mencuri di kantin sekolah kurang lebih 16 tahun yang lalu, Ustaz. Dan yang sering saya curi itu adalah gorengan dan juga kadang-kadang rokok. Apakah saya bisa kalau pulang kampung mengganti hanya gorengan saja? Karena kan rokok haram. Baik, silakan Ustaz. Hamba Allah di Kulim.
2: Baik. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, kalau mengambil secara terang-terangan itu ghasab namanya. Tapi kalau mengambil secara sembunyi-sembunyi itu mencuri namanya. Nah, sama sebenarnya kalau kita pernah melakukan sebuah tindakan pencurian, ya, mungkin di masa-masa nakal dahulunya, di zaman-zaman persekolahan, ya, makan gorengan, kita makan 3 bayar 1 contohnya, ya. Kalau kita sekarang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu di mana tempatnya dan orangnya, maka kita harus mengembalikannya. Ya, mengembalikan dalam artian sesuai yang kita ingat, gitu, berapa. Ya, artinya apapun yang kita ambil itu dikembalikan. Ya, kita berusaha untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan hal seperti itu. Kalaupun seandainya mungkin yang pernah kita ambil seperti rokok tadi, ya dikembalikan, tidak masalah. Karena nanti bisa jadi itu tidak digunakan untuk rokok.

0: kan ikhtiar kita sebagai bukti bahwasanya memang kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha membersihkan harta-harta kita daripada harta-harta yang haram. Mungkin demikian, semoga bermanfaat ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya ya, tanpa terkecuali baik yang bertanya di Kulim atau kita semuanya yang mungkin pernah mengalami hal yang demikian. Mari kita amalkan nasihat dan juga tips bertaubat yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Mohon maaf untuk hamba Allah di Kuala yang belum sempat kita ajukan pertanyaannya kepada Ustaz dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masih ada ya. Demikian pembahasan kita tentang ghasab atau mengambil sesuatu dengan kezaliman secara terang-terangan. Kita dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi atau juga ada yang lain yang ingin Ustaz sampaikan sebagai ikhtitam atau penutup kita. Berhubung 3 menit lagi kita akan memasuki waktu asar di Pekanbaru. Tafadhal masykura.
0: Ya, ghasab ya, ini satu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Maka kita harus menjauhkan diri kita daripada hal-hal seperti ini. Ya, kita tidak boleh mengambil, merampas harta saudara kita tanpa kebenaran, apapun alasannya. Karena kalaupun saatnya kita selamat di dunia, tidak dimintai pertanggungjawaban, maka itu akan diselesaikan daripada hari kiamat. Oleh karena, kalau kita pernah melakukan hal-hal seperti itu, ya, kewajiban kepada kita adalah mengembalikan barangnya atau mengganti kerusakannya kalau terjadi kerusakan atau mengganti biaya sewanya. Ya, pastikan ketika kita memakai sebuah barang, apapun itu adalah punya kita. Ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak, ya, dimanapun mereka berada, supaya mereka benar-benar menggunakan barang-barang yang mereka miliki. Kalaupun seandainya mereka ingin barang tersebut, ya, dia harus izin kepada tuannya. Dia tidak boleh semena-mena mengambilnya, kemudian mengembalikannya. Walaupun niatnya bukan untuk menguasai, tapi menggunakan barang orang yang tanpa izin itu adalah sebuah hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi kalau seandainya dia punya niat untuk menguasainya. Ini sudah terjadi ghasab namanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat seperti ini ya, dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengembalikan segala apapun yang pernah kita ambil daripada saudara kita, wujud daripada kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian, wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala yang sudah menambahkan nasihat kepada kita ya. Ada sedikit yang beliau tambahkan terkait dengan ghasab atau mengambil sesuatu dengan kezaliman secara terang-terangan. Kajian ini diambil dari pembahasan kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Demikian kaum muslimin muslimah, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari Bucang Milancang Kuning Mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FM.
1: للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: قدوات نبوية عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: قدوات نبوية.
1: عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisi as-salih wa jalisi as-su' كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala idza ahabba 'abdan دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh tahun. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud.

Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: Sebuah hadis yang sahih berasal dari seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Seandainya aku amalkan amalan itu, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia itu akan mencintaimu.
1: Apa makna zuhud? Ada yang mengatakan zuhud tersebut ya gak perlu kerja, gak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang bertambal-tambal. Kalau mau pergi ke sana yang jauh, jangan naik angkot, jalan kaki aja. Kan ada yang kayak gitu? Bukan gitu makna zuhud.
0: Zuhud bisa didapatkan oleh orang yang fakir sebagaimana bisa didapatkan oleh orang yang kaya. Zuhud bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah gubuk sebagaimana bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah mewah. Bukanlah zuhud itu artinya khusus untuk orang-orang fakir dan terhalang untuk mendapatkan sifat zuhud itu orang-orang yang memiliki harta.
1: Definisi zuhud yang indah, bahkan yang paling indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhir. Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya.
2: Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat, dia akan tinggalkan. Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang untuk nafkah keluarga dan untuk perjuangan Islam, untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Ini membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Jadi setiap dia berbuat, ya Allah, ini memberatkan timbangan amal kebaikan saya atau malah memberatkan dosa buat saya. Ya Allah, perbuatan ini bermanfaat gak di akhirat nantinya? Tatkala dia beli harta, ya Allah, harta yang saya beli ini, barang yang saya beli ini bermanfaat gak nanti di akhirat? Tatkala dia mempunyai barang yang banyak di rumahnya, beli sepatu 7 macam. Satu rara, sepatu semua. Ingat, ini barang sebanyak ini bermanfaat enggak nanti di akhirat atau malah memberatkan di akhirat? Memberatkan apa? Apa yang memberatkan? Hisabnya. Dia selalu menimbang ke sana. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat.
2: Karena itu Syekhul Islam mengatakan, adapun bersifat dan bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mada.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ayol ikhwah kaum muslimin wa bapak ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak diintinya kita tuh selalu beristianah kepada Allah agar kita diberi al-quwah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani kehidupan ini menjadi sisi kehidupan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengecualian yang baik, yang benar-benar kita berada di dalam nikmat pengecualian ini dengan menjaga, dengan meraih, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan istisna dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang-orang yang sebagaimana secara sunnah kauniyah dunia ini selalu menjadi gurur, selalu menjadi penipuan bagi orang-orang yang mereka tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan tentang keadaan ini agar kita tidak menjadi orang yang tertipu, tidak menjadi orang yang terkena gurur di dunia ini. Dan hakikat kehidupan dunia yang terus-menerus dengan adanya gurur ini adalah sesuatu yang sudah banyak diperingatkan secara rahmatnya Allah dengan ilmu. Begitu banyak peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara hidayah akal kita juga diperlihatkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat musyahadah, di mana begitu terang benderang kerusakan-kerusakan yang selalu menipu manusia. Demikian juga kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitrah yang salimah, yang dengan adanya fitrah yang salimah pun manusia dipersiapkan punya potensi, punya kemampuan untuk merasakan mana-mana yang menjadi kebaikan dan mana-mana yang akan membinasakan dia. Namun tidak intinya, manakala Allah melepaskan penjagaan kepada manusia, manakala manusia tidak mendapatkan istisna'ul hasan, tidak mendapatkan pengecualian yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tidak akan mendapatkan islah. Kalau dibandingkan dengan kemampuan akalnya, dibandingkan dengan fitrah yang dia miliki, dan dibandingkan dengan rasa yang dia pun merasakan, kemudian dibandingkan dengan gurur yang ada di dunia ini, memang benar. Seperti kata Allah Jalla Jalaluhu, innal insana lafi khusrin. Memang benar dan selalu ditunjukkan oleh Allah, benar-benar manusia itulah fi khusri. Benar-benar manusia itu berada di dalam kerugian. Potensi akalnya akhirnya ditabrak sendiri. Fitrahnya akhirnya dilemahkan sendiri. Perasaannya yang bisa merasakan mana kerusakan, mana kebaikan, pun akhirnya tidak berdaya. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada manusia, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait dengan masalah ini, wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Wahai Allah, jangan engkau biarkan kami, jangan engkau lepaskan kami kepada diri kami sendiri. Tarfata ainin, walau hanya sekejap. Dan ternyata memang benar, cita-cita baik kita, niat-niat baik kita, usaha-usaha besar yang kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang sa'adah, meraih kebaikan hidup, kebahagiaan hidup, bukan itu yang ternyata menjadikan selamatnya kita. Itu Allah persiapkan menjadi wasilah supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu Allah persiapkan kepada kita supaya kita punya kedekatan dengan Allah, dengan ibadah kita, dengan usaha kita, dengan niat baik kita, yang kemudian Allah pun memasukkan kita menjadi orang-orang yang dikecualikan, dan kemudian Allah menjaga kita. Talabatul ilmi kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang dunia, tentang penduduk dunia yang kompromi dengan fitnah dunia, yaitu syaitan, kemudian hawa nafsu manusia, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam banyak ayat, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Ini penduduk yang menjadi sumber kerusakan dunia. Ya'iduhum wa yumannihim. Coba bagaimana setan itu menipu manusia. Ya'iduhum, memberi janji pada mereka manusia. Wa yumannihim, dan setan itu memberikan tamanna, harapan-harapan kosong. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Allah ingatkan, apa yang setan janjikan itu adalah gurur, kepalsuan, penipuan. Dan itu Allah ingatkan, ya'iduhum wa yumannihim, tidak ada lain, itu adalah bentuk permusuhan setan kepada manusia. Bahkan mereka bekerja sama. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Bagaimana Allah memberikan hikmah, memperingatkan tentang masalah ini. Allah berfirman, demikian itu di dunia ini, ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Allah telah menjadikan untuk setiap seorang nabi aduwan, musuh. Syayatin al-insi wal-jinni. Dan Allah menyebut mereka, mereka itu adalah setan-setan dari berupa manusia dan setan-setan dari berupa jin, yang mereka telah menjadi atba'um iblis, jadi pengikut iblis. Dan bagaimana hakikat yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagiannya mewahyukan pada sebagian yang lain. Coba, sebagiannya memberikan ajaran. Sebagiannya memberikan bimbingan, kaidah kerusakan. Ya. Pada sebagian yang lain, dalam bentuk zukhrufal qawli, menghias perkataan. Menghias perkataan gururon dalam keadaan menipu. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu. Kalau Allah mengendaki, kalau Rabb kalian mengendaki, Rabb engkau mengendaki, mereka tidak bisa berbuat itu. Fadarhum, dan Allah membiarkan mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka buat kedustaan-kedustaan itu. Dan itu bukan sesuatu yang dibiarkan tanpa hikmah. Semua akan ada kesudahan. Semua akan ada akibat. Sejak dari awal, Allah pun sudah mengingatkan tentang kedua orang tua kita. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 22, fadallahuma bighururin. Lihat bagaimana iblis menunjukkan dalil kepada Adam dan Hawa, menunjukkan seperti yang diumpamakan Allah tadi, kayak pemberi wahyu, pemberi ajaran. Disampaikan kepada Adam dan Hawa, bighurur. Dengan zuhrufal qawli gururo. Dengan memberi hiasan kata-kata yang itu menipu. Yang ternyata tidak bisa dikerjakan di dalam hidup dan malah membawa kerusakan. Ya. Sebagaimana mereka berbicara kepada Adam dan Hawa tentang sajaratul khuldi, tentang sikap mereka, fadallahuma biguru. Karena itu ayuhal ikhwah, begitu juga Allah Azza wa Jalla berbicara tentang dunia. Bagaimana Allah membuat hikmah, menjadikan negeri dunia menjadi negeri ibtila. Dan hakikatnya, dunia ini adalah kehidupan yang banyak gurur. Kata Allah Azza wa Jalla, fala taghurrannakumul khayatu dunya, wala yaghurrannakum billahil gurur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kehidupan dunia senantiasa menipu daya kalian. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Dan janganlah penipu-penipu itu senantiasa menipu kalian di dalam agama kalian. Ayol ikhwah kaum muslimin. Ini peringatan-peringatan Allah. Dan tidak ada ismah kecuali adalah ismatun minallah. Maka menjadi nyata, ma'a'dama hajatina ila salam wa haqiqatun najah najatuna bis salam. Dari situ menjadi nyata rahatul hayah, lapangnya kehidupan, menangnya kehidupan yang tidak terbatas dalam segala kondisi. Saat seorang sedang punya kelapangan, saat orang berganti menjadi kesempitan secara zahir, saat orang diberikan perbendaharaan dunia, saat orang diputuskan dari perbendaharaan dunia, saat kehidupan ini berkurang, saat kehidupan ini berlebih, saat ada kata-kata, tidak ada kata-kata, apapun kehidupan manusia. Dan itu terjadi. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hakikat kebahagiaan manusia, kelapangan manusia yang sesungguhnya adalah kalau berganti-gantinya kehidupan. Hatinya tidak berganti. Kemenangannya di dalam hidup bersama Rabb-nya tidak berganti. Karena dia selalu mendapatkan nikmat dengan sifat Allah As-Salam. Sifat nama Allah As-Salam. Selalu mendapatkan penjagaan dari Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini, semakin kita memahami benar begitu besarnya kita punya muamalah syariah yang harus kita bangun, yang harus kita didikkan pada diri kita sendiri, bagaimana kita punya muamalah-muamalah tafsiliyah yang Allah ajarkan, Allah bimbingkan dengan wasilah nama-nama Allah. Yang hakikat nama-nama Allah itu kedekatan kita adalah ketika kita meraih ilmu tentang sifat-sifat dan kita bisa bermuamalah tentang sifat-sifat yang ada kaitannya dengan nama-nama Allah tersebut. Sehingga begitu dekat hati-hati kita dengan sifat-sifat Allah di setiap saat. Dan begitu dekat kemudian hati kita, lisan kita,

Terima kasih.

0: Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia. Selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh. Dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun, dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun, kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Karena syaitan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhira ad-din kulih wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala nabiyil karim nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayuh ikhwal mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, Radio Hidayah saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf tadi kita sempat off air ya, ba'da salat fardu asar, dan kini ba'da salat fardu maghrib sudah kita kembali mengudara menemani ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan menjadi ya nikmat yang kembali menyuburkan tanah kita, kembali menyegarkan udara kita, dan kita berlindung dari hujan yang membawa malapetaka atau bencana. Baik, langsung saja kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala yang saat ini sedang melaksanakan kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambuse, Kota Pekanbaru. Baik, kita bergabung bersama RJTV, kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan, wa barakallahu fikum.
3: Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak komplotan-komplotannya supaya mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Itu syaitan. Ingin menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Dan nanti pengarang kitab akan sebutkan beberapa cara-cara celah yang akan dipakai, dilalui oleh syaitan untuk menggoda manusia. Kata beliau selanjutnya, wasyayatin naw'an, dan syaitan itu ada dua macam. Syaitinul insi wa syaitinul jin. Syaitan dari jin, dari jenis manusia. Syaitan dari jenis jin. Dia ada iblis. Itu induknya. Induk dari syaitan-syaitan ini adalah iblis. Secara umum, yang mengajak, yang menggiring kepada kejahatan itu adalah syaitan. Syaitan itu ada yang dari manusia, ada yang dari jenis jin. Induknya iblis. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din. Zukhrufal qawli ghurura. Dan yang demikian kami telah jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Ada musuh. Siapa musuh para nabi itu? Itu ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Mereka saling dukung-mendukung satu sama lain, saling menginformasikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut bahwasanya syaitan itu ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Ini beda antara iblis, syaitan, jin, manusia. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya makhluk Allah. Secara umum syaitan ada yang yaitu yang keluar. Syaitan itu yang keluar dari petunjuk Allah, dari kehendak Allah, dari keinginan Allah. Nah, mereka ini ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang tidak taat, ini berarti syaitan dari bangsa manusianya. Dan iblis itu pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh. Musuh-musuh nabi-nabi itu ada dari syaitannya manusia, ada syaitannya jin. Maka Abu Jahal, Abu Lahab itu syaitannya dari manusia. Yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ingin mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal makhraj min syayatinil insi, dan bagaimana cara kita biar bisa selamat dari syaitan jenis manusia? Itu bil ihsani ilaihim wad daf'i billati hiya ahsan wa muqabalati sayyi'ati bil hasanah, yaitu dengan cara berbuat baik kepada mereka. Ini syaitan manusia. Apabila ada yang mengganggu, mengusik kita, maka berbuat baik kepada mereka. Jangan membalas keburukan mereka dengan keburukan pula. Kalau seandainya perlu untuk dinasihati, dinasihati. Diajak kepada kebaikan, ajak kepada kebaikan. Kalau seandainya dia menyakiti kita, maka sebisa mungkin dibalas dengan kebaikan. Jangan membalas keburukannya dengan keburukan pula. Itu cara untuk selamat dari syaitan jenis manusia ini. Wa muqabalah as-sayyi'ah bil hasanah, yaitu membalasi keburukan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah fakun ka'anna waliyyun hamid. Apabila ada permusuhan yang ingin dia tampakkan kepada engkau, maka buat seolah-olah dia adalah saudara, orang yang dekat, akrab denganmu. Sampai sedemikian Allah Subhanahu wa taala pesankan. Jangan terpengaruh dengan kejahatannya sehingga akhirnya melakukan kejahatan yang serupa. Itu cara untuk selamat dari syaitan al-ins. Amma syayatin al-jin, adapun cara selamat dari syaitan jenis jin, yaitu al-isti'adatu billah minhum. Berta'awuz, membaca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila ada bisikan-bisikan, godaan-godaan dari syaitan, maka fasta'id billah. Apa arti fasta'id billah? Berlindunglah kepada Allah dari syaitan tadi. Makanya kita dianjurkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Apabila kita baca itu insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari godaan-godaan, dari bisikan-bisikan, gangguan-gangguan syaitan. Wasyaitanu yurid ayadhfar bil insan fi aqabatin min sab'i aqabat. Ba'duha as'ab min ba'd. Dan syaitan ingin berhasil dalam misinya, yaitu melalui 7 tahapan, 7 target yang dicanangkan oleh syaitan. Hebatnya syaitan punya program. Ndak asal-asal saja di dalam melaksanakan programnya. Punya tahapan-tahapan. Sa'ab sab'aqabat, ba'duha as'ab min ba'd. Sebahagiannya itu lebih sulit dari yang lain. Artinya ada yang parah, ada yang lebih parah, ada yang lebih parah lagi. La yanzil minhu minal aqabati syaqqah ila madunaha illa idza ajaza anidzafari bihi fiha. Dia tidak akan berpindah kepada target berikutnya sampai dia lelah. Gagal, tidak sanggup untuk target yang paling tinggi, baru target yang berikutnya. Apa target-target yang dipatok, yang diletakkan oleh syaitan? Al-aqabatul ula, aqabatul kufur wa syirk billah wa bidinihi wa liqaihi wa bisifati kamalihi wa bima akhbarat bihi rusuluhu anhu. Target yang pertama yang dicanangkan oleh syaitan adalah mengajak manusia kepada kekufuran. Itu target pertama. Kepada kesyirikan. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada kufur dan syirik. Itu target utamanya. Kufur kepada Allah, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik. Tidak percaya dengan hari berbangkit, bertemu dengan Allah, atau mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau mengingkari apa-apa yang diberitakan oleh Rasul-Rasul. Ini syaitan. Maka kita lihat sebahagian manusia ada yang kufur. Ini berarti orang-orang yang syaitan berarti telah berhasil menargetnya, sehingga dia kafir. Ada yang melakukan perbuatan syirik, berarti mereka adalah orang-orang yang telah berhasil ditarget oleh syaitan, sehingga melakukan perbuatan syirik. فَإِنَّهُ إِنْ ظَفِرَ بِهِ فِي هَذِهِ الْعَقَبَةِ. Apabila dia berhasil di dalam target itu, barudat naru adawatihi wastarah, maka tenang dia kalau berhasil. Fa inna jal abdu min hadhi. Tapi kalau seandainya dia gagal, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dia bisiki ternyata selamat dari targetnya, dari misinya, apakah syaitan langsung berputus asa? Tidak. Talabahu alal aqabati thaniyah. Maka dia akan pasang target berikutnya kepada orang itu. Apa target yang kedua? Aqabatul bid'ah. Itu mengajak orang ini kepada bid'ah. Itu target berikutnya. Gagal untuk mengajaknya menjadi orang yang kufur kepada Allah. Gagal untuk mengajaknya menjadi orang yang melakukan perbuatan syirik. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka dia ajak orang ini kepada bid'ah. Imma bi'atiqadi khilafil haq alladhi arsalallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa imma bita'abbud bima lam ya'zam bihillah minal umuril muhdatha fid din allati la yaqbalullahu minha syai'a. Baik bid'ahnya yang berkaitan dengan akidah, yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah bid'ah-bid'ah seperti bid'ahnya Syiah Rafidah, atau bid'ah-bid'ahnya Khawarij atau Mu'tazilah Jahmiyah, yang mengatakan misalnya iman itu cukup sekedar keyakinan dalam hati saja. Sementara yang diajarkan oleh agama kita tentang iman, iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Dan prakteknya itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW sebutkan misalnya di dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 70-an cabang. A'laha imata, a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu apa Pak berarti? Keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Ketika berbicara tentang iman, Nabi SAW sebutkan bahwasanya iman itu yang tertingginya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Tidak cukup diucapkan dengan lisan saja. Karena kalau diucapkan dengan lisan saja, apa bedanya dengan munafik? Maka harus diucapkan dengan hati, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Itu tandanya bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan. Tandanya bahwasanya harus diamalkan juga, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan bahaya dari tengah jalan. Itu apa Pak? Perbuatan, amalan anggota badan kan? Tandanya bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Terdiri dari itu semua. Ada sebagian kelompok yang mengatakan dah, iman itu cukup keyakinan dalam hati. Kalau sudah yakin dalam hati, dah. Tak perlu lagi yang mau ngapapun dia, terserahlah. Ini i'tiqad khilaf al-haq. Keyakinan yang bertentangan dengan al-haq, yang benar, kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini bid'ah. Makanya akidah-akidah seperti itu dikatakan akidah bid'ah. Akidah Jahmiyah. Atau Syiah misalnya. Yang memiliki keyakinan-keyakinan diantaranya misalnya bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib misalnya. Kemudian dikafirkannya Abu Bakar, Umar, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Ini keyakinannya. Padahal Nabi SAW telah sampaikan kepada kita agar kita tidak mencela para sahabat, agar kita tidak membenci para sahabat. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Apabila kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan bisa menyaingi satu genggam amalan sahabat. Berapa emas yang disumbangkan Pak? Sebesar gunung Uhud. Bahkan setengah genggam amal sahabat belum tersaingi oleh kalian, kalau kalian berinfak sebanyak itu. Artinya Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghormati, memuliakan para sahabat Nabi. Muncul kelompok yang mencela sahabat, mencela Ali, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Uthman, bahkan mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini i'tiqad, keyakinan khilaf al-haq yang bertentangan dengan kebenaran. Apa iya seperti itu? Tidak akan mungkinlah ada orang Islam yang sampai seperti itu. Zaman teknologi ini itu tidak sulit bagi kita untuk membuktikan. Tinggal cari saja di internet bagaimana perlakuan-perlakuan mereka atau ucapan-ucapan mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi atau istri Nabi, itu bisa kita lihat. Dan malu kita untuk menyebutkan ungkapan-ungkapan mereka tentang sahabat-sahabat Nabi, termasuk diantaranya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibunya kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata-katai dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini i'tiqad khilaf al-haq. Kok bisa terjerumus mereka dalam keyakinan seperti itu? Ya, syaitan ini. Syaitan. Aqabatu syaitan. Target misi yang memang telah dicanangkan oleh syaitan. Dan syaitan berhasil pada beberapa orang sehingga beberapa orang akhirnya meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu. Itu bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad. Ada juga bid'ah itu yang berkaitan dengan tata cara praktek ibadah. Bita'abud bima lam ya'zam bihillah minal umuril muhdatsah. Beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, yang itu adalah merupakan sesuatu yang baru dalam agama. Allati la yaqbalullah minha syai'an, dan yang tidak akan diterima oleh Allah. Kayak ustaz aja atau kayak kalian saja yang akan memberikan penilaian terhadap amal orang. Tidak, bukan kita yang mengatakan bahwasanya ini diterima atau tidak diterima. Tapi Nabi SAW yang mengatakan. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia tertolak. Nabi yang mengatakan. Itu Nabi SAW katakan. Kemudian setelah itu Nabi praktekkan. Suatu ketika Nabi SAW melihat ada sahabat yang beribadah dengan tata cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tapi saya salat, saya juga beristirahat. Salat malam saya, tapi saya istirahat. Saya kasih hak badan saya untuk beristirahat. Saya juga menikah. Saya juga berpuasa, tapi tidak puasa terus saja tanpa berbuka. Tidak. Saya berpuasa dan saya berbuka. Kemudian kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ini tiga orang yang niatnya ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah setelah mendengarkan bagaimana ibadah Nabi SAW. Tapi lihat, Nabi SAW ingatkan bahwasanya beribadah itu harus mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu yang diamalkan. Tidak cukup hanya sekedar niat saja. Tujuan kami baik. Tidak. Suatu ketika Nabi SAW melihat tali terbentang di masjid. Masuk Nabi SAW melihat tali itu, ditanyakan, tali apa ini? Tali Zainab ya Rasulullah. Dia kalau seandainya sudah letih berdiri, solat, maka dia bersandar ke tali itu. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bima tutiqun. Beribadahlah kalian dengan yang kalian sanggupi. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maka ibadah semampu kalian saja. Tidak usah menyusah-nyusahkan. Kalau ia cukup niat yang baik saja di dalam beramal, kira-kira dibiarkan oleh Nabi Pak? Kira-kira. Tentu akan dibiarkan oleh Nabi. Niatnya bagus, tidak apa-apa. Dah lanjut saja. Tapi ternyata ketika tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam doa mau tidur, di antara doa mau tidur itu, Bismika Allahumma mutu wa ahya. Ada juga di antara doanya, Bismika wada'tu jambi, Bismika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bi ibadika salihin. Ada juga di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Bara, yang di ujung-ujungnya amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Dihafalkanlah oleh Bara radhiyallahu an. Kata dia, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa rasulika alladhi arsalt. Apa yang beda? Yang diajak oleh Nabi, wa nabiyyika alladhi arsalt, tapi yang terhafalkan oleh Bara waktu itu, wa rasulika alladhi arsalt. Rasul, Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah dan Nabi Allah juga. Kan betul aja itu. Tapi ternyata ketika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, enggak. Wa nabiyyika alladhi arsalt. Ini beberapa contoh bahwasanya di dalam ibadah at-ta'abbud itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang tidak mengikuti itu namanya berarti melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Itulah yang dikatakan dengan bid'ah yang sangat diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka kaum muslimin dan muslimat ini muliakan, semakin dekat tata cara amalan kita kepada sunnah Nabi, maka insya Allah mudah-mudahan akan semakin besar peluang untuk diterima oleh Allah. Tentunya dengan ikhlas juga. Tapi syaitan tidak mau. Maka dia giring orang untuk terjerumus ke dalam bid'ah. Dibisikinya agar orang berbuat. Yang penting berbuat, berbuat, berbuat, berbuat. Sebagian mungkin berkata, tapi kan di zaman Nabi ada juga sahabat yang berbuat. Kemudian setelah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Boleh-boleh saja. Contohnya apa Pak? Bilal yang melakukan sholat. Setiap selesai wudu dia melakukan sholat. Ditanya oleh Nabi SAW. Wahai Bilal, apa amalan yang paling engkau andalkan? Sesungguhnya aku mendengarkan langkah kakimu, sendalmu di sorga. Ada sebutkanlah amalan itu. Yang dia buat. Yang sebagian para ulama ketika menjelaskan itu adalah merupakan hasil dari ijtihad dari Bilal. Kan berarti boleh mengarang, buat-buat. Gimana kira-kira? Disetujui oleh Nabi SAW. Ketika disetujui oleh Nabi SAW, maka dia termasuk dalam definisi hadis. Itu namanya hadis itu. Yang melakukan Bilal. Iya betul yang melakukan Bilal. Akan tapi Nabi SAW setujui. Sehingga itu namanya hadis takriri. Masuk dalam kategori hadis. Kalau dia termasuk dalam kategori hadis, berarti dia termasuk dari sunnah Nabi. Berarti. Karena sunnah itu ada sunnah qauliyah atau hadis qauli, perkataan Nabi, jangan kalian begini, harusnya kalian begini. Itu namanya qaul. Ada yang namanya fi'li, perbuatan Nabi SAW. Nabi melakukan. Nabi kalau sana sholat mengangkat kedua tangan. Nabi SAW kalau sana sujud begini sujudnya. Kalau seandainya bangkit dari rukuk. Ini berarti fi'li. Menceritakan tentang fi'il Nabi. Sekalipun yang menceritakan adalah sahabat. Tapi mereka menceritakan tentang fi'il Nabi. Itu namanya hadis juga. Sekalipun yang menceritakan adalah sahabat. Tapi ketika mereka menceritakan fi'il perbuatan Nabi, itu namanya hadis fi'li. Nah, termasuk di antara yang tadi. Sahabat melakukan, kemudian setelah itu didiamkan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi. Itu namanya fi'li, aris takriri. Termasuk dari hadis Nabi. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwasanya itu adalah merupakan bid'ah. Tidak, justru kita katakan itu adalah sunnah Nabi. Tandanya apa? Nabi SAW setujui. Dan itu adalah sunnah takririyah. Memangnya ada yang tidak disetujui oleh Nabi? Banyak. Itu tadi contohnya. Ada yang membentangkan benang tali tadi. Ada yang ingin beribadah lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Tapi cenderung menyusahkan diri sendiri. Dilarang oleh Nabi SAW. Ada yang salah di dalam menghafal tadi. Sekalipun kata-katanya tidak berdampak sekali maknanya, tapi ditegur, diperbaiki oleh Nabi SAW. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini tentang bid'ah. Jadi bid'ah adalah merupakan salah satu target-target syaitan di dalam menjerumuskan umat manusia, terutama orang-orang yang beriman, apabila dia gagal untuk menyeret mereka kepada kekufuran dan syirik. Hanya saja sebagian kaum muslimin ketika mendengar kata-kata bid'ah ini, entah takut atau tidak nyaman. Padahal Nabi SAW dalam khutbah-khutbahnya sering mengingatkan. Maka harusnya kata-kata ini bukan menjadi kata-kata yang harus kita jauhi. Terlepas dari mungkin penerapan sebahagian orang yang tidak tepat di dalam mengatakan ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Mungkin ada. Mungkin. Tapi kata-kata bid'ah adalah kata-kata yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita hindari. Jangan-jangan ketika orang kaum muslimin sudah takut, alergi dengan kata-kata bid'ah, akhirnya bid'ah mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena orang sudah tidak peduli lagi dengan kata-kata seperti ini. Maka ini suatu hal yang harus kita cermati, jangan sampai kita memusuhi istilah-istilah yang padahal Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkannya, dan Nabi sallam punya maksud, punya misi, punya tujuan untuk menyampaikan itu agar agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang diajarkan oleh Nabi sallam kepada kita ini tetap bersih, terhindar dari noda-noda syirik, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Target yang kedua yaitu al-bid'ah. Kita adzan.

Baik, selanjutnya kata pengarang kitab rahimahullah, fa in waffaqallahu al-'abda liqat'i hadhihi al-'aqabah talabahu syaitan 'ala al-'aqabati tsalitsah. Apabila seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan target misi syaitan tadi sehingga dia gagal, maka syaitan tidak berputus asa. Dia lanjut ke target berikutnya. Oh, tidak bisa ini target nomor satu. Tidak bisa target nomor dua. Target nomor tiga. Aqabatul kabair. Itu mengajak dia, membisiki dia, merayunya untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Fa in dhafira fi bihi fiha zayyanaha lahu wa hasanaha fi aini. Apabila dia berhasil untuk merayu, menjerumuskan seorang hamba ke dalam dosa besar, maka dia hiasi, dia perlihatkan indah dosa-dosa besar itu sehingga akhirnya terjerumus ke dalam dosa besar. Terjerumuslah dalam perbuatan zina, terjerumuslah di dalam perbuatan mencuri, terjerumuslah dalam perbuatan minum khamar, atau perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Fa in qata'a al-'abdu hadhihi al-'aqabah bi tawfiqillah, apabila dia berhasil untuk melawan godaan syaitan, maka syaitan pindah ke target berikutnya. Gagal, saya tidak bisa nampaknya. Orang ini nampaknya orang yang kuat imannya, teguh, berpegang teguh dengan sunnah, sehingga payah untuk dirayu dengan bid'ah. Maka diturunkan ke aqabatus saghair, diajak untuk melakukan perbuatan dosa besar. Fakala lahu minha bil makayil al-azimah wa la yazal yuhawwin alaihi amraha hatta yusir alaiha. Dia rayu, dia goda orang untuk melakukan dosa besar. Dia buat dosa itu dipandang enteng oleh manusia. Sedikit, kamu ini dah bagus nih. Tengok orang-orang lain tuh banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan lagi. Kamu dah agak lumayan lah ini anak. Ini palingan nanti dengan istighfar, bertobat pada Allah, insya Allah dah. Tapi insya Allah tak tahulah dah. Akan dihapuskan, diampunilah oleh Allah. Yuhawwin alaihi amraha, dia buat orang menganggap enteng dengan dosa tadi. Jadi kalau seandainya kita menganggap enteng suatu perbuatan dosa, jangan-jangan setan sedang memasang perangkap pada kita itu. Hati-hati. Fayakun murtakib al-kabirah, karena dia menganggap enteng, akhirnya terus-terusan dosa kecil, kalau seandainya dilakukan terus-terusan, maka dia menjadi dosa besar. Fayakun murtakib al-kabirah al-khafif al-khaif al-wajil an-nadim ahsan halan minhu. Fal-israr ala dhambi aqbah minhu. Terus-terusan melakukan dosa, sekalipun dosa kecil, itu lebih buruk daripada orang yang melakukan dosa besar, tapi dia takut pada Allah. Ada orang yang melakukan dosa besar, tapi ada rasa takut pada Allah. Tapi ada orang yang melakukan dosa kecil, tapi menganggap enteng saja. Tidak ada rasa takut sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menyesal. Bisa jadi orang yang berbuat dosa besar tadi, tapi ada rasa takut pada Allah, itu lebih baik. Fal-israr ala dhambi aqbah minhu. Karena terus-terusan melakukan dosa kecil, itu adalah merupakan sebuah keburukan. Wala kabirata ma'at taubah wal istighfar, dan tidak ada dosa yang besar yang tidak diampuni dengan taubat dan istighfar. Wala saghirata ma'al israr, tapi tidak ada dosa kecil yang dianggap kecil kalau itu dilakukan terus-terusan.
Ini syaitan. Gagal dia untuk menyeret orang ke perangkap yang keempat ini. Fa inna jal 'abdu min hadhil 'aqabah, apabila seorang hamba berhasil melawan syaitan, selamat dari bisikan syaitan, rayuan syaitan, maka syaitan mengajaknya kepada target yang berikut. Aqabatul mubahat. Yaitu sibuk dengan yang mubah. Apa mubah itu, Pak? Sesuatu yang boleh. Boleh untuk dikerjakan. Hukum itu kan ada wajib, sunat, haram, makruh. Yang kelima, mubah. Mubah ini tidak haram, tidak wajib, tidak dilarang, tidak diperintahkan. Mubah. Memangnya ada hubungan, tidak boleh juga mubah. Banyak-banyak melakukan sesuatu yang mubah, sehingga akhirnya lalai, itu dapat merusak hati. Banyak-banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang mubah, itu dapat merusak hati. Kenapa merusak hati? Karena akhirnya jauh dari, lupa, kan boleh, tidak apa-apa, kan tidak haram. Yang seharusnya dia adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia isi dengan zikrullah, dia isi dengan baca Quran, dia isi mungkin dengan istighfar dan lain sebagainya. Tapi itulah setan. Sekecil apapun peluang untuk bisa menjerumuskan orang sehingga tidak menjadi hamba Allah yang taat, maka dia akan lakukan. Kalau tidak mampu untuk mengajak kepada dosa kecil, dosa besar, bid'ah, kufuran tadi, paling tidak orang jangan rajin beribadah pada Allah, sibuk dengan yang mubah. Allati la haraja fiha fayushghiluhu biha 'an al-istikthar min at-ta'at, sehingga membuat dia untuk sibuk dengan yang mubah-mubah tadi, lupa dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya bisa untuk dia manfaatkan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa al-ijtihad fit tazawwud lima'adi. Lupa untuk bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah di hari akhir karena sibuk dengan yang mubah. Tsumma tama'a fihi ayastadrijahu minha ila tarkis sunan. Bahkan kalau bisa jangan dia melakukan yang sunat. Ini akan sholat sunat orang nih. Jangan sholat sunat lah dia. Gimana caranya supaya tidak sholat sunat? Sibukkan dia untuk melakukan yang mubah. Kerjakanlah terus. Kerjakanlah terus. Ini kan masih apa lagi? Belum apa lagi? Belum komat orang lagi. Akhirnya terlewatkan. Atau misalnya tidak ke masjid misalnya. Tidak ke masjid. Bagi sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasanya itu adalah merupakan sunat mu'akkad misalnya. Kan sunat mu'akkad, tidak apa-apa. Sudah sholat aja kamu sudah mantap, sudah hebat. Tuh. Tengok orang-orang sebaya dengan kamu, kawan-kawan kamu, tengoklah kerja-kerja mereka. Tapi kamu sholat taat pada Allah SWT, sudah hebat, mantap. Nah, yang tidak tahu bahwasanya dia sedang dipermainkan oleh syaitan, iya juga ya. Ini ajalah, gini ajalah. Ini syaitan. Wa aqal ma yanal minhu tafwid al-arbah wal makasib al-azimah. Minimal yang dia inginkan dari orang itu adalah terlewatkan darinya peluang untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ja min hadhihi al-aqabah bi basiratin tamah. Kalau gagal dari semua target tadi, apa yang dia lakukan? Aqabatul a'mal al-marjuhah al-mafdulah min at-ta'at fa'amarahu biha wa hassanaha fi 'aini. Yaitu melakukan yang kurang afdal dan meninggalkan yang lebih afdal. Melakukan yaitu membuat orang untuk condong
supaya melakukan yang kurang afdal. Meninggalkan yang afdal. Misalnya di dalam salat. Afdalnya adalah membaca doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Kan tidak wajib. Santai aja lah. Baca Al-Fatihah aja lah langsung. Iya juga ya. Kan tidak wajib. Tidak ada masalah. Tinggalkan. Apalagi contohnya misalnya. Dianjurkan untuk misalnya tadi ke masjid. Bagi sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwasanya salat berjamaah itu adalah sunat mu'akkad. Kan tidak wajib. Sunat mu'akkad. Biar aja di rumah aja tidak apa-apa. Memilih sesuatu yang kurang afdal. Kemudian meninggalkan yang lebih afdal. Dapat itu jadilah. Itulah setan topenya. Jadi sekecil apapun keuntungan dari usaha yang dia targetkan, dia akan lakukan. Kalau tidak bisa untuk mendapatkan yang tertinggi tadi. Al-aqabah sabi'ah, kalau gagal dari itu semua, taslit jundihi alaihi bi anwa'il adha bil yad wal lisan wal qalb ala hasabi martabatihi fil khair. Kalau tidak mampu juga, maka dia pengaruhi orang-orang lain. Agar orang-orang lain memusuhi, membenci hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat, yang payah untuk dia ganggu tadi. Coba syaitan. Lihat, ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi, luar biasa. Permusuhan syaitan, jahatnya syaitan, bagaimana liciknya syaitan, dan sabarnya dia untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Karena memang itu yang diinginkannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. Bahwasanya syaitan aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh kalian. Tidak ada tidak. Musuh. Maka jadikan dia musuh. Jangan kalian jadikan dia kawan. Jangan berkonco dengan syaitan. Karena dia ingin menjerumuskan kalian ke dalam neraka sa'ir. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Cara-cara syaitan di dalam menjerumuskan anak cucu Adam. Termasuk di antaranya kita. Maka harus kita pahami ini. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ternyata ditarget oleh syaitan. Yang ditarget oleh syaitan. Maka beribadah kita kepada Allah SWT dengan baik. Berdoa kita kepada Allah SWT, mohon perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan. Kemudian belajar kita tentang agama Allah ini supaya kita tahu. Karena kalau seandainya kita tidak tahu, bagaimana kita akan bisa berhadapan dengan syaitan. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pembahasan berikutnya pindah kita kepada madakhil al-ma'asi. Itu pintu-pintu masuknya maksiat ke dalam diri seseorang. Madakhil al-ma'asi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia. Selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh. Dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun, dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun, kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخ الإسلام أعزكم الله. Hujan itu turun membasahi bumi, turun memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatihi." Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira di hadapan rahmatnya. Maksudnya rahmat di sini itu hujan. Allah menyebutkan bahwa hujan adalah rahmatnya. Bagaimana tidak rahmat? Dengan hujan manusia bisa hidup. Dengan hujan pepohonan hidup. Dengan hujan binatang-binatang hidup. Dengan hujan Allah hidupkan segala sesuatu. Bayangkan apabila Allah tahan air hujan ini 1 tahun saja, tanah akan kering kerontang, kehidupan pun akan hancur. Mungkin tidak ada lagi kehidupan di atas bumi ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menahan air hujan kepada manusia. Subhanallah. Hujan adalah merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan hujan memberikan kepada kita, akhan Islam, sebuah pelajaran penting tentang pengenalan pencipta hujan. Seakan hujan itu memperkenalkan kepada kita tentang sifat-sifat pencipta hujan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah hujan ini. Allah turunkan setetes demi setetes. Bayangkan apabila hujan itu Allah turunkan ke muka bumi bagaikan kita menuangkan air dari ember. Saya yakin pasti itu akan hancur kehidupan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan setetes demi setetes, menunjukkan akan sifat Allah yang sayang kepada manusia, menunjukkan akan sifat Allah yang lembut kepada manusia. Sehingga akhirnya hujan itu betul-betul menjadi rahmat untuk manusia. Namun ketika hujan itu deras, sementara tanah pun juga ikhwatan Islam gundul, barangkali itu akan menyebabkan malapetaka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Akhul Islam, na'azakumullah. Ketika kita melihat hujan, kita teringat bahwasannya kita manusia sangat lemah sekali. Manusia, kalau Allah bukan karena Allah yang menurunkan air pada kita dan air hujan itu, dia tidak akan bisa hidup. Manusia lemah. Manusia tidak bisa menciptakan hujan. Manusia butuh kepada hujan. Berarti ketika kita melihat hujan yang turun dengan derasnya, apalagi itu sudah berbulan-bulan tak turun air hujan, kita merasa gembira. Maka seharusnya kita hanya beribadah kepada pencipta hujan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta hujan itu adalah Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan yang turun ini. Menunjukkan kekuasaannya. Kekuatan yang luar biasa. Menunjukkan kepada kasih sayangnya. Menunjukkan kepada kelembutannya. Dan menunjukkan kepada ilmu Allah yang sangat luas sekali. Akal Islam, bagaimana jadinya apabila air hujan ini Allah turunkan asin? Bagaimana kalau ternyata Allah turunkan air hujan ini merah, dengan seperti merah darah? Bagaimana kalau Allah turunkan hujan ini sesuatu yang sangat panas dan menyengat? Ternyata Allah jadikan air hujan itu, subhanallah, lihatlah, air hujan itu bening. Air hujan itu, ya akhal Islam, tawar. Memberikan kepada manusia berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya dengan izin Allah. Maka ya akal Islam, perhatikanlah hujan itu. Niscaya engkau mengenal siapa Rabbmu. Pikirkan dengan akal pikiran kita tentang air hujan yang Allah turunkan dari awan, dari langit ke bumi itu. Niscaya akan memberikan kepada kalian tentang hakikat kehidupan. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu Maha Hidup. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu Maha Lembut. Lembut sekali kepada hambanya. Berbagai macam kelembutan yang kita rasakan dari ciptaan Tuhan. Allah yang menurunkan air hujan itu Maha Penyayang. Karena Allah sayang kepada kita, Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes untuk memberikan kepada kita kasih sayangnya. Subhanallah, akal Islam. Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang berpikir? Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Taqina adzabun nar. Maka peliharalah kami di adab dan adab api neraka. Akhwan Islam, lihatlah hujan ini yang disertai dengan kilat dan guntur. Seakan-akan mereka berkata kepada manusia, wahai manusia, apakah kalian bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan ini? La wallah. Coba perlihatkan ciptaan-ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu. Apakah mereka bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh tuan-tuan yang disembah selain Allah itu. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Mereka tidak bisa menciptakan setetes air. Setetes air pun mereka tidak bisa menciptakan. Lalu mengapa kita menyembah selain Allah? Seharusnya kita menyembah Allah pencipta hujan. Yang menurunkan kepada kita kasih sayangnya berupa hujan. Yang memberikan kepada kita kehidupan dengan air hujan. Sehingga Allah tumbuhkan dengannya berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ikhwatan Islam, a'azakum Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang telah menurunkan air hujan, anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Allah turun, dia Allah yang menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu Allah pun keluarkan berupa buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Lalu Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kamu tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan itu semua. Akhul Islam, tanyakan kepada diri kita, apakah matahari yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan? Tanyakan kepada diri kita, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah berupa para nabi ataupun benda-benda yang menurunkan air hujan? La wallah. Allah yang menurunkan hujan. Maka dari itulah kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Allah mengatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dalam keadaan kamu tahu bahwasanya yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, lihatlah guntur itu, keledek. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Dan Allah ingin mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran ya, penciptaannya. Agar manusia mau takut kepada Allah. Allah mampu untuk menyambarkan geredek itu kepada salah seorang daripada kita. Bagi Allah itu mudah. Padahal geledek itu bertasbih memuji Rabb-nya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya geledek itu bertasbih yusabbihur ra'du bihamdih. Geledek itu, guntur itu bertasbih memuji Rabb-nya. Subhanallah, akhwal Islam. Apabila geledek itu, yang apabila kita terkena, barangkali kita akan hancur, kita akan mati. Ternyata ia bertasbih memuji Rabb-nya. Maka kewajiban kita pun untuk bertasbih memuji Allah, pencipta geledek, ya, pencipta guruh itu. Semoga akal Islam kita termasuk orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran kita memperhatikan ciptaan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaannya. Air hujan itu telah memperkenalkan kepada kita tentang hakikat penciptaan, tentang hakikat kehidupan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirat.

به وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر

يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث.

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

ثانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر

0: إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Edisi Lembar Kerja Selasa malam Rabu tanggal 7 Safar 1448 Hijriah bertepatan 21 Juli 2026. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa kita hadirkan kajian live dari studio. Kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin beliau Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah yang memperbaiki tahsin tilawah bacaan kita dan juga mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian pengganti kita di malam hari ini. Kajian yang kami pilihkan adalah kajian yang disampaikan oleh Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan kembali merujuk keutamaan ayat kursi. Sebelum kita dengarkan, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kita bacakan dulu beberapa informasi kajian. Yang pertama datang dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Untuk kajian besok pagi ba'da subuh, kembali syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, masih pembahasan kitab manasik haji yang disampaikan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Kajian ini rutin dari Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Rabu ba'da subuh, insyaallah kajian ini akan dilanjutkan pada bab yang ke-162, hadis-hadis tentang di mana dilaksanakan salat tawaf 2 rakaat. Kemudian bab yang ke-163, hadis-hadis tentang perkataan setelah melaksanakan salat tawaf 2 rakaat. Bab yang ke-164, bab tentang bacaan pada salat tawaf 2 rakaat. Kemudian apabila waktu memungkinkan, beliau akan membahas bab yang ke-165, hadis tentang meminum air zam-zam. Ya, syarabu min zam-zam atau meminum air zam-zam. Baik, itu dia informasi kajian rutin besok pagi ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah dari Musholla Al-Hidayah. Musholla Al-Hidayah, insyaallah besok pagi kembali akan diadakan tafsir Al-Quran. Kajian tafsir Al-Quran bersama Imam Tetap Musholla Al-Hidayah, Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian tafsir Al-Quran setiap Rabu pagi ba'da subuh, insyaallah besok dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC, Hafizahullah Ta'ala, Imam Tetap Musholla Al-Hidayah. Demikian informasi kajian besok pagi Rabu ba'da subuh dari pengurus Musholla Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Dan kemudian ada informasi dari Masjid Zaid bin Thabit. Kajian rutin Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala, sekelumit kisah teladan dari orang-orang saleh terdahulu. Kajian besok pagi Rabu ba'da subuh bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala, yang akan menceritakan sekelumit kisah teladan dari orang-orang saleh terdahulu. Demikian informasi kajian rutin besok pagi Rabu ba'da subuh dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02. Bisa masuk dari Jalan Garuda, Jalan Dahlia atau Jalan Delima, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Dan kita akan dengarkan kajian pengganti yang akan kami putarkan, disampaikan oleh Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Keutamaan ayat kursi. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i wa barakallahu fikum.
2: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
3: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan kajian di musalla Al-Ikhlas, musalla Al-Ikhlas, Kampung Melayu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas suatu ayat yang ayat ini seberataan kita tahu, yaitu ayat Al-Kursi. Mohon maaf sebelumnya, di pengumuman mungkin ayat kursi gitu loh Pala. Sebenarnya itu mungkin masuk adat bahasa Banjar. Kita langsung menyambatnya ayat kursi gitu kan. Itu bahasa Banjar. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan tetap saja mengatakan ayat Al-Kursi, karena namanya ayat Al-Kursi, bukan ayat kursi, tapi ayat Al-Kursi. Nama ayatnya adalah ayat Al-Kursi, karena di dalam ayat tersebut ada kata Al-Kursi, gitu kan? Bukan sekedar kursi, tapi Al-Kursi. Sebagaimana juga penamaan ayat itu dengan nama tersendiri, yang tidak ada satupun di dalam Al-Quran punya ayat tersendiri, punya nama tersendiri sepertinya, seperti ayat ini, maka kita tetap harus semestinya menjaga bagaimana pengagungan nama tersebut, yaitu ayat Al-Kursi. Adapun ayat-ayat yang lain tidak ada yang punya nama khusus. Kalaupun ada nama khusus, itu adalah ijtihad sifatnya. Umpamanya kata para sahabat, ini ayatnya para penghafal Quran. Ini ayatnya, ini ayat bercerita tentang utang piutang. Ini ayat masalah riba. Itu sifatnya ijtihad saja. Tapi menang bangaran, adapun ngaran ayat Al-Kursi, nah ini memang dari sananya disebut ayat ini. Ya, Rasulullah SAW sendiri menyebut ayat Al-Kursi, para sahabat juga. Jadi kalau kita bisa menjaga nama ini apa adanya, maka itu lebih baik lagi, tanpa pengaruh dari bahasa daerah. Tetap kita jaga. Baik jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah, dan itu adalah surah yang paling utama, surah yang paling mulia dari Al-Quran. Maka sekarang kita akan membahas ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kadada ayat yang lebih mulia daripada ayat Al-Kursi. Sebagaimana tidak ada surah yang lebih mulia daripada surah Al-Fatihah. Sehingga satu ayat dari surah Al-Fatihah tidak akan bisa tidak lebih mulia daripada ayat Al-Kursi. Masing-masing dari setiap ayat dari surah Al-Fatihah itu tidak lebih mulia daripada ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi lebih mulia dari masing-masing ayat surah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat Al-Fatihah semuanya yang tujuh itu terkumpul melawan satu ayat Kursi, ya jelas tetap lebih utama tujuh ayat Al-Fatihah tadi. Karena tujuh Al-Fatihah itu surah. Surah yang terutama. Surah yang paling mulia.
Baik, seperti contohnya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih. 2 juz hampir setengah ya. Surah Al-Baqarah dengan yang di dalamnya ada ayat Al-Kursi itu tidak lebih utama daripada surah Al-Fatihah. Bisa dipahami? Al-Fatihah lebih utama daripada surah Al-Baqarah walaupun di dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Tapi satu ayat kursi lebih utama daripada satu saja dari ayat Al-Fatihah. Ya. Begitu. Sama seperti yang diarahkan sebagian para ulama tentang perbandingan antara 10 hari pertama dari Zulhijjah dengan 10 hari terakhir dari Ramadan. Padahal di akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Salah satu pendapat para ulama yang terkenal di dalam mentaujih keduanya, padahal Allah juga bersumpah walayalin ashar, demi malam-malam 10 pada surah Al-Fajr. Sepakat para ulama walayalin ashar ini adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Sedangkan 10 hari terakhir dari Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarinya. Bukan beliau saja, istri juga diajak untuk i'tikaf di masjid untuk mencari Lailatul Qadar. Disinilah para ulama membahas mana yang lebih utama di antara keduanya. Pemaduan di antara keutamaan ini sama persis seperti yang tadi. Jadi begini, kalau ditanya mana yang lebih utama 10 pertama dari Zulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, maka jawabannya 10 pertama Zulhijjah lebih utama. 10 pertama Zulhijjah lebih utama karena Allah bersumpah deminya. Adapun 10 terakhir Ramadan, tidak, Allah tidak menggunakannya dalam bersumpah. Iya kan? Kecuali Lailatul Qadar yang ada di 10 terakhir Ramadan. Lailatul Qadar yang terjadi itu jauh lebih utama dari satu persatu dari malam Zulhijjah. 10 Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah. Bisa dipahami? Sama persis seperti Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi. Malam ini belah kita santai ya. Amun pamannya belum sampai kita kepada pembahasan tadabur ayatnya, minimal kita membahas tentang keutamaannya barang. Ya lo? Yang penting kita bawa bulik, ada nang disangut, apa namanya? Ada nang kawa di bawa bulik ke rumah dari keutamaan yang surah ini. Baik. Keutamaan ayat kursi. Kita akan sampaikan di sini ada 7 keutamaan ayat Al-Kursi. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya dia adalah ayat yang paling utama, paling mulia. Afdalu ayat. Afdalul ayat. Ayat yang paling utama, yang terbaik. Kalau kita tahu Al-Quran itu sudah sebaik-baik zikir, maka ayat kursi ini yang terbaik dari semuanya. Dalilnya adalah hadis Muslim dari jalan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abul Munzir, wahai Abul Munzir, langsung menerjemahkan, apakah engkau mengetahui suatu ayat di dalam Al-Qur'an, apakah engkau mengetahui suatu ayat di dalam Al-Qur'an yang paling mulia, paling agung,
Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Wahai Abul Munzir, kata Rasulullah, apakah engkau mengetahui ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran yang engkau telah hafal? Digasak Nabi. Pertama kan, kada mau menjawab nih Ubay. Yang kali kedua, Nabi gasak lagi. Ayo ikam cobai menjawab lagi. Maka karena Nabi mendua kali dari pertanyaan ini, maka Ubay pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya ayat kursi. Jadi kadang-kadang, ya ini bahasa sahabat pala, kalau menyambat suatu ayat tertentu, itu kadang-kadang mencukupkan dengan awalnya saja. Seperti contohnya, apa yang engkau baca, kada disambat surah Al-Ikhlas kada, tapi qul huwallahu ahad. Maksudnya sampai akhir. Sampai walam yakulahu kufuwan ahad. Tapi hanya dicukupkan dengan qul huwallahu ahad. Seperti inilah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi pun memegang dadaku. Kemudian beliau mengatakan, wallahi liyahnikal ilm ya Abul Munzir. Selamat. Demi Allah, selamat engkau dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu, wahai Abul Munzir. Jadi ini ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Ada tambahan, Bapak Ibu. Di dalam selain Sahih Muslim. Tadi kan Sahih Muslim kan? Ada tambahan. Ini kan perkataan Nabi kepada Abul Munzir, kepada Ubay bin Ka'ab, ya kan? Sampai di sini ini terkenal. Ini terkenal. Seberataan orang lancak mendengar ini, ya kada, Pak. Nah, tapi ada tambahan, yang tambahan ini jarang orang mendengar. Nah, ini larang haraganya nih, Pak. Amun diharagai. Nah, tambahan ini sahih juga. Mari dengarkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisu ar-rahmana 'azza wa jalla 'indal 'arsy. Sesungguhnya ayat kursi ini demi zat Muhammad di tangannya, yakni demi Allah. Sesungguhnya ayat kursi ini baisi ilat wan baisi dua bibir, dengan seberatan ini dia mengagungkan, mensucikan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang di sisi arasy. Ini kada pernah, ya jarang kita mendengar, ya kada. Jadi ayat kursi yang kita baca ini, ya, dia punya lidah dan punya dua bibir. Kayak apa tuh Ustaz? Kada kau membayangkan Ustaz? Padahal kita membacanya Ustaz. Nang mananya ini nang jadi itu? Wallahu a'lam. Yang penting ayat kursi ini, ujar Nabi apa? Dia memiliki ilat, memiliki lidah, dan memiliki dua bibir. Dia mensucikan Allah di sisi arasy. Dia mensucikan Allah di sisi arasy. Kalau sudah di akhirat, hal ini akan terungkap, kita bisa melihatnya. Tapi karena sekarang kita hidup kita di dunia, maka apa yang diberikan Nabi SAW ini, kita tidak bisa membayangkannya. Ya. Kita mungkin pernah juga mendapati pada sebagian hadis bagaimana bacaan Al-Quran seseorang di dunia itu nanti di akhirat datang berupa manusia yang ganteng dan sebagainya, dia memberi syafaat kita di hadapan Allah. Orang ini begini dan begini. Nah, yang orang ini bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Begitu pula surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dia seperti apa? Awan yang agak menghijau, hitam menghijau, awan yang ya seperti mendung. Datang pada hari kiamat seperti awan yang mendung, dua awan yang mendung.
Karena kalau kita membayangkan sekarang, yang penting kita imani apa adanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, urusan melihatnya, kita berharap semua bisa mendapatkannya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ditanya, kenapa ayat ini menjadi ayat yang paling utama? Banyak orang menjawab kayak ini, Pak. Karena dia berasal dari Allah, sedangkan perkataan-perkataan yang lain itu perkataan manusia. Kalau itu jawabannya, maka enggak, tidak ada yang lebih utama. Al-Quran itu seberataan juga perkataan Allah. Ya kan? Jadi tidak benar jawabannya kalau perkataan ini, apa namanya, ayat kursi adalah yang paling utama karena dia perkataan Allah. Tidak benar. Yang benar adalah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena ayat ini mengandung makna-makna yang agung. Di sana ada tauhid yang tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun yang mengandung kandungan tauhid setajam dan sesempurna yang terdapat pada ayat Al-Kursi. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memiliki kandungan tauhid setajam dan sesempurna dan seindah ayat Al-Kursi. Kita bisa jadikan sebagai kiasnya begini. Taurat, Injil, Zabur saja. Itu dikalahkan keutamaannya oleh Al-Quran. Ya kan? Kenapa Al-Quran mengalahkan ketiganya ini? Karena kandungan Al-Quran itu lebih mulia lagi. Lebih mengandung tauhid lagi daripada tiga kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran lebih utama daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itulah ayat Al-Kursi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, sudah diketahui bersama bahwasanya perkataan yang Allah memuji dirinya di dalam perkataan tersebut, Allah menyebut sifat-sifatnya dan mentauhidkannya, itu jauh lebih baik daripada perkataan yang di dalamnya. Itu lebih baik ya. Itu lebih baik daripada perkataan yang di dalamnya Allah mencela musuhnya atau menyebut sifat-sifat musuhnya. Oleh karena itu surah Al-Ikhlas lebih utama dari surah Tabbat. Surah Al-Masad, Tabbat yada abi lahabi watab. Surah Al-Ikhlas lebih utama daripada surat Al-Masad. Ya. Sehingga surah Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran. Seseorang membacanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maksudnya pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi kalau tertulisnya di catatan, maka tetap aja yang kita tertulis membaca surah Al-Ikhlas. Begitu pula ayat Al-Kursi lebih baik. Jadi dia adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran karena kandungan tauhidnya. Mungkin sebelum kita lanjutkan kepada fadilat yang kedua, tadi ketika kita membahas tentang surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, mungkin perlu ulun jelaskan kembali, walaupun mungkin sebagian kita sudah tahu, kenapa dikatakan dia ta'dilu sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena ayat kursi itu, surah Al-Ikhlas itu kandungannya adalah tauhid, adalah nama-nama dan sifat Allah. Sedangkan Al-Quran itu sepertiganya, Al-Quran itu adalah tauhid. Sepertiganya adalah asma'ullah wa sifatuhu. Makanya dia seperti sepertiga.
Dan yang dikatakan Nabi SAW ta'dilu tsulutsal Qur'an artinya pahalanya. Jadi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, Pak, seperti kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Kalau kita membaca 3 kali, berarti seperti kita membaca Al-Qur'an seluruhnya. Ya kan? Baca 3 kali seperti membaca Al-Qur'an seluruhnya karena kita sudah 3 kali membacanya. Sedangkan dia seperti sepertiga Al-Qur'an. Jadi sepertiga kali 3 jadi sebagian. Nah, sekarang apakah itu mewakili mengkhatamkan Al-Qur'an? Tadi sudah ulun singgung. Mewakili apa tidak? Mewakili apa tidak? Tidak mewakili. Jadi kalau umpamanya dapat pahalanya dari Allah, dapat aja pahala sepertiga Al-Qur'an. Tapi kalau ada pencatat amal nih, nah, malaikat Raqibun Atid. Ya kalau nang ditulis Raqib Atid nih, nah, kira-kira pian membaca sepertiga Al-Qur'an atau membaca ayat surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas yang dicatat inya pian membaca surah Al-Ikhlas, tapi nang diberi pahala oleh Allah sepertiga Al-Qur'an. Tatap haja belain kalau kita hanya mencukupkan dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, tetap belain dengan kita membaca Al-Qur'an sebagian dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kali ini, kalau yang ini ada catatannya di amalan kita. Selain dapat pahala juga ada catatannya. Blah, catatannya banyak. Kalau yang ini pahalanya dapat, catatannya tidak ada. Sama seperti umpamanya pian mungkin mendapati beberapa hadis tentang keutamaan siapa yang menggawai kayak ini, maka seperti dia berhaji. Ya enggak? Contohnya umpamanya ada hadis umpamanya siapa yang umroh di bulan Ramadan nang kayak apa? Nang kaya tulak haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Ya lah. Nah. Ini maksudnya apa pahalanya? Umroh di bulan Ramadan paling utama dibanding umroh di bulan-bulan lain. Pahalanya seperti haji. Tapi apakah seseorang imbah bulik dari umroh di bulan Ramadan, kiauja aku haji, aku sudah menggawi apa umroh di bulan Ramadan. Apakah dia dikatakan sudah melaksanakan ibadah haji? Jawabannya tidak, tapi dia sudah dapat pahala ibadah haji. Mungkin dalam beberapa waktu kemarin kita mungkin ada mendengar sedikit potongan perkataan Bapak Soeharto, ya. Ada dengar ya? Jadi Pak Harto memberikan arahan ketika Sidin di akhir-akhir masih presiden, ujar Sidin, bagi kaum muslimin yang masih belum bisa berangkat haji, ujar Sidin, maka silahkan juga pergi umroh di bulan Ramadan karena itu sama saja dengan berhaji. Mungkin perkataan beliau itu, kalau kita mau husnudzon, mungkin maksud Sidin memotivasi bagi yang tidak punya dana untuk berangkat umroh, berangkat haji, sudah berangkat umroh aja di bulan Ramadan, pahalanya juga dapat. Tapi Sidin tentunya dari perkataan Sidin itu, kalau kita mau husnudzon, insya Allah Sidin tidak memaksudkan bahwasanya amalan haji sudah terlaksana. Ya kan begitu. Jadi beliau hanya ingin memotivasi kaum muslimin di Indonesia. Karena pada waktu beliau masih jadi presiden di akhir-akhir itu sudah ada umroh, dan umroh waktu itu kan masih sangat murah, Pak ya. Masih sangat murah. Masih bisa berangkat 7 juta waktu itu kalau enggak salah. Ya kan? 7 juta masih bisa berangkat. 6 juta bahkan sudah bisa berangkat umroh. Nah, waktu itu, ya kan? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya siapa yang membaca ayat Al-Kursi, dia akan terhindar dari kejelekan dan
maksudnya dari keburukan atau bahaya, dan dijauhkan dari syaitan. Ya, dan kisahnya insya Allah pernah pian mendengar kisah siapa? Sahabat siapa? Sahabat Abu. Siapa sahabat yang dibungli setan? Dibungli setan siapa? Sahabat Abu Hurairah. Ya lo, ada nang Abu Hurairah disuruh untuk menjaga harta zakat. Nah, Baitul Mal. Menjaga Baitul Mal. Habis itu mencuntan inya. Habis itu ketangkap. Terus inya minta supaya dilepas. Baik itu pulang, datang pulang. Ya lo, sampai akhirnya ditangkap Abu Hurairah. Terakhir ujarnya hanya inya memadahkan, kalau seandainya ikam menuju tempat tidurmu di malam hari, maka bacalah ayat Al-Kursi, maka Allah akan tetap menjagamu dan tidak akan didekati setan sampai pagi. Habis itu bujur jakah ini kan, akhirnya dilepas. Akhirnya besoknya disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Dia sudah jujur tapi sebenarnya dia pembohong. Itu adalah syaitan. Jadi ayat Al-Kursi ini sangat menjaga Bapak. Sangat menjaga kita. Jadi hendaknya kita baca dalam rangka menjaga diri kita. Sebelum tidur khususnya. Atau mungkin di kondisi-kondisi yang kita ingin pertolongan dari Allah. Dari setiap sesuatu yang membahayakan atau syaitan. Yang ketiga, Nabi SAW memberitakan bahwasanya siapa yang membaca ayat Kursi setelah sholat fardu, berarti termasuk dari zikir setelah sholat, kanat sababan lahu fi dukhulil jannah. Nang kayak ini bisa menyebabkan dia masuk surga. Jadi salah satu penyebab masuk surga adalah membaca ayat Kursi setelah sholat fardu. Hadisnya jelas. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya, Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat Kursi saban limbah sembahyang fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Apa maksudnya ini? Mari kita perhatikan syarahnya oleh Imam At-Taftazani. At-Taftazani mengatakan, ya'ni lam yabqa min syara'iti dukhulil jannati illa al-maut wa ka'anna al-mauta yamna'uhu wa yaqul la budda min huduri awalan litadkhulal jannah. Nah, coba perhatikan ujar At-Taftazani. Maksudnya hadis tadi, tidak tersisa dari syarat ikam nih masuk surga kecuali kematian aja lagi. Kematian yang menghalangi ikam masuk surga. Seolah-olah begini. Ayo aja ikam masuk surga, tapi hadangi aku. Pahamlah. Tapi hadangi aku, ujar maut. Ayalah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi kita dengar menunjukkan bahwasanya keutamaan yang luar biasa, dan ini adalah targhib,
namanya targhib itu kan tidak mesti terjadi. Dia bisa terjadi kalau terkandung padanya syarat-syarat yang lain dan tidak ada penghalang. Seperti contohnya orang melakukan kesyirikan walaupun limbah sembahyang setelah sholat fardu selalu membaca ayat kursi tapi menggawi kesyirikan tetap bejak ada mungkin masuk surga. Ini selama syarat-syarat yang lain dan juga ayat kursi salah satunya menjadi penyebab dia masuk surga, ya tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Baik, yang keempat, ayat kursi ini mengandung nama Allah yang paling agung, Ismullah Al-A'zam. Jadi ulun hendak menyampaikan dulu, Allah itu pae baisi ngaran Al-Ismul A'zam, ngaran nang paling agung. Yang disebutkan ujar Nabi, idza da'a bihi 'abdun istajabalahu. Kalau seorang hamba berdoa kepada Allah menyambat ngaran itu, maka Allah pasti kabulkan. Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang Al-Ismul A'zam itu apa. Salah satunya yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut adalah Al-Hayyul Qayyum. Dan itu ada di dalam 3 surah di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat kursi. Di dalam surah Ali Imran di awal-awal Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga di dalam surah Taha. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, apa yang kita sebut tadi itu terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan At-Tabrani. Hadis tadi yang mengatakan bahwasanya Ismullah Al-Azam itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi penyebab keempat kenapa surah ini memiliki keutamaan lebih utama karena dia mengandung nama Allah yang paling agung. Yang apabila seseorang berdoa dengannya, Allah akan kabulkan. Yang kelima, karena ayat ini mengandung arti-arti yang mulia, kandungan yang agung, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran, yang menjelaskan, ya, yang sangat dijelaskan di dalam ayat ini, ya. Tadi sudah kita singgung karena dia mengandung tauhid, pengagungan kepada Allah, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kemudian penafian daripada hal yang bisa jadi orang mengira Allah demikian, padahal tidak seperti itu Allah, ditepis di dalam ayat Al-Kursi. Di dalam Al-Kursi dibantah kemungkinan itu atau tuduhan tersebut. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan lain sebagainya. Sehingga dia adalah sebaik-baik zikir. Ya, karena di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya nama yang terbaik. Al-Hayyu Al-Qayyum ditutup di akhir. Sebelumnya Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum di ujung Al-Aliyul Azim. Allahu Akbar. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang paling berhak untuk kita tadaburi. Bukan hanya sekedar membacanya. Bukan hanya sekedar membacanya. Makanya Pak, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang sesuai dengan yang dianjurkan itu, maka hendaknya kita bukan hanya sekedar membaca, tapi mentadaburinya. Yang tadi contohnya, tidak ada penghalang dari masuk surga kecuali kematian. Itu tuh disyarati bukan hanya sekedar membaca, Pak. Membaca dengan memahami.
Kalau sekedar membaca tidak dapat janji itu. Janji itu khusus dengan membacanya sambil memahaminya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sambil dipahami sampai habis. Kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tanpa pemaknaan itu tidak dapat. Tidak dapat janji-janji yang telah kita sebut tadi. Jadi perlu mentadaburi maknanya. Pentadaburan makna itu adalah salah satu syarat mendapatkan janji itu. Kalau kita membaca ayat Al-Kursi. Karena dialah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, ya, rasa harap kepada Allah, berinabah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya kan? Mentauhidkan Allah, bertawakal kepada Allah. Itu lahir daripada pentadaburan ayat ini. Nah, yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, sebelumnya juga ulun sebelum menyebut yang keenam ini, makanya karena kandungannya itulah yang dia bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Kalau kita tidak mentadaburinya, itu dia tidak bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Perlu kita pahami artinya. Yang keenam, Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak membacanya. Jadi bukan hanya ketika setelah sholat fardu atau umpamanya sebelum tidur, tidak. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya. Makanya diantaranya dia termasuk dari zikir pagi dan petang. Termasuk dari zikir pagi dan petang sebagaimana pada kisah Ubay bin Ka'ab. Ada tambahan, mayujiruna minkum, apa cara kami bisa terhindar dari kalian, ujar syaitan, bacalah engkau surat ayat Al-Kursi. Ini kemudian dia mengatakan, idza qara'taha ghadwatan ajrat minka hatta tumsi wa idza qara'taha hina tumsi ajrat idza qara'taha ghadwatan ujirta minha hatta tumsi wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minha hatta tusbih. Ini setan memadahkan. Amun pagi dijaga sampai sore, amun dipaja sore dijaga sampai pagi. Yang nabi, termasuk dari yang nabi benarkan. Makanya dia termasuk dari zikir pagi dan petang. Dan seseorang kalau kan kita tahu nih zikir setelah sholat fardu juga ada Al-Kursi kan? Zikir pagi petang juga ada. Ya enggak? Apakah seseorang mencukupkan dengan satu saja diniatkan dua? Ya enggak? Menurut kebanyakan para ulama boleh. Jadi umpamanya kita habis sholat subuh, kita baca ayat kursi dengan niat zikir setelah sholat dan dengan niat zikir pagi. Umpamanya kita zikir petang imbah asar atau imbah maghrib. Langsung diniatkan itu zikir habis sholat dan juga dengan zikir petangnya. Itu dibolehkan kalau kedua niatnya ada. Tapi kalau kedua niatnya salah satunya tidak ada, maka satu saja. Umpamanya seseorang umpamanya habis sholat asar hanya menyebut zikir, dia hanya niatkan zikir apa? Zikir untuk setelah asar saja. Maka pada asalnya dia hanya untuk itu. Karena dia belum niatkan untuk yang lain, maka perlu digandakan niat itu. Tapi kalau seandainya seseorang baca dua kali, maka itu lebih baik lagi. Dia baca sekali untuk setelah sholat fardu, dia masukkan lagi dalam zikir petang. Tidak masalah. Bisa dipahami? Dan itu termasuk dari zikir yang bisa
masuk keduanya. Dibolehkan, Bang. Iya. Kemudian, jadi makanya banyak kan sebelum tidur ia jual, ya. Sebelum apa namanya limbah sholat fardu ia jual, kemudian zikir pagi petang ia jual, dalam kondisi-kondisi yang kita memerlukan ia jual. Umpamanya kita di jalan ada sesuatu yang mungkin tempatnya sedikit angker, kita baca ayat itu sebagai penjagaan diri kita. Yang ketujuh, penamaan ayat ini dengan nama yang khusus, tadi sudah ulang singgung, ayat Al-Kursi, itu menunjukkan keagungannya. Seolah-olah nang lain kada beisi ngaran, ngini ada ngarannya, seolah-olah dia adalah rajanya ayat. Rajanya ayat. Yang lain kada beisi ngaran, ngini nang beisi ngaran, maka seolah-olah dia adalah rajanya ayat. Ini keutamaan yang ketujuh yang dengan ini menunjukkan kekhususan ayat kursi, ya, yang dia mengandung prinsip-prinsip tauhid, keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalamnya terkandung al-hayyul qayyum, sifat al-hayah al-kamilah, kehidupan yang sempurna, al-qayyum. Apa Al-Qayyum itu, Pak? Yang berdiri sendiri dan yang mendirikan yang lain. Dia berdiri sendiri, kada butuh yang lain. Dan dialah yang mendirikan selainnya, makhluk manusia dan sebagainya. Di situ juga ada disebut Al-Mulk. Ya, kekuasaan Allah, kepemilikan Allah. As-Sultan, kerajaan Allah. Al-Ilm, sifat Al-Ilm, maha mengetahui, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Al-iradah, al-qudrah, terakhir al-aliyul azim, al-ulu dan al-azamah. Ya. Jadi dengan ini kita tahu kita sebagai mukmin didorong untuk banyak membacanya di pagi dan sore hari, sebelum tidur, setelah salat fardu, diikat. Tapi dengan apa? Diikat dengan mentadaburi maknanya. Dan berusaha untuk mengambil hikmah-hikmahnya dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Karena pada ayat ini ada cahaya, ada petunjuk, dan ada penjagaan bagi siapa saja yang membacanya. Maka mari kita mempelajari arti-arti dan hidayah dari surah ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Nah, silakan Amin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Antara adzan dan iqamah ya. Ya, apa? Sebelum subuh apa? Oh iya, jujur. Kalau dalilnya tidak ada. Membacanya itu, kalau lafadznya seperti itu, ya, ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta, bujur aja, membaca seperti itu salah satu perkataan yang bagus, Pak. Tapi mengikatnya dengan waktu tertentu dan dengan suara keras bersama-sama itu memerlukan dalil lagi. Kalau hanya sekedar menyebut itu saja, maka itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang dia ada lagi tambahannya setelah itu. Apa gitu kan? Ulun lupa tuh. Nah, kalau sudah lebih daripada yang seperti itu, maka biasanya tambahannya itu ada kemungkinan bukan dari Nabi. Nah, kalau bukan dari Nabi itu, kadang-kadang artinya bujur aja. Tapi kadang-kadang artinya itu terlihat bujur, tapi setelah diteliti

Abul Hasan Asyadzili ini berisi tarekat. Tarekatnya ini ada Jopang yang memakai di wadah kita nih. Tarekat Syadziliyah namanya. Nah, tarekat Syadziliyah ini di situ dilajari bahar. Bahar apa? Hizib bar sama hizib bahar. Ada namanya hizib bar, ada namanya hizib bahar. Jadi bagi orang awam yang kurang ilmu, kalau melihat kata-kata pada hizib bar sama hizib bahar itu, seolah-olah masya Allah indahnya. Karena terkesan bagus pak. Terkesan bagus, ini kata-kata indah nih. Pujian kepada Allah nih. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sidin memperdalam arti ini. Sidin ibarat tuh bujur-bujur sidin pahat. Yang apa sih kata-kata yang indah nih? Bujur rejakah indah? Sekalinya dipahat sidin, di apa, dibongkar sidin yang di dalam-dalamnya, korek-korek sidin sebenarnyaan. Setelah sidin korek, terdapat sidin ternyata banyak penyimpangan akidah di balik keindahan bahasa ini. Akhirnya sidin karang suatu kitab khusus yang berjudul Ar-Raddu 'ala Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi kalau kita orang awam nih, Pak, kalau melihat artinya yang hizib bar sama hizib bahar tadi, masya Allah sudah indah banget. Tapi ternyata kalau kita lebih mendalami kandungan ini, ini kan berarti Allah itu seolah-olah dimarasi. Loh, masa Allah dimarasi? Allah itu kan tidak boleh dimarasi. Allah itu maha sempurna. Tidak ada yang dikesankan Allah itu dikasihani, kan? Malah semestinya kita tuh kasihan pada diri kita. Kita ini banyak berdosa. Jangan dikasihani Allah. Allah itu maha mulia, sempurna. Tidak ada bagi Allah itu. Allah itu dimarasi, bahasa pian paham, dimarasi paham lah. Dikasihani. Dimarasi itu kan ada. Nah ini ada kandungan seperti Allah itu dimarasi itu kan. Ini tidak benar. Allah itu kan boleh dimarasi. Allah itu sempurna. Kayak apa aja hamba memaksiat, tidak ada sedikit pun itu mengurangi ke kerajaan Allah. Kayak apa aja hamba itu sugihnya, nyamannya, kada sedikit pun mengurangi, atau tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah. Kerajaan Allah tetap aja. Yalo? Allahu Akbar. Kayak apa aja hamba itu beramal soleh banyaknya, kada sedikit pun menambah kerajaan Allah. Kayak apa orang alimnya, berilmu, ibadahnya luar biasa, ya dak? Hah? Ketujuh menagur orang, ketujuh memberi orang, ketujuh menolongi orang. Tapi kalau seandainya ibadahnya sangat banyak, itu tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah. Nah, jadi mungkin itu seperti itu, Pak lah. Jadi mungkin di hati, kalau itu bukan perkataan dari Nabi, maka hati-hati. Nah, yang intinya tadi sebenarnya waktunya lawan itu digawi bersama-sama, itu perlu dalil. Kalau tidak ada dalilnya, berarti itu hendaknya kita tidak lakukan. Berarti itu adalah isyarat tidak ada di dalam syariat Islam ini. Wallahu a'lam. Adzan enggak apa-apa? Atau kayak apa? Naam. Naam. Apa? Naam. Apa tuh? Oh, tidak ada yang bisa mencakup ilmu Allah. Artinya tidak bisa yang bisa mengetahui ilmu Allah kecuali dengan kadar yang Allah kehendaki. Ikam kubari ini. Tapi seberatan ilmu Allah, tidak ada yang bisa melingkupinya ke satu pun. Ya, tidak ada. Karena illa bimasyak, kecuali dengan kadar yang Allah kehendaki pada sebagian makhluknya. Seperti Nabi Muhammad diberitahu dari mughayabat, perkara-perkara yang gaib, kena di akhir zaman akan ada ke ini, ada akan ada seperti itu. Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau bukan dari Allah? Seperti contohnya juga kita yang dulu belum bisa membuat HP, lama-lama ada orang yang bisa membuat HP yang sekarang canggih ini, yang digunakan ini.
Ini dari mana?

0: dari ilmu yang Allah berikan kepada dia, dan itu sangat sedikit sekali. Allah kasih demikian. Ya, illa bimasya. Nah, dikasih sini. Ilmu Allah jauh daripada ini. Jauh lebih daripada ini. Dan Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang sebelumnya kalian tidak tahu. Kita ada tahu, karena mungkin bisa jadi ada HP yang kita enggak tahulah, bisa jadi ada HP yang lebih canggih lagi daripada ini. Dia bisa ini, bisa itu. Ya, wallahu alam, kita kada tahu kayak apa yang kecanggihan di akhir zaman ini. Nah, sekarang aja ulun ada mendengar Amerika sekarang sedang pencobaan mobil terbang. Yalah, lagi percobaan. Jadi kalau percobaannya ini berhasil, maka yang pertama kali, negara pertama kali yang ada di jalan-jalan mobil terbang, Amerika. Nanti kalau sudah beberapa lama di Amerika sukses, baru negara-negara lain akan ikut. Sekarang sudah uji coba mobil terbang. Terpikirkah orang-orang dahulu? Belum terpikir itu kan? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nang melajari manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Kita tutup, Pak Amin. Baik, kalau demikian semoga apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan dan bisa kita amalkan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan itu berasal dari pribadi ulun sendiri. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Hidayah
1: bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

wailu yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

0: Ataukah dia berada di neraka?
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yus'abuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Dan itu sebuah kepastian.
1: Dengan demikian, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat.
0: Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita, untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan, di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir, masuk ke dalam jurang. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu?
1: Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid.
0: Persiapkan dirimu wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir.
2: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adzkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحمد

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: كَفَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: لكم كأولاد بعد الفجر نترككم مع البرامج سائلا المولى لنا ولكم التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمهات الله عزني وعزكن الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah تبارك وتعالى atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di taman surga, surga dunia, yakni majlis ilmu, yang mudah-mudahan dengan kita berkumpul di surga dunia menjadi sebab kita juga bisa berkumpul di surga akhirat di yaumil qiyamah. Allah masukkan kita ke dalam surga dan jauhkan kita dari neraka. Kita hadiahkan yang kedua salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua umat beliau di akhir zaman ini tetap istiqamah, ya, setia mengikuti sunnah-sunnah beliau dan para sahabat beliau, ya, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama mereka, bersama Rasulullah, bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita lanjutkan pelajaran kita, ibu-ibu yang saya hormati. Kita masih di halaman 59, paragraf terakhir, paling bawah. Belum selesai. Al-Mu'allib, semoga Allah menjaga beliau dan menyehatkan beliau, melanjutkan terkait pembahasan kita yang sebelumnya tentang penyakit hati, atau ada tentang terkait tentang penyakit, ada penyakit syubhat dan ada syahwat. Di paragraf terakhir di paling bawah beliau mengatakan hati mempunyai penyakit-penyakit lain selain penyakit di atas. Penyakit di atas apa kemarin? Syahwat dan syubhat. Ya. Jadi bukan hanya itu jenis penyakit hati. Jadi berarti penyakit hati itu banyak, ibu-ibu. Virusnya banyak, enggak satu jenis atau dua jenis, tapi berjenis-jenis, anwa', banyak. Apa penyakit yang lain yang disebutkan oleh beliau di sini? Dan saya mohon izin kepada ibu-ibu semua untuk saya Hal-hal yang saya lihat penting untuk saya sedikit tekankan, saya tekankan. Maksudnya saya jelaskan gitu kan. Supaya lebih meluas faedahnya. Jadi jangan terburu-buru untuk dalam satu kajian bisa dapat berlembar-lembar. Gitu ya. Pelan-pelan kita ngaji, yang penting faedah. Kita bisa raup banyak. Jadi selain penyakit di atas, syubhat dan syahwat, atau syahwat dan syubhat, ada penyakit-penyakit lain yang menimpa hati ibu-ibu, yang menggerogoti hati seorang hamba. Yaitu yang pertama di sini disebutkan apa? Riya. Ya, ini kalau boleh saya bahasakan, min akhtaril amrad, termasuk dari penyakit hati yang paling bahaya, termasuk ya. Jadi ini termasuk penyakit hati, itu virus hati yang sangat berbahaya ibu-ibu, riya ini. Ya. Dan tidaklah yang betul-betul memahami tentang penyakit riya ini melainkan orang ikhlas. Ya, mukhlisun, mukhlisat. Orang-orang yang ikhlas yang betul-betul memahami hakikat riya ini. Ya. Bagaimana dia begitu menghancurkan, merusak ya yang namanya penyakit riya itu. Yang akan mengetahui betul-betul mengilmui bahaya dan mengerikannya penyakit riya ini hanyalah orang-orang yang mukhlisun, mukhlisat, orang-orang yang ikhlas. Karena kalau orang yang riya, ya dia apa ya? Dia merasa aman-aman saja, dia enggak menganggap riya itu berbahaya. Berbahaya yang dia pelakonnya, dia senang riya. Paham maksud saya, Bu? Berarti akan yang betul-betul mengetahui bahaya penyakit riya ini ya tidak lain tidak bukan ya adalah orang-orang yang ikhlas ya itu orang-orang yang ikhlas dan kalau boleh saya membahasakan bahwa orang yang tidak ya menginginkan riya dia enggak suka riya, dia enggak menginginkan riya, itu ya sulit untuk dia terkena dengan apa? Penyakit riya tersebut, Ibu Allah SWT. Karena dia tidak menginginkannya. Ya, sulit dia untuk kena dengan riya tersebut. Sehingga jangan sampai kita kadang kena was-was syaitan. Padahal kita sudah ikhlas, tapi setan datang anti muraiyah. Kalau perempuan ya, ah kamu riya. Kata siapa? Setan membisikkan. Akhirnya dia suzon sama dirinya. Oh, saya riya kayaknya ini. Akhirnya dia meninggalkan amal dengan sebab itu. Kayaknya riya daripada saya riya, mending saya enggak usah. Paham maksud saya enggak, Bu? Bahwa orang kalau dia betul-betul benci riya, enggak suka riya, dan beramal memang enggak pengen riya, insya Allah dia enggak akan riya gitu ya. Paham maksudnya, Bu? Enggak akan riya, dia enggak akan kena riya. Karena memang enggak dia menginginkan riya. Yang bisa kena riya itu ya orang yang memang pengen riya, pengen pamer, pengen kelihatan, pengen dilihat gitu kan. Karena memang pengen gitu loh. Ya kena lah dia dengan riya. Tapi kalau orang yang memang enggak pengen riya, ya insya Allah dia enggak akan kena riya. Walaupun kadang iblis mewaswasah. Apa waswasah? Membisikkan, ah mbak riya nih gitu. Itu tipu daya dia supaya ibu meninggalkan amal. Saya kira dipahami maksudnya insya Allah. Pokoknya yang kena riya itu yang memang pengen riya. Kalau yang enggak pengen riya, memang enggak ada niat untuk riya, insya Allah dia enggak kena riya. Walau setan membisikkan dengan sejuta bisikan bahwa mbak riya, ibu riya, enggak usah ngaji dah. Maka apa sikap kita ketika ada bisikan setan seperti itu, Bu? Ta'awud, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Ini bisikan setan ini. Saya berangkat. Tetap berangkat. Walaupun setan selalu mengembuskan. Ah, ibu riya ya. Ibu mau pamer tas ya. Ibu mau pamer mobil ya. Ibu mau... Itu setan. Ya. Jadi salah juga orang kalau dia berlebihan su'bon sama dirinya bahwa saya riya saya kayaknya nih. Akhirnya dia terhalang dari beramal saleh. Ketahuilah itu adalah bisikan syaitan. Jangan tertipu daya ibu-ibu. Selicik itu ya setan, Bu, ya pinter banget. membuat orang ya merasa dirinya riya, sebenarnya dia enggak riya gitu kan. Ya. Karena memang setan inginnya gimana pun caranya supaya kita terhalang dari amal saleh. Sampai di waswasah, dibisikkan seolah-olah kita murai atau muraiyah, riya. Padahal kita sendiri benci, enggak pengen dengan riya tersebut. Apa sih nyari pandangan manusia? Enggak butuh saya mau cari pandangan apa? Wajah Allah. Saya mau riya sama Allah saja. Tapi setan kadang pinter. Maka jangan terpedaya. Nah, ini yang pertama, Bu. Berat penyakit riya ini. Maka berusaha kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas sehingga kita akan tahu bagaimana beratnya penyakit riya atau bahayanya penyakit riya itu. Jadi ucapan yang saya bawakan tadi itu ucapan salaf kita, yaitu Sahal bin Abdullah At-Tustari, dan juga ucapan Imam Syafi'i rahimahumullah, bahwa tidaklah yang mengetahui hakikat riya itu melainkan orang ikhlas. Kalau orang riya, ya dia orang dia riya. Ya, dia enggak akan merasa dirinya riya, padahal sebenarnya dia gembong riya gitu. Dan riya ini oleh Nabi tercinta alaihi salatu wasalam disebut dengan syirkul asghar, syirik apa, Bu? Syirik kecil. Walaupun kecil tetap saja namanya syirik. Dosanya lebih besar dari dosa besar yang ada. Lebih besar dosanya dari makan riba, dari zina, dari khomer, ya, dari durhaka. Ngeri, Bu, riya ini. Jangan dipikir karena asghar, kecil. Ingat, jangan lihat asghar-nya, lihat kata apa? Syiriknya. Syirik. Ada selain Allah dalam hati seorang hamba itu. Dan itu membuat Allah cemburu. Dikiranya Allah enggak punya sifat cemburu, Ibu-ibu. Innallaha yaghar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah itu cemburu. Allah punya sifat cemburu. Ketika Sa'ad ya bin Ubadah bikin heboh di Madinah, viral bahwa dia tipe orang pencemburu. Saking pencemburunya Sa'ad bin Ubadah, tak seorang pun sahabat yang berani melamar mantan istrinya yang sudah dia ceraikan. Coba, padahal kan kalau udah dicerai, bebas orang mau ngelamar kan? Tapi saking pencemburunya orang mikir-mikir ngelamar mantan istrinya Sa'ad bin Ubadah. Karena tahu Sa'ad bin Ubadah itu sangat pencemburu. Tetap aja itu mantan saya. Jadi sampai dia pernah berkata, kalau saya lihat istri saya jalan sama laki-laki lain, saya akan penggal itu leher laki-laki dengan punuk pedang. Bukan dengan tajamnya. Pakai podium. Pakai punuknya. Apa bedanya menggal leher dengan punuk sama tajamnya, Bu? Kalau pakai tajamnya mah enak. Bukan enak sih. Maksudnya cepat gitu loh. Sakitnya sebentar. Langsung koit. Mati. Sudah. Tapi kalau dihajar pakai punuk, cacat seumur hidup. Sadis banget. Lantas Rasul katakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Kalian heran dari pencemburunya Sa'ad? Wallah innila aghyaru minhu. Saya lebih pencemburu dibandingkan Sa'ad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu aghyaru minni." Dan Allah lebih pencemburu dibandingkan saya. Dan cemburunya Allah apabila keharaman-keharamannya dilabrak. Dilanggar ya, antu ta maharim wa ghiratullah antu ta maharim ya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati ya, syirik riya ini disebut syirkul asghar, dan dia menghancurkan amalan yang diiringi oleh riya itu. Paham maksudnya, Bu? Kalau syirik akbar, maka apa? Semua amal hancur, hapus ya, batal semuanya. Kalau syirkul akbar, kalau syirik kecil berupa riya, yang batal cuman amalan yang disertai oleh riya tersebut, tidak menghancurkan semua amal. Khusus para penuntut ilmu seperti kita, ibu-ibu yang saya hormati, jauhkanlah diri dari sifat riya ini. Kebetulan kan kitabnya ini panduan penuntut ilmu gitu. Jadi jauhkanlah diri wahai para penuntut ilmu dari penyakit riya ini. Maka sebagian salaf mengatakan, la tatlubil ilma ria'an wa la tatrukhu haya'an. Janganlah engkau menuntut ilmu karena ria, ingin dilihat-lihat orang, ingin show off, ya. Dan jangan kau meninggalkan ilmu, menuntut ilmu dengan alasan malu. Dua-duanya jangan, Bu. Jangan nuntut ilmu ria, jangan juga enggak nuntut ilmu alasan malu, ya. Itu nasihat para ulama salaf, ya. Dan ria ini kalau boleh saya katakan adalah syaitanul qalb, ghulul qalb, gaulul qalb, hantunya hati, ibu-ibu, kalau saya boleh bahasakan. Ya. Hantu itu identik dengan apa, Bu? Kalau di sisi masyarakat kita, hantu itu identik dengan apa? Seram, ya kan? Harusnya kita lebih merasa takut dan seram dari hantu hati yang namanya ria. Karena dia terus menghantui ibu-ibu. Pengen dilihat, pengen show off, pengen tampil, pengen pokoknya. Pengen viral, pengen terkenal, dan seterusnya. Itu udah anak buahnya semua itu, anak buah ria semua itu. Ya, selalu menghantui. Makanya wajar kalau sebagian ahli ilmu katakan, ria itu adalah ghulul qalb, hantunya hati. Baru dengar kan? Hantunya hati. Ya. Setannya hati, gitu loh. Ya, terus menghantui terus itu. Ya. Bagaimana supaya tampak, kelihatan. Capek ibu-ibu, mengenak ya, tampak dilihat manusia, ditonton manusia, di viral, nggak enak ibu-ibu. Mending kita jadi hamba yang nyelip di dunia ini, nggak dikenal tapi viral di langit, mending seperti Uwais bin Amir Al-Qarani, sosok tabiin yang sangat ya bakti sama ibundanya. Itu mungkin di bumi dia apa, di bumi dulu dia nggak viral, nggak terkenal. Nyelip di bumi Allah ini, tapi di langit dia viral. Ya, daripada di dunia kita viral, di akhirat kita dibenci. Maksudnya enggak dikenal gitu kan ibu-ibu. Mending kita enggak dikenal di dunia, tapi kita dikenal di masyarakat langit sana. Itu lebih mulia bagi kita. Naam. Jadi itu ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, ya, berjuang kita untuk ikhlas dan jauhkan diri dari sifat ria sebagai seorang talibatul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu. Dan Rasul sudah mengancam dalam hadis Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, disahihkan Imam Albani rahimahumullah taala jami'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, bahwasanya apa, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, ya, la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarih ya 'urfal jannah yawm al-qiyamah ay rihiha. Ya, siapa yang menuntut ilmu yang semestinya, seharusnya ilmu itu dituntut karena mencari wajah Allah semata, ternyata dia tuntut hanya untuk mendapatkan sedikit dari apa, perhiasan dunia atau kemegahan dunia, perhiasan dunia, atau apapun bentuknya, keviralan, keterkenalan, pengen dilihat, itu kan duniawi semua, itu niat-niat duniawi, ibu-ibu. Pengen dipanggil Pak Ustadz, Pak Habib, Pak Kiai, dan seterusnya. Tujuannya itu. Maka orang ini diancam oleh Nabi SAW, tidak mencium aroma surga. Urfal jannah artinya rihaha, yaitu aroma surga. Enggak kecium sama dia. Kalau enggak kecium berarti apa? Diancam enggak mah? Gak masuk, kok ngeri bu ya. Makanya ayat hadis-hadis kayak gini bagi para asatidah, para penuntut ilmu, dan insya Allah ibu-ibu pun sama. Itu menyeramkan ibu-ibu, hadis-hadis kayak ini menyeramkan ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan ada sebagian penuntut ilmu juga niatnya gak benar, dimana disebutkan dalam hadis ya, yang sahih, ya, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati nih Bu, ya, dari ya penyakit-penyakit ini, man talabal ilma ya liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, ya, saya akan belajar di luar yang pinter, nanti ustadz saya debat, biar dia malu di depan jamaah, enggak bisa jawab, biar ketahuan enggak bisa, misalnya. Ya, dia niatnya belajar ilmu itu untuk bisa mendebat ya ahli ilmu, mendebat gurunya tujuannya. Ya. Kadang ada tipe-tipe orang kayak gitu, sengaja dia belajar yang dalam, yang mantap-mantap di rumahnya, di mutalaah, murajaah, nanti di majelis dia sengaja discuss dengan gurunya biar kelihatan gurunya di bawah dia. Akhirnya manusia, siapa itu, keren ya gitu. Itu yang dia cari. Kemudian juga apa? Atau untuk berbangga-bangga di hadapan orang-orang yang bingung, di hadapan orang bodoh. Jadi kalau dia ngomong di hadapan orang awam, dialah pemimpin majelis gitu kan. Wih, semua tertuju pandangan kepadanya karena dia saja yang bisa berbicara, yang lain awam enggak ngerti apa-apa. Antunna jahilatun wa ana alimatun gitu. Ana syaikhah gitu kan. Ya. Jadi kalian harus dengar saya. Jadi tujuannya untuk supaya apa? Bisa apa? Berbangga-bangga ya di hadapan orang awam, orang bodoh. Serta untuk mencari perhatian manusia. Apa bahasanya? Ria. Cari perhatian manusia. Biar dialah ustadz terviral misalnya gitu kan. Paling banyak apa? Followersnya paling banyak. Ya. Views ya, penontonnya paling banyak gitu. Tujuannya itu. Maka orang ini, orang yang seperti ini tidak sadar juga masuk dalam firman Allah, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian apa? Berbanyak-banyakan viewers, banyak-banyak likers, banyak-banyak subscriber, banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan pengikut, followers, dan seterusnya. Alhaakum. Telah melalaikan kalian. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Itu ibu. Maka saya nasihati terus. Ya. Kalau kajian kita ke depan berkembang. Ini kan insyaAllah kajian akan berlangsung seumur hidup saya. Mungkin insyaAllah kalau kita panjang umur. Jadi suatu saat kita gak tahu, mungkin makin rame. Kita jangan pernah berbangga dengan jumlah, ibu-ibu. Islam melihat kepada kualitas, bukan melihat jumlah. Ya, mending segini-gini aja, tapi fokus, benar-benar serius, daripada seabrek-abrek tapi amburadul, nggak jelas. Niatnya nggak jelas. Ya, itu ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian, ya, ummati fillah, akramani akramakunallah, apa upah buat orang yang tiga tipe tadi itu? Untuk ilmu, untuk debat ulama, untuk berbangga-bangga depan orang bodoh, kemudian mencari perhatian manusia, ya, ya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ancamannya sama, apa bu? Neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Begitu juga penyakit hati selain syubhat dan syahwat itu, apa bu? Yang kedua, sombong. Ini juga bu penyakit, please jangan sampai kita pelihara, tendang dia jauh-jauh ibu-ibu, ya, buang dia jauh-jauh, ya, ya penyakit sombong itu, ya, terutama dalam kehidupan ilmu, buang jauh-jauh itu, ya, seorang penuntut ilmu harus buang jauh-jauh kesombongan, paling paham, paling pinter, paling senior, paling apalah, udah buang itu kata-kata paling itu, jangan masukkan di kamus hidup kita ibu-ibu, kata-kata paling, saya paling, anak-anak lagi, dan seterusnya, itu dibuang ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit kibir, itu penyakit hati yang berbahaya, penyakitnya iblis, ya, aba wastakbara. Ya, penyakitnya Fir'aun, ya, innahu tagha, ya. Hati-hati ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Buang penyakit apa? Ya, sombong itu. Karena dia termasuk dari mawani'il ilm. Penghalang-penghalang ilmu ibu-ibu Subhanahu wa taala. Sampai Mujahid bin Jabr sering kita sampaikan dan dengar dari ustaz-ustaz kita yang kita cintai karena Allah, mereka sering menyampaikan ucapan tabi'in besar Mujahid bin Jabir, murid Abdullah bin Abbas, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang malu. Yang kedua apa? Sombong. Dan hakikat sombong itu ibu-ibu sudah tahu semua dalam hadis sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abu Abdurrahman, bahwa hakikat sombong itu kata Nabi apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ibu-ibu semua, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Congkak pongah di hadapan manusia alias tidak tawadhu kepada manusia. Ibu Usanul Taal. Makanya ibu-ibu, saya selipkan dikit. Ibu kalau mau, di antara obatnya ibu ya, kalau kita mau sembuh dari penyakit sombong, itu di antara obat yang ditawarkan para ulama, dan ini obat mujarab. Obat tersebut adalah, apa bu? Duduk sama orang-orang lemah dan orang-orang fakir. Kan biasanya pendorong-pendorong orang sombong itu kadang harta, jabatan, ya enggak bu? Ya, ilmu, atau hal-hal yang lain. Yang rentan membuat orang itu apa? Merasa hebat, tinggi, sombong. Ya enggak bu? Merasa paling pintar, paling kaya, paling kuat. Paling apa lagi bu? Paling tinggi jabatan. Ya tah? Ya. Padahal Allah ya melihat hamba bukan dari itu semua, ibu-ibu. Ya Allah melihat orang itu dari ketakwaannya. Mulia tidaknya itu diukur dengan takwa, bukan dengan materi, jabatan dan yang lainnya. Ya. Tampang ganteng atau tampang cantik, enggak, Allah enggak lihat itu, ibu-ibu Subhanahu taala. Ya. Jadi di antara obat yang ditawarkan para ulama itu adalah apa? Kalau mau terkikis sifat kesombongan dari diri kita adalah apa kata para ulama? Mujalasatul du'afa wal fuqara. Tidak gengsi duduk sama orang-orang lemah dan orang-orang fakir, sumeh gitu sama orang yang mungkin kelihatan bukan orang kurang mampu. Dia kaya misalnya atau dia pejabat atau apa. Tapi sama orang lemah, sama sipil, orang bawahan, orang biasa, itu apa? Tawadhu gitu. Santun, rendah hati, enggak menampakkan saya beda lo kastanya, jangan macam-macam. Ya. Janganlah. Ya. Jadi di antara obat apa? Sombong itu adalah apa? Duduk sama orang-orang lemah, orang-orang rendahan, ya. Ya, lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu. Ya, beliau duduk sama para sahabat-sahabat yang lemah, enggak punya apa-apa. Yang dikenal dengan apa tuh, yang tinggalnya di masjid, yang nginepnya di masjid, ahlus suffah, tinggal mereka di selasar masjid, nggak punya rumah bu, ya. Tapi Nabi begitu akrab dengan mereka, masya Allah. Kadang habis sholat beliau duduk-duduk sama mereka, ngobrol, bahkan apa, ya, kadang beliau minum bekas minum mereka, ya enggak. Minum bekas minum mereka gitu loh bu. Ingat kisah Abu Hurairah toh? Kisah susu? Ingat ya? Itu sekitar 40-an ahli suffah minum dari kanan. Abu Hurairah kan paling lapar waktu itu, paling haus. Dia lupa kalau Nabi apa-apa mulai dari kanan. Duduk pula dia di mana? Kiri Nabi, ya cowok kalau bahasa kampung saya. Sampai pas dikasih ke kanan berapa orang sudah habis-habis. Padahal dia paling haus. Ya. Dan di sini tampak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu centong itu 40-an sahabat ahlus suffah. Itu apa? Enggak habis-habis sampai ke Abu Hurairah. Sampai kenyang dia minum. Disuruh lagi sama minum kata Rasul. Sudah sampai sini ya Rasulullah. Coba baru Rasul sallam coba 40 mulut lebih. Itu sisa terakhirnya di siapa? Bukankah itu ketawadoan? Kalau orang sombong, ogah banget. Jigong 40 orang. Tapi Nabi kita, masya Allah. Maka saya nasihati ibu-ibu. Apa yang hilang dari masa-masa pengantin ibu-ibu dulu dengan suami, hidupkan kembalilah. Ya. Dulu baru nikah, gelas kedua, Sekarang masing-masing malas katanya, bau jigong. Ya. Atau bahkan kalau minum pun dari satu gelas, okelah masih okelah minum satu gelas. Tapi dia tahu, dia lihat istrinya mintanya atau suaminya minum di sisi ini, nanti dia minumnya. Ya. Ikutin gaya hidup Nabi cuman di sisi tertentu, di sisi-sisi yang lain Nabi, anun sewu ya Rasulullah, saya belum bisa, belum siap. Padahal Nabi itu kalau Aisyah minum di satu posisi, maka beliau akan meletakkan bibirnya di posisi yang sama. Enggak ada diputer-puter kayak ibu-ibu. Ya. Saya enggak nuduh loh, Bu, ya. Cuman kayaknya sih ada gitu kan. Ya. Bahkan kalau Aisyah makan dari apa? Daging misalnya dengan tulangnya misalnya. Sudah sisanya itu di mana Aisyah letakkan bibirnya, di situ juga Rasul cabik-cabik gitu. Biasa, kemesraan luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Perlu dihidupkan lagi, Ibu, biar langgeng. Ya, biar langgeng. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya hormati, jadi ya jangan ogahan lah, jangan gengsi untuk duduk sama orang-orang lemah.

0: hasanah di Al-Ahzab ya. Ya. Jadi di Al-Furqan ayat 20 surat 25 ya, betul. Di situ Allah mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, coba dibaca dulu artinya Bu, pelan-pelan. Wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah
1: mengutus rasul-rasul sebelummu, agar mereka tumbuh memakan makanan dan berjalan di pasar.
0: Nah ini yang saya potong dikit, bahwa ini yang membuat orang-orang musyrikin dahulu ogah mengimani Nabi kita sebagai seorang apa Bu? Rasul. Lah Rasul. Rasul kok ke pasar? Rasul kok makan? Gitu. Pandangan mereka seorang itu membuat mereka di antara sebab mereka menolak. Ya, Ibu kalau sunnah. Kalau bisa Rasul itu di kalangan malaikat lah. Nggak makan, nggak minum, ya kan? Nggak ada malaikat ngelancong-ngelancong ke pasar gitu kan, jalan-jalan cari apa belanja ke pasar dan semuanya. Layak ini makan jalan ke pasar pula gitu. Ya itu Ibu, jadi beliau jalan ke pasar terus dan kami jadikan
1: sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain, maukah?
0: Ini ayat bisa distabilo nih ibu-ibu nih. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Itu kalau maksudnya itu perlu dicatat itu akhir ayat itu. Kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain sebagai apa? Ujian. Betul, betul Bu, dalam kehidupan kita ya. Banyak manusia yang jadi ujian bagi kita. Ya enggak? Entah saudara, entah anak, entah teman, jadi ujian buat kita. Tapi sebaliknya bisa juga kita sendiri jadi ujian buat orang lain. Apa tuntutannya? Atasbirun. Sanggupkah kau bersabar? Ini ayat keren banget menurut saya, Ibu-ibu. Semua ayat keren gitu kan. Cuman ini ayat Masya Allah luar biasa nih. Ya. Jadi sabar, banyak manusia akan menjadi ujian buat kita dalam kehidupan kita ini. Maka apa Bu? Sabar pesan Allah Azza wa Jalla. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, pelajaran yang terbesar yang kita ambil dari ayat ini terkait dengan apa? Sombong tadi itu. Lihat bagaimana pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau apa? Makan, cari makan, terus belanja atau beli apa kebutuhan ke pasar. Ya. Menunjukkan beliau bukan tipe orang apa yang sok raja. Beli. Beliin buat saya kan Nabi nih. Saya kan Pak Ustaz nih. Tolong ya. Beliin. Mana uang? Bawa uang mula. Misalnya. Pemanfaatan. Ya. Tidak ada tipe Nabi kita seperti itu. Jadi, apa kalau boleh saya bilang Ibu? Jangan jadikan dirimu, terutama wahai yang melanjutkan, maksudnya wahai yang ingin mengikuti dan menapaki jejak, ya, atau menjadikan Nabi kita sebagai uswah, janganlah engkau selalu ingin jadi makhdum. Makhdum itu yang selalu diservis, selalu di apa Bu? Diladeni, dilaya. Dilayani. Tipe-tipe orang yang selalu ingin diladeni, dilayani itu adalah orang-orang, tipe-tipe orang sombong, Bu. Ya. Ya Allah, kerennya para sahabat dulu, Bu. Kalau mereka dalam perjalanan nih, salah seorang mereka di atas kendaraan, yang lain ada yang jalan, pecutnya jatuh, maka Masih, tolong dong pecutnya, gitu. Enggak. Ngapain dia, Bu? Loncat dia repot-repot. Padahal tinggal, Mas, pecutnya dong. Padahal ada yang jalan di bawah. Bisa aja, kan? Tapi untuk sesuatu yang dia sendiri masih bisa lakukan, dia tidak mau apa? Tidak mau minta-minta kepada manusia. Dia turun, Bu. Dia ambil sendiri. Allahu Akbar. Keren para sahabat itu memang. Generasi-generasi yang tidak akan pernah ada lagi sampai kiamat, Ibu-ibu. Khairul ajal, sebaik-baik generasi. Khairul nas, khairul qurun.